0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh, Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Spada, selamat pagi teman berdua. Seperti biasa di pukul 7 kita akan hadirkan lagu dari Akselerasi Kreatif Music atau yang biasa kita sebut dengan Aktif ya. Jadi yang bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Nah, sesaat lagi kamu akan mendengarkan ada lagu Gubuk Derita dari @official_gubukderita. Ini tuh merupakan salah satu grup musik teman berdua hasil dari inkubasi kreatif Kemenkrap di Merauke yang akhirnya sukses merilis single perdananya berjudul Perm Selatan. Nah, lagu Perm Selatan ini mengisahkan tentang kekaguman kepada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan. Dengan membawakan genre musik reggae dan juga perpaduan rap, Gubuk Derita berharap bisa lebih meramaikan industri musik Indonesia. Selamat mendengarkan.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Rafflesia arnoldi. Tumbuhan parasit ini dikenal dengan bau busuknya. Butuh waktu 9 bulan untuk tanaman ini dapat tumbuh besar sempurna. Namun sayangnya, hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari saja. Tanaman yang hanya memiliki 5 kelopak dengan corak bintik berwarna putih dan orange ini akan tercium aroma busuknya saat tanaman ini telah mekar sempurna. Provinsi Bengkulu dijuluki bumi Rafflesia karena pada tahun 1818 bunga Rafflesia di Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama bunga tersebut. Bunga bangkai ini pun dilindungi secara internasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, bunga ini juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai spesies yang dilindungi. Rafflesia yang tidak memiliki akar, batang, dan daun, serta tidak memiliki klorofil ini dapat tumbuh hingga mencapai diameter sekitar 1 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Itulah kenapa bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia.
1: Pro2FM.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.

0: Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Amala enggak sendirian kali ini, ditemenin sama perempuan imut cantik. Ada siapa di sini?
1: Ke Tasya.
0: Tasya, thank you banget. Kemarin aku disaranin minum metil, sekarang Kak Amala udah suaranya kembali lagi.
1: Iya,
0: bener. Itu metil tuh aku baca tujuan dari obatnya adalah untuk peredangan tenggorok. Peredangan alergi ya.
1: Mm-mm.
0: Tapi kok bisa ngobatin tenggorokan?
1: Karena alergi tenggorokan mungkin.
0: Oh, by the way suara Tasya agak jauh. Iya bisa sih, tapi kayaknya mic itu deh yang harus kamu gunakan di Tasya.
1: Mana
0: yang itu? Bener, itu suaranya bagus banget, jernih. Kamu kayak langsung jadi Nicki Minaj. Nah iya bener, baru nih kedengaran tadi kayak bisik-bisik gitu ya teman Pro 2. Jadi ternyata Tasya tuh punya orang tua bekerja di
2: rumah sakit.
0: Bener, jadi dapat saran-saran yang baik dan langsung sembuh gitu ya. Beneran Tasya, suara aku tuh kemarin tuh gatal kayak mau batuk terus, tapi sekarang udah hilang.
2: Sekarang.
0: Iya, jadi kayak thank you banget sarannya. Padahal baru aku minum sebiji dua biji gitu.
2: Baru satu dua ya.
0: Bener, Tasya juga gitu.
2: Iya.
0: Kok bisa ya?
2: Gak tahu, kayak ampuh banget deh aku itu.
0: Bener, tapi pahit banget obatnya.
2: Pahit
0: gitu.
2: Banget memang.
0: Iya. Tapi kemarin tuh aku titip sama driver kan, driver yang nganter makanan. Terus dia nanya, Kak mau dosisnya berapa?
2: Yeah.
0: Kata aku gak paham, pilih aja yang buat radang tenggorokan yang paling kecil dosisnya. Dipilihlah itu. Kamu pakai yang itu juga gak? Atau ada yang dosis lebih tinggi?
2: Aku kadang 8 gram, ya itu sama 4. Ada yang 4 lebih kecil.
0: Oh, aku pakai 8. Pantes langsung sembuh gitu ya. Oke deh, teman Pro 2, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang informasi terapi diet. Dan nanti di pukul 10 kita spesial banget. Biasanya kan siaran di studio, tapi kita bakal siaran langsung dari sekolah dan bertemu sama siswa-siswi SMA Negeri 2 Palangkaraya. Nanti Amala sama Tasya gak siaran di studio lagi ya kita ya.
2: Iya.
0: Kita ngebahas tentang sesuatu yang akrab banget nih teman Pro 2 dengan remaja saat ini, yaitu ngomongin tentang radikalisasi digital pada anak dan remaja di media sosial gitu. Tasya punya adik gak?
2: Punya.
0: Kamu anak keberapa berarti?
2: Aku anak kedua.
0: Oh, kamu anak tengah.
2: Iya.
0: Berarti kamu paling gak mirip dong dari mama. Dari kakak-kakak apa abang?
2: Kakak sama, ya kakak sih.
0: Kakak sama adik cowok?
2: Iya, adik cowok.
0: Berarti kamu yang paling gak mirip?
2: Enggak.
0: Ya kan, kenapa kalau punya tiga anak pasti anak tengahnya tuh yang paling gak mirip? Entah dari wajah kah, perilaku kah. Terus biasanya anak kedua tuh terkenal nakal. Tapi kok kamu kalem?
2: Iya, kalem lagi.
0: Berarti kakak sama adik kamu yang agak
2: enggak sih, adikku sih yang nakal. Kakakku juga kalem sama aku.
0: Oh, kok bisa ya? Mungkin karena adik cowok kali ya.
2: Iya.
0: Oke. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana. Jadi kita gak ada ngobrol pagi di pukul 9. Kita ngobrol pagi sekarang aja. Jadi buat kamu tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai hai hai, pro juga teman terbaik kamu. Masih bareng sama Amala di pagi hari ini. Kalau Amala tebak ya, kayaknya teman pro juga udah pada di kantor atau mungkin di tempat tujuan yang pengen kamu lakukan biasanya menghabiskan sepanjang hari. Intinya semangat aja ya teman pro juga. Masih dengan playlist-playlist lagu pro juga yang siap menemani kamu. Dan buat kamu yang lagi dengerin kita, jangan lupa komen-komen di aplikasi RRI Digital. Itu tuh adalah media sosialnya milik Radio Republik Indonesia. Jadi kalau misalkan medsos yang kamu tahu tuh mungkin cuman Instagram, TikTok. Nah, radio tuh juga ada media sosialnya namanya RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin gak cuman Pro 2 Palangkaraya aja, tapi juga Pro 2 dari seluruh Indonesia. Pro 1, Pro 3, Pro 4, bahkan sampai Pro 5. Teman Pro 2, kamu klik aja, terus jangan lupa klik icon radio, terus tinggal isi deh komen-komen yang baik, yang positif, yang bagus buat misalkan kamu lagi dengerin apa, atau mungkin kamu lagi di mana, atau sambil request lagu juga bisa ya, karena Amala juga sambil buka aplikasi RRI Digital teman Pro 2. And by the way, ngomong-ngomong nih teman Pro 2, lagi rame Piala Dunia kemarin hasil dari pertandingan antara Argentina dan Spanyol. Nah, ternyata ada fakta menarik teman Pro 2, mungkin kamu juga udah tahu karena udah ngelihat di beranda media sosial. Jadi tahun 2007, sebagai anak 2000-an, 2007 itu aku baru pindah dari Banjar ke Sampit. Tapi ternyata di belahan dunia lain ya teman Pro 2, di tahun yang sama ada Messi dan juga Lamine Yamal. Nah, Messi memandikan seorang bayi 6 bulan untuk sebuah kalender amal. Bayi itu berusaha mengalahkannya di final malam Piala Dunia kemarin ya. Ceritanya begini teman Pro 2. Jadi dulu keluarga Lamine menang undian sebuah kalender amal di Barcelona. Hadiahnya satu sesi foto bersama dengan pemain yang kebagian kebetulan adalah Messi. Foto itu lalu disimpan diam-diam bertahun-tahun, dan sang ayah tidak mau anaknya terbebani dibanding-bandingkan dengan Messi sejak kecil. Sekarang perbandingan itu datang sendiri di panggung paling besar. Kebanyakan kita berhenti gitu ya di titik mengagumi. Nah, hafal statistiknya, koleksi jersinya, dan gak pernah absen buat nonton pertandingannya. Lalu cukup sampai di situ, puas menjadi penonton yang setia. Nah, yang sedikit justru melangkah lebih jauh daripada itu. Mereka yang pernah menonton belajar dari orang yang mereka kagumi. Contohnya Lamine Yamal, bukan sekedar menonton aja, tapi menirukan, mengamati, mengulang, gagal, terus mencoba lagi sampai pelan-pelan jaraknya menyempit, dan dia sampai bisa gitu ya menjadi pemain yang dia idolakan selama ini. Bahkan sampai jadi melawan gitu ya, sampai jadi rivalnya dari Messi itu sendiri. Menariknya teman Pro 2, katanya pernah terjadi juga di zaman-zaman dulu gitu ya, di mana ada murid yang pernah diajar sama seorang guru, terus ketika ia memuliakan gurunya, menghormati, dia tidak berhenti belajar sampai di sana aja. Mereka terus belajar sampai bisa menjadi seseorang yang pengen mereka inginkan, entah itu jadi guru kembali atau mungkin dia bisa mencapai cita-citanya. Jadi ternyata ilmu itu tumbuh justru karena sang murid tidak puas hanya menjadi murid aja. Dan banyak orang yang salah paham gitu ya soal tentang rendah hati. Dikira rendah hati itu berkata, sudahlah aku memang gak sehebat dia, lalu berhenti berkembang. Padahal itu bukan rendah hati ya, itu adalah menyerah yang diberikan nama bagus. Rendah hati yang benar tetap menghormati yang di atasmu sambil diam-diam bekerja mengejar kualitasnya. Dan ini bukan cuman urusan bola atau ambisi dunia aja teman Pro 2, tapi ini tuh ngajarin kita kalau misalkan ketika kita bersungguh-sungguh belajar, berdoa dan tangguh, kita akan bisa menjadi sesuatu yang kita inginkan. Jadi semangat apapun yang kamu lakukan, selama konsisten aku yakin kamu bakal bisa sih mencapai di titik yang kamu inginkan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu sadar gak sih, prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba?
1: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
0: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
1: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
0: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
1: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
1: Karena dari event yang berkualitas,
0: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.

0: zaman sekarang, gawai sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap aktivitas kini bisa dilakukan hanya dengan satu perangkat kecil di tangan. Dari mencari informasi, belajar, hingga berkomunikasi dengan keluarga dan teman, semuanya menjadi lebih mudah berkat teknologi. Akan tetapi, penggunaan gawai secara berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Terlalu lama menatap layar bisa berpotensi mengganggu kesehatan mata, mengurangi kualitas interaksi kita, serta bisa membuat kita kehilangan kesadaran akan waktu.
1: Gunakan gawai secara bijak. Manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, memperoleh informasi, dan berkomunikasi secara sehat. Ingatlah bahwa teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, bukan untuk mengendalikan atau menguasai diri kita. Bijak menggunakan gawai buat hidup lebih berkualitas.

0: kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pak Jaka, itu kaleng bekas di pojok pagar jangan dibiarin telentang gitu, Pak.
3: Alah, Bu Sari, cuma kaleng satu biji aja kok repot. Kan gak ganggu jalan juga.
2: Bukan ganggu jalannya, Pak. Itu kalau hujan, airnya ngendap di situ. Bisa jadi hotel bintang 5 buat nyamuk Aedes aegypti. Ingat loh, bulan lalu anak Pak RT sampai masuk rumah sakit gara-gara DBD.
3: Oh iya ya, ngerasa aman karena gak kelihatan nyamuknya. Tahu-tahu kena ya Bu.
2: Makanya Pak, yuk rajin 3M plus. Menguras bak mandi, menutup tempat air, dan mendaur ulang barang bekas. Plusnya, jangan lupa pakai lotion anti nyamuk atau kelambu.
3: Siap Bu Sari, langsung saya beresin sekarang sebelum nyamuknya bertelur.
4: Kesehatan keluarga dimulai dari kebersihan lingkungan kita sendiri. Cegah demam berdarah dengan aksi nyata 3M plus setiap hari.

0: Info Cuaca. Ya, Pro 2, teman terbaik kamu. Seperti biasa di pukul 8 di menit ke-33 waktunya kita mendengarkan informasi perakiraan cuaca. Dan saat ini Amal sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Selamat pagi, bersama siapa dan silakan untuk informasi cuacanya.
1: Iya, baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 di menit Anda berada. Untuk mengawali aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya, Lian Adriani dari Kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus daerah Tenggara hingga Barat Daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Yang kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak kalian untuk informasi cuacanya. Dan teman radio, itu dia tadi untuk informasi cuaca sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2026. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2, musim kemarau udah tiba gitu ya. Nah biasanya kulit kita itu menjadi akan lebih kering gara-gara musim kemarau, teman Pro 2. Nah terus saat musim kemarau, suhu udara biasanya juga bikin kulit kita permukaannya jadi cepat menguap dan area permukaan kulit lebih cepat kehilangan nutrisi atau hidrasi. Nah, akibatnya kulit bisa terasa ketarik terutama di area pipi dan di sekitar mulut. Nah, pada saat yang sama paparan sinar matahari yang lebih intens juga dapat membuat kulit terlihat lebih kusam. Selain itu, aktivitas di luar ruangan, keringat dan juga polusi dapat mempercepat penumpukan kotoran di kulit. Kombinasi faktor ini membuat kulit membutuhkan perlindungan dan hidrasi yang lebih konsisten. Dan tips skincare musim kemarau yang bisa kamu terapkan, teman Pro 2, yaitu kita tidak perlu menggantikan seluruh produk skincare yang ada gitu ya. In this economy kayaknya lebih baik berhemat-hemat aja. Tapi teman Pro 2, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, gunakan facial wash yang lembut karena membersihkan wajah tetap menjadi langkah penting untuk mengangkat kotoran, keringat dan sisa-sisa sunscreen. Terus teman Pro 2, sebelum menggunakan sunscreen, usahakan menggunakan moisturizer atau pelembab untuk menjaga hidrasi kulit agar tetap terasa lebih pelampi dan tidak mudah kusam. Lalu kamu bisa menggunakan sunscreen ya. Ingat sekarang tuh gak ada yang namanya sunblock, teman Pro 2, yang ada tuh sunscreen, karena gak ada produk yang benar-benar ngeblok sinar matahari, tapi yang ada cuman melindungi gitu ya dari paparan bahayanya sinar matahari, yaitu dari UVA dan UVB. Nah teman Pro 2, kamu bisa nambah layering hidrasi ringan, contohnya misalkan kamu pakai toner ataupun essence ya, dengan tekstur yang ringan-ringan aja untuk membantu membuat kulit terasa lebih fresh. Dan jangan menggunakannya terlalu banyak di area bibir dan juga mata ya teman Pro 2, jadi kamu harus memperhatikan di dua titik itu. Nah kebiasaan-kebiasaan yang kamu lakukan tadi bisa membantu kulit untuk tetap terhidrasi dan tetap bisa mengunci kulit tetap nyaman di musim kemarau. Silahkan dipraktekkan teman Pro 2 untuk menyambut musim kemarau ini. Jangan lupa juga buat kita bisa menjaga diri kita untuk lebih banyak mengkonsumsi air putih dan juga suplemen agar tetap sehat beraktivitas dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Informasi tadi sekaligus menutup sepada bareng sama Amalah. Habis ini kamu bakal ditemenin nantinya sama Kak Dewa atau Kak Jen. Jadi buat kamu tetap stay tune aja di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan jangan lupa buat dengerin Pro 2 Ghost to School nanti di pukul 10 langsung dari SMA Negeri 2 Palangkaraya.

0: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Komempat FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi Jen menyapa kalian ya di pagi hari Selasa yang cukup dingin ya. Jadi teman Pro 2, senyum dulu, jangan lupa senyum ya di pagi hari ini. Gimana nih harinya, kabarnya? Semoga teman Pro 2 tetap dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita dalam sesi ngopi, ngobrol pagi ya, dengan tema yang mungkin teman Pro 2 dengarnya cukup berat, tapi ini relax aja ya teman Pro 2, yaitu tentang moderasi beragama. Ya, dengar kata moderasi langsung ngebayangin kayak formal gitu gak sih teman Pro 2, harus pakai pakaian rapi, terus apa namanya, susah banget ya. Padahal gimana sih cara kita beragama secara wajar, sopan santun, dan saling menghargai tanpa perlu menghakimi orang lain. Apalagi kita tinggal ya di Palangkaraya, Bumi Tambun Bungai, di mana kita terkenal banget sama falsafah Huma Betang ya, di mana moderasi beragama yang udah diwarisin sama leluhur kita, dalam satu rumah besar, beda kepercayaan, beda latar belakang, tapi tetap bisa hidup rukun bareng-bareng, damai, dan bisa ngumpul-ngumpul bareng ya teman berdua. Karena Jet ini suka banget sama orang Palangkaraya ya, yang sangat toleransi sama ataupun beda agama ya teman Pro 2. Contohnya aja nih, misalnya Jen pernah ikut temenin buka puasa sama teman-teman yang muslim. Itu kayak bener-bener wow, sangat toleransi banget ya sesama manusia gitu. Jadi kayak Jen seneng banget tinggal di Palangkaraya yang mereka tuh masih mengerti tentang cara menghormati agama lain di hari-hari besar agama ya teman Pro 2. Dan nanti kita bakal ngobrolin lagi tentang modernisasi beragama setelah lagu yang satu ini. Jen akan muterin lagu Demi Lovato, Still Have Me. Check it out.

0: lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: nih teman Pro 2 karena bakal ditemenin sama kakak ganteng nih satu nih. Boleh kakak?
1: Hai hai hai.
0: Halo.
1: Coba tebak siapa nih teman Pro 2 nih.
0: Wah, sepertinya tidak asing ya. Iya.
1: Ya, ada Dewa di sini.
0: Halo Kak Dewa.
1: Hai.
0: Ya, Kak. Pembahasan kita hari ini tentang moderasi beragama nih, Kak.
1: Yeay. Aku moderasi banget aku. Orang.
0: Oh iya, sama aku juga moderasi banget, Kak. Ngomongin soal moderasi, Kak. Aku mau ngomongin tentang ini sih, Kak. Tentang keluarga ya, Kak. Kebetulan keluargaku ini enggak satu agama doang, jadi banyak, Kak.
1: Sama.
0: Oh, sama ya, Kak?
1: Sama.
0: Iya, jadi di keluarga Jen itu teman Pro 2 ada yang beragama Muslim, ada Katolik dan ada yang beragama Buddha. Jadi campur gitu. Jadi kalau ketemu satu keluarga gitu ya, kumpul bareng sama keluarga itu, jadi kami itu ya gimana ya, ngobrolnya beda-beda gitu, Kak.
1: Apakah tetap nyambung aja sih sebenarnya?
0: Tapi nyambung aja sih sebenarnya, Kak. Kalau Kak Dewa nih punya pengalaman atau apa gitu, Kak, di keluarga?
1: Kebetulan keluarga istri itu Kristen. Oh. Terus kalau keluarga aku tuh Muslim gitu. Jadi enaknya adalah kalau Natalan ikut Natalan, kalau Lebaran juga ikut Lebaran gitu.
0: Iya sih, sama sih, Kak, aku juga gitu. Apalagi kalau Lebaran ya, Kak, banyak banget keluarga nyiapin makanan segala. Itu kayak buat kami yang beda agama tuh jadi kayak seneng banget gitu, karena merasakan kehangatan bersama, Kak, walaupun ya, kami bener. Berbeda gitu.
1: Dan gak dipandang sebelah mata juga gitu.
0: Iya, karena ya toleransi aja sih, Kak, utamanya itu sih kuncinya.
1: Betul banget.
0: Iya sih, Kak, itu. Apalagi di lingkungan juga kan, Kak, banyak juga kita berinteraksi dengan yang berbeda agama ya, Kak. Jadi bahasanya kita juga mengenal beda-beda agama gitu, Kak.
1: Betul. Ada teman yang ateis.
0: Ada juga teman aku yang ngikuti aliran ateis, tapi adanya percaya aja sama Tuhan, kan aneh.
1: Bukan, berarti itu bukan ateis.
0: Iya, dia bilang kayak dia, aku ateis.
1: Berarti katanya. Berarti lebih ke agnostik itu.
0: Oh, iya sih, Kak, benar.
1: Agnostik.
0: Banyak sih aliran-aliran yang kita nggak tahu juga, jadi tahu gitu. Banyak juga teman-teman aku, apalagi anak kuliah ya, Kak, ikut aliran-aliran gitu.
1: Tapi fun fact-nya adalah agama dan kepercayaan di dunia itu jumlahnya ada 30.000 lebih.
0: Banyak banget, Kak.
1: Iya, sebenarnya kita satu agama aja tuh lebih dekat ke ateis.
0: Parah.
1: Masa dari 30.000 lebih cuma pilih satu.
0: Oh, jadi Kak Dewa banyak nih.
1: Kebetulan ya.
0: Oh iya, sama sih, aku juga banyak.
1: Kebetulan banyak nih.
0: Aduh, iya sih. Itu sih, Kak, serunya yang ada teman-teman yang berbeda. Jadi kita bisa mengenal satu sama lain sama teman-teman kita. Dan aku tuh juga orangnya open minded sih, Kak. Jadi kayak kalau orang bersabda atau orang memberikan ayat suci Al-Qur'an tuh aku kayak adem gitu loh, Kak. Kenapa ya?
1: Ya, begitulah.
0: Jadi kayak adem banget ngedengarnya. Jadi kayak bukan maksudnya mau login atau apa, enggak ya, Kak. Maksudnya kayak kita menghargai gitu loh, Kak. Apalagi kalau misalnya dengar kumandang azan itu, aduh, kayak tenang banget bawaannya, Kak. Jadi kayak aku senang juga ngedengarnya walaupun aku bukan beragama Muslim gitu, Kak.
1: Betul. Jadi mungkin itu tuh ada ini apa ya? Aduh, lupa lagi ininya, kutipannya adalah
0: Bhinneka Tunggal Ika.
1: Bukan. Sebenarnya ada kutipan dalam agama Muslim itu adalah sebagai penyejuk gitu. Oh. Rahmatan lil fil alamin, kalau nggak salah ya. Sebagai penyejuk gitu.
0: Iya sih.
1: Datang itu sebagai penyejuk juga gitu.
0: Iya, teman Pro 2, benar banget. Pokoknya seru banget kalau ngebahasin tentang agama, karena kita juga sama-sama belajar dan sama-sama mengerti ya. Apalagi perbedaan agama itu bukan menjadi penghalang kita untuk saling mengenal satu sama lain.
1: Yes, betul. Yes,
0: benar banget. Oke, teman Pro 2, nanti kita bakal ngobrol pagi lagi sama Kak Dewa dan aku Jen setelah lagu satu ini dari Blackshot and SHS, Redeem All In. Check it out.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sembilan FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, tadi kita udah bahas tentang moderasi beragama ya. Tadi kita udah ngobrol sama Kak Dewa juga. Nah, jadi mungkin Kak Dewa untuk closing statement ya, Kak, untuk anak muda zaman sekarang gitu, Kak. Bagaimana cara menghadapi moderasi beragama yang mungkin cukup rentan ya, Kak, atau sulit untuk dihadapi gitu, Kak?
2: Apa ya, lebih ke kita harus terbuka aja sih ya, karena di semua agama kan nggak ada yang mengajarkan keburukan ya.
1: Yes.
2: Setiap agama mengajarkan kebaikan, jadi mungkin kita bisa belajar dari agama lain juga untuk ya yang bagus-bagus kita ambil, yang jelek-jelek nggak ada kan.
1: Iya.
2: jadi kita harus pintar-pintar aja memilah, tapi jangan juga melupakan apa sih yang jadi keyakinan kita gitu.
1: Iya, betul banget untuk Kak Dewa. Benar ya kata Kak Dewa, teman Pro 2, kita juga harus menghargai beda agama, karena agama itu bukan menjadi penghalang kita juga untuk saling menghargai. Karena ya kita hidup ini bersama-sama, kita manusia sebagai manusia hidup di zaman yang cukup globalisasi ya, kita juga harus betul menghargai. Dan teman Pro 2 tetap semangat juga menghadapi hari-harinya. Mungkin segitu aja dulu gak sih, Kak, obrolan kita pagi hari ini ya, kan? Oke, teman Pro 2.
2: Jadi jangan ini ya, jangan bosen-bosen ya teman Pro 2 ya.
1: Iya, jangan bosen-bosen dengerin kita ya, Bro.
2: Jadi kalau ada mungkin pengen dibahas tentang apa sih, tentang agama buat minggu depan gitu, boleh banget.
1: Iya.
2: Langsung ke nomor WhatsApp kita di 0811 523 924, atau ke Instagram kita mungkin ya di RRI_Pro2Palangkaraya gitu.
1: Iya, teman Pro 2. Ya, kita akhiri obrolan paginya. Kita akan mendengarkan lagu dari Rio, 1000 tahun lamanya. Tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: masjid?
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
3: Terima kasih guys sudah belanja.
2: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Info Pro 2 pukul 10:03 waktu Indonesia Barat. Info pertama kita awali dari bidang kesehatan. Teknologi canggih kini semakin memperkuat layanan medis di tanah air. Rumah Sakit Mandaya Royal Puri resmi memperkuat fasilitas bedah mereka dengan menghadirkan teknologi robotik modern Da Vinci C yang siap memberikan pelayanan operasi yang lebih presisi dan aman bagi pasien. Beralih ke dunia hiburan global. Kabar gembira bagi para penggemar aksi lega, film yang sangat dinantikan Mortal Kombat 2 akhirnya resmi mengumumkan tanggal penayangan perdana mereka di platform HBO Max. Bersiaplah untuk kembali menyaksikan pertarungan sengit para petarung legendaris di layar kaca Anda. Info terakhir, bagi pecinta film drama lokal, film terbaru berjudul Aku Sebelum Aku Hadir mengangkat kisah yang dekat dengan realitas anak muda. Film ini menyajikan perjalanan emosional tentang pencarian jati diri sekaligus pentingnya kesadaran akan kesehatan mental. Demikianlah Info Pro 2 Palangkaraya pukul 10:04 waktu Indonesia Barat.

Teman Pro 2, sebentar lagi kita akan dengar dan saksikan talk show Pro 2 Goes to School produksi RRI Palangkaraya langsung dari SMA Negeri 2 Palangkaraya dengan topik radikalisasi digital pada anak dan remaja di media sosial. Dan juga disiarkan di live YouTube RRI Production bersama rekan saya Ahsanu Amalah. Selamat mendengarkan.

0: Ini sekarang adik-adik punya semua media sosial ya. Ya, Instagram ada, TikTok. Paling suka main medsos apa? Oke. Dan tentu saja kita tidak sendirian. Teman berdua sudah hadir bersama kita, narasumber-narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Bapak Ibtu Ganjar Setriono SSMAP selaku Katim Pencegahan Satgaswil Kalimantan Tengah Densus 88 Anti Teror Polri. Selamat pagi Pak Ganjar.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Halo.
0: Oke, kalau Polri biasanya siap Pak gitu ya. Apa kabar Pak Ganjar?
1: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Dan selalu semangat tentunya.
0: Betul, dari tadi saya mencium aroma-aroma segar di sini. Kita bergeser ke sebelahnya, kemudian ada Bapak M. Rifani SPD selaku Kepala SMA Negeri 2 Palangkaraya. Selamat pagi Pak Rifani. Oke, boleh mikrofonnya Pak Rifani di sebelahnya.
2: Oke, iya. Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Apa kabar Pak Rifani?
2: Alhamdulillah baik.
0: Iya, dan Pak Rifani juga nanti akan menemani kita, teman peradua. Dan narasumber kita ketiga, ini yang paling cantik. Ada Ibu Rensi MPSI Psikolog selaku kasih tindak lanjut UPT PPA Dinas P3A PPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat pagi Bu Rensi.
3: Selamat pagi adik-adik semua. Pendengar teman-teman Produa.
0: Betul banget. Karena teman Produa acara ini kita juga streaming gitu ya di FM 92,4 MHz dan juga bisa ditonton langsung di YouTube RRI Palangkaraya Production. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Ganjar, Pak Rifani dan Ibu Rensi yang sudah hadir di pagi hari ini untuk berbagi ilmu dan pengalaman bersama kita di Produa Ghost to School. Nah, teman-teman Semada, apakah sudah siap mengikuti Produa Ghost to School pada pagi hari ini?
4: Siap.
0: Dari tadi udah siap gitu ya. Harusnya ini masuk kelas atau apa? Biasanya pagi. Oh, masuk kelas. Ini boleh dari kelas berapa aja sih? Kelas 10 ada? Oh, enggak ada. Kelas 11? Oke, kelas 12? Oh, ada. Ini yang pakai selempang dari apa namanya? Duta Semada, oke. Terus tadi saya lihat ada juga dari MPK ya, Majelis Perwakilan Kelas ya. Oke, kalau yang pakai jas biru dari apa? Oh, OSIS. Kalau yang tidak pakai atribut dari teman-teman? Oh, OSIS juga. Oke, jadi teman-teman organisasi ternyata ya yang ikut ini. Dan teman Pro 2 tentunya silahkan siapkan pertanyaan ya, dicatat. Karena kalau kata Profesor Kristi, otak manusia itu diciptakan pelupa. Jadi apa yang kita dapat hari ini bisa dicatat gitu ya, biar nanti pas sesi tanya jawab bisa langsung ditanyakan. Oke, siap. Dan untuk mengawali Ghost to School kali ini, kita akan mengenali dulu seperti apa sebenarnya ancaman radikalisasi digital yang kini semakin dekat dengan kehidupan remaja. Nah, teman Pro 2, Amala pengen ke Pak Ganjar dulu nih.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Oke, Pak Ganjar, banyak yang masih menganggap radikalisme itu hanya berkaitan dengan aksi teror. Padahal sekarang penyebarannya justru banyak terjadi melalui media digital. Nah, sebenarnya seperti apa bentuk radikalisasi digital yang saat ini perlu diwaspadai oleh para pelajar?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada RRI yang sampai dengan saat ini menjadi ujung tombak ya, menjadi ujung tombak dalam hal menangkal intoleransi, radikalisme dan terorisme serta paham kekerasan terutama di seluruh wilayah Indonesia dan terkhusus di Kalimantan Tengah. Kami datang ke sini tentunya ini suatu kesempatan yang luar biasa baik ya. Karena kami bisa memberikan edukasi ya. Adik-adikku di sini, kawan-kawan ya, adik-adikku di sini, kita di sini tentunya bukan hanya mendengar ya, tetapi kita nanti harapkan kita juga belajar. Ya, kita belajar dan tentunya nanti akan kita sampaikan kepada kawan-kawan betapa paham intoleransi, radikalisme dan terorisme serta paham-paham kekerasan ini sangat berbahaya ya. Dan mengapa paham intoleransi, radikalisme dan terorisme serta paham kekerasan itu masif di media sosial? Kita ketahui bersama bahwasanya di era seperti sekarang ini, dunia digital yang luar biasa masif, ya, ini dipakai oleh orang-orang, kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, mencoba untuk merekrut, saya ulangi, mencoba untuk merekrut anak-anak kita yang masih di bawah umur untuk masuk ke pemahaman yang tentunya tidak sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Karena media sosial ini mudah diakses dimanapun, ya. Yang kedua, murah, ya. Yang ketiga, ya, ini kita semua, saya yakin yang ada di sini, terutama anak-anakku semua pasti punya gadget kan. Kalau sekarang pasti punya Android kan, kan seperti ini. Ya, kita bisa mengakses kapanpun dan dimanapun. Ya. Dalam hal ini kami sampaikan juga terima kasih dan apresiasi Densus 88 kepada pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten yang saat ini, Mbak, ini sudah dikeluarkan surat edaran pembatasan pemakaian Android atau gadget di lingkungan sekolah.
0: Okay.
1: Pembatasan, ya, ingat, yeah, pembatasan. Bila mana gadget dipakai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, itu it's okay.
0: Okay.
1: Sangat diperbolehkan dan situasi urgent tentunya. Tetapi bila mana gadget itu dipakai hanya untuk sekedar mengklik tadi, ya, kita ketahui bahwasanya paham intoleransi radikalisme terorisme tidak hanya masuk lewat platform yang tadi disampaikan, ada TikTok, apalagi tadi Instagram, tetapi masuk ke dalam ranah-ranah game online. Kita ketahui bersama, kita masih mengingat mundur ke belakang, kita dikejutkan pada tanggal 9 November 2025 ada 3 kali ledakan di SMA 72 Jakarta. Anak tersebut terpapar melalui permainan game online. Ayo, siapa ini yang masih suka main game online? Baik itu Roblox, PUBG, Mobile Legends, dan lainnya. Ini sangat berbahaya. Bukan permainannya yang salah, tetapi permainan hanya digunakan sebagai media, ya, digunakan sebagai media untuk merekrut anak-anak masuk ke dalam kelompok-kelompok kekerasan. Nah, ini. Dan semuanya yang direkrut mempunyai latar belakang yang sama. Wah, nanti kepanjangan enggak, tapi enggak apa-apa, ya. Pola-pola perekrutan ini, ya, ingat, pola-pola perekrutan ini yang dipakai oleh kelompok-kelompok kelompok-kelompok radikal atau kekerasan, ya. Ini pertama kali, ya, pertama, Kak. Pola pertama, dia akan berbicara seolah-olah dia sudah kenal akrab dengan anak-anak.
0: Okay. Pendekatannya begitu.
1: Pendekatannya ya, seperti itu.
0: Okay.
1: Ya. Dan kebanyakan dari anak-anak ini mempunyai latar belakang yang sama, yang ditarik masuk dan terekrut kepada kelompok kekerasan atau kelompok radikal mempunyai latar belakang yang sama, korban bully. Ayo, ada di sini yang masih bully? Ya. Semenjak Bapak duduk di sini nanti dengan Ibu Rensi, dengan Bapak Kepala Sekolah, tidak ada lagi bully. Sepakat, ya? Tidak ada lagi bully. Nah, dan selanjutnya, bukan hanya di lingkungan sekolah, keluarga pun menjadi tiang utama anak, ya, untuk tidak masuk ke dalam paham kekerasan dan paham intoleransi radikalisme dan terorisme, ya. Ini perlu diketahui kita bersama, karena ini mungkin pemirsa mendengar, ya. Ini kita wajib tahu bahwasanya di dalam lingkungan keluarga, ya, itu merupakan pendidikan yang terbaik, karena anak dalam keluarga, jangan di beberapa kasus, kebetulan saya sama Bu Rensi kita bergandengan tangan dan selalu bersama, anak-anak yang masuk dan terekrut dan kita lakukan intervensi terhadap anak mempunyai latar belakang yang sama di keluarga. Tangki kasih sayang kurang, orang tuanya sibuk, ya. Dan juga anak ini kurang mendapat kasih sayang dan dibesarkan di dalam keluarga yang broken home. Ada juga anak dibesarkan di keluarga yang baik-baik saja tetapi tidak kondusif. Orang tua ribut di depan anak, ini berbahaya sekali. Kalau di lingkungan sekolah bukan hanya kewajiban guru, anak-anakku semua juga mempunyai kewajiban, dan mulai sekarang jangan takut melaporkan bila mana ada pembulian. Dan begitu juga guru, ya. Dalam kesempatan ini saya sampaikan, guru, bukan hanya datang menggugurkan kewajiban mengajar lalu selesai. Guru juga bisa melihat psikologi anak yang tadinya si Andi katakanlah ya, sorry ya kalau ada yang namanya Andi ya, si Andi masuk tadinya ceria ini, tetapi akhirnya dia jadi murung, dia introvert, penyendiri. Ya, ini why, ada apa? Nah, ini perlu perhatian khusus.
0: Oke, baik Pak Ganjar, luar biasa sekali pengantar dari Pak Ganjar. Dan kalau boleh tahu Pak Ganjar, apakah di Kalimantan Tengah itu juga sudah mulai menghadapi fenomena seperti ini?
1: Ya, harus saya jawab ini ya. Baik, terima kasih. Ya, di Kalimantan Tengah kita juga sudah melakukan beberapa kali intervensi, mengingat anak ini masih dalam perlindungan undang-undang perlindungan anak. Jadi kita perlakukan anak itu semua sebagai korban. Ya. Kita sudah beberapa kali melakukan intervensi dan perlu diketahui bersama mereka mempunyai latar belakang yang sama seperti yang saya sampaikan tadi.
0: Yep.
1: Ya. Terutama anak pernah menjadi korban bully, 100% ya. Kita temukan anak pernah menjadi korban bully, akhirnya anak ingin membalas.
0: Oke, mencari teman.
1: Mencari gitu, teman, ya. Mereka jangan sampai anak ini dipeluk oleh media sosial. Ini penting sekali. Itu Mbak. Ada di Kalimantan Tengah.
0: Oke, baik. Jadi hati-hati ya buat teman-teman siswa, dari sekarang mungkin bisa pintar-pintar memilih teman, tapi jangan jadi pelaku bullying gitu ya. Kita beralih ke Ibu Rensi. Bu Rensi, mengapa usia remaja itu menjadi kelompok yang paling mudah dipengaruhi oleh konten-konten yang bersifat ekstrim atau provokatif di media sosial?
3: Ya, jadi pertama perlu kita pahami dulu ya bahwa anak pada usia remaja itu memang pada masa pencarian identitas gitu, di mana mereka bukan pencarian identitas gimana ya, tapi mereka pada masa ini ingin tervalidasi, saya ini siapa. Bukan saya ini siapa, namanya siapa ya, pasti tahu semua namanya kan ya, tapi saya ini siapa, tujuan saya ini apa, atau bisa jadi juga adalah di mana saya bisa diterima gitu. Nah, pada kondisi ini dibarengi, jadi dengan kondisi mereka dalam pencarian identitas, di saat yang sama itu juga dibarengi dengan kemampuan berpikir yang memang belum matang gitu, di mana di saat yang sama kemampuan kontrol diri, kemampuan dalam pengambilan keputusan atau mengidentifikasi risiko itu belum berkembang dengan sempurna, kemampuan otaknya ya, kemampuan berpikirnya. Nah, di saat yang sama juga kemampuan dalam hal dorongan dominan didorong oleh emosi ya, emosionalnya, kemudian dalam hal pemenuhan kebutuhan itu utama. Jadi ya kompleks ya, dia ingin cari tahu dia siapa, kemudian tujuannya apa, siapa yang bisa menerima saya. Tapi di saat yang sama otaknya itu belum mampu atau belum berkembang dengan sempurna pengendalian dirinya, kemudian dalam hal tadi ya, dia risiko ya, pengambilan keputusan, melihat risiko, kemudian tapi dorongan emosional itu aktif gitu. Kemudian kebutuhan, pemenuhan akan kebutuhan, bukan kebutuhan makan, minum, bukan ya, tapi pemenuhan kebutuhan secara psikologis itu aktif, menuntut untuk dipenuhi gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan tadi ya, radikalisme atau radikalisasi atau terorisme. Nah, kondisi yang seperti ini, anak-anak remaja yang seperti itu tadi, itulah yang dimanfaatkan. Sehingga kelompok-kelompok ini tadi memanfaatkan kondisi dengan menyajikan yang dengan lugas, tegas, kemudian berulang, kemudian seolah-olah yang disajikan itu adalah sesuatu yang benar, karena tadi dia cari tujuan dan cari tempat di mana dia diterima. Nah, itu dilakukan berulang-ulang. Kaitannya sama, kalau kita kaitan lagi sama media sosial ya, Pak Ganjar, bahwa akhirnya keberadaan media sosial ini semakin membuat situasi itu menjadi semakin aktif, di mana tadi disajikan dengan cara yang menarik, contoh tadi dengan game ya, main game atau dengan konten-konten lainnya yang sifatnya menarik berulang gitu ya. Kemudian sehingga apalagi ada yang namanya algoritma, kita tahu ya ada algoritma, sehingga sepersekian detik aja kita bertahan di situ, itu akan menjadi sebuah algoritma, sehingga dia akan muncul terus. Dan biasanya kita ini kalau kita berselancar di dunia maya, pasti kita cari itu adalah sesuatu yang menarik perhatian kita kan, menarik perhatian kita atau enggak menjadi jawaban atas yang sedang kita cari atau yang sekarang ini lagi kita butuhkan, pasti deh gitu. Jadi tanpa akhirnya kita ketik di apa pencarian, dia udah muncul sendiri tuh. Nah itu kan algoritma. Sehingga tadi ketika dalam kondisi yang demikian, algoritmanya udah kebaca, dia muncul terus. Nah akhirnya para remaja tadi terperangkap tuh, yang di terperangkap di dalam satu tema, gitu, satu tema berulang-ulang atau dibilang echo chamber ya. Jadi itu aja memperlihatkan satu sudut pandang tanpa memperlihatkan persepsi dari sudut pandang lainnya. Jadi tadi kemampuan berpikirnya belum berkembang dengan sempurna, dorongan emosionalnya lebih aktif gitu ya. Kemudian dia lagi nyari identitas, tujuan, di mana dia bisa diterima. Nah itu media sosialnya menjadi semakin masif tuh, dia akan menerima itu dengan persepsi yang tadi hanya sudut pandang itu saja, sehingga dia akan merasa bahwa oh ini yang benar. Ditambah lagi ada yang namanya manipulasi secara psikologis. Tadi udah sempat disinggung sama Pak Ganjar, di mana manipulasi secara psikologis ini dia merasa bahwa di sini dia diterima, kebutuhannya dia secara psikologis tadi terjawab dalam kelompok ini gitu. Jadi akhirnya itulah yang membuat para remaja khususnya ya gampang gitu, mudah, karena makanya dibilang kan kelompok rentan. Karena dalam situasi dan kondisi itulah ya, apalagi sekarang ya, kita tidak pungkiri bahwa media sosial atau semua udah punya HP. Tadi udah ditanya kan, punya HP, punya media sosial, gak ada kayaknya remaja sekarang yang gak punya media sosial gitu. Atau kalaupun dia gak punya akun, paling gak dia install terus dia scroll-scroll gitu kan ya. Sangat dekat sekali, dan itu akan sangat rentan sekali untuk dimanfaatkan dalam, apalagi kalau dengan latar belakang tadi yang disampaikan juga oleh Pak Ganjar, dengan latar belakang riwayat bullying, riwayat penerimaan kurang baik ya, atau broken home. Karena broken home itu tidak melulu mesti orang yang bertumbuh dari keluarga yang orang tuanya bercerai, enggak, ada kok yang dia dalam keluarga yang utuh orang tuanya ada tidak bercerai, dalam perceraian gitu ya, tapi mereka dalam kondisi yang broken home, gak ada sosok orang tua itu tidak hadir dalam kehidupan mereka. Sosok ayah atau peran ayah, sosok ibu atau peran ibu itu tidak hadir. Atau tadi pemenuhan dalam hal kasih sayang, perhatian. Nah itulah akhirnya yang dicari tadi, penerimaan. Sehingga dirasa bahwa kelompok itulah yang menerima dia gitu.
0: Oke, baik, menarik sekali Bu Rensi. Jadi ternyata kebutuhan emosional yang dimanfaatkan pelaku adalah rasa penerimaan diri gitu ya, mereka diterima seperti itu. Oke, kita beralih ke Bapak Kepala Sekolah Pak Rifani sebagai Kepala SMA Negeri 2 Palangkaraya. Bagaimana Bapak melihat kondisi penggunaan media sosial di kalangan siswa saat ini, dan apakah ada perubahan perilaku atau pola interaksi yang menurut Bapak perlu menjadi perhatian khusus? Oke, silakan Pak.
5: Jadi begini, bagi kami internet itu kan bukanlah musuh ya, tetapi internet adalah kebutuhan di mana seluruh siswa ataupun masyarakat yang di mana mereka ingin melihat perkembangan zaman dan lain-lainnya. Yeah. Nah dari sini kita bagaimana kita mengemas dengan baik, bagaimana pengguna internet itu terus bagi anak-anak itu menggunakan internet secara bijak dan bertanggung jawab. Dan di SMA 2 menyadari bahwa ancaman ini tidak selalu datang secara langsung, baik dari paham-paham yang bertentangan dengan nilai kebangsaan maupun melalui media, video pendek, bahkan grup percakapan anak-anak sering tidak sadar bahwa mereka itu sedang diarahkan ke arah yang menjatuhkan mereka seperti itu. Nah, di sini tugas sekolah tadi seperti kata Pak Ganjar tidak hanya sekedar mengajar saja, menjatuhkan mengajar, justru memberikan pemahaman-pemahaman bagaimana ancaman-ancaman yang datang dari media sosial yang secara radikalisme yang sangat luar biasa mengancam generasi muda kita yang akan datang ini. Ya, kemana generasi muda ini adalah tumpuan bangsa, tumpuan daerah ya, tumpuan daerah, tumpuan bangsa untuk bagaimana daerah ini bisa berkembang lebih maksimal lagi. Nah, jadi dalam hal ini saya sering menyatakan kepada siswa itu bagaimana menggunakan media sosial itu secara cerdas. Jadi jangan kita pengguna itu bukan sekedar aktif saja, tapi kita cerdas setiap apa ada hal informasi-informasi yang bisa kita terima tidak langsung ditelan mentah-mentah, tetapi diresapi, direnungi faktor positif dan negatifnya agar mereka betul-betul tidak terpengaruh dari apa yang menjadi pengaruh di media sosial itu, dan juga untuk membentuk karakter mereka yang sangat kuat. Maka apapun informasi negatif datang, mereka akan memiliki kompas moral, ya. Jadi kompas moral yang menentukan bagaimana yang benar dan bagaimana yang salah itu, jadi mereka bisa memilah dengan baik dan bijaksana, itu Bu.
0: Oke, terima kasih Pak Kepsek dan teman Pro 2. Teman-teman siswa-siswi Smarda, masih pada semangat? Kita ada tagline khusus nih. Kalau kita nyebut Pro 2, sebutannya teman terbaik kamu. Jadi kalau Kamala bilang Pro 2, jawabnya?
6: Teman terbaik
0: kamu. Oke, kita testing Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.
0: Oke, kita akan break sejenak ya, kakak-kakak ya. Kita akan break setelah yang berikut ini, dan tentunya buat kamu tetap stay tune di FM 92,4 MHz dan tetap nonton, menyaksikan kita di streaming live YouTube RRI Palangkaraya Production.
7: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masa muda tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
8: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Okay.
1: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu gak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
2: Radio automation software, the leader in low-cost automation software for radio. Since 1997, we've been building a
3: Kamu masih mendengarkan Pro 2 Close to School.

Oke, mana tepuk tangannya teman-teman Smada? Luar biasa sekali. Ini di jam-jam keras biasanya udah mulai lapar gitu ya. Jadi kalau mau konsumsi makanan silahkan, boleh banget. Dan tentunya malah mengucapkan terima kasih buat teman Pro 2 yang masih tetap stay tune di FM 92,4 MHz. Dan kamu juga bisa menonton apa yang kamu dengar di live streaming YouTube RRI Palangkaraya Production. Kita lanjutkan lagi teman Pro 2 diskusi kita. Habis ini ada sesi tanya jawab. Jadi mungkin adik-adik siswa

0: ya, karena intoleransi, radikalisme dan terorisme ya itu tidak ada dalam agama ya. Tetapi intoleransi, radikalisme dan terorisme itu akan menyusup kepada kelompok-kelompok mayoritas. Nah, ini perlu kita kunci dulu bahwasanya tadi irat ya, kita singkat ya, tidak ada merujuk kepada satu agama. Di sini sebetulnya ada dua ruang ya Mbak ya, ada dua ruang. Yang pertama intoleransi, radikalisme dan terorisme, yang kedua paham kekerasan. Kalau kita berbicara intoleransi, radikalisme dan terorisme, ini dia yang terafiliasi kepada kelompok teror baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kalau di dalam negeri ada JAT ya, ada AD atau Daulah, ada juga JI ya, ya. Bila mana kita berbicara tentang paham kekerasan, yang contohnya kemarin tadi saya sampaikan di SMA 72 di medio 2025 di bulan November ya, ini anak tersebut yang terpapar paham kekerasan, dia tidak terafiliasi kepada kelompok teror ya. Anak yang melakukan tindakan kekerasan ya, ini yakni melakukan 3 kali ledakan, 2 kali ledakan di tempat ibadah dan 1 kali mencoba dia bom bunuh diri tetapi alhamdulillah tidak meninggal dunia, ini hanya glorifikasi kekerasan ya, glorifikasi kekerasan. Dia pemuja kekerasan, dia ingin membalas ya, seperti tadi yang disampaikan Bu Rensi, dia ingin membalas karena dia mempunyai latar belakang dia pernah dibully ya, pernah disepelekan temannya. Nah, ini harus kita sepakati. Oke. Bagaimana perkembangan orang-orang yang mencoba merekrut anak-anak masuk ke dalam paham radikal maupun paham kekerasan di Kalimantan Tengah ya. Kita sudah melakukan beberapa intervensi terhadap anak, semua memakai pola yang sama, memakai pola pendekatan-pendekatan seperti tadi di ruang-ruang kosong, sehingga karena dia tidak kurang perhatian orang tua atau korban bully dan semacamnya, akhirnya anak tersebut mendapat ruang kosong diisi medsos, dan kebetulan di medsos tersebut ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab merekrut anak-anak tersebut masuk kepada kelompok-kelompok mereka. Ini sudah kita temukan, ada beberapa kali kita melakukan intervensi di khususnya di Kalimantan Tengah terhadap anak di usia SLTA. Ini yang dominasi ya. Selanjutnya di usia SLTP. Dan jangan salah Mbak, di usia sekolah dasar pun ada. Bahkan kita temukan di Kalimantan Tengah di Kota Palangkaraya lah ya. Ya, ada ya, seperti itu pola-pola tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Mereka berusaha mendekati anak-anak, baik itu terutama di permainan game online ya. Kita ketahui kalau di game online kita main Roblox, kita main Mobile Legend, itu kan bisa komunikasi ya. Akhirnya setelah dia terekrut dan masuk, dia dikirimi WA tertentu dan dikirim situs tertentu, setelah diklik dia masuk ke dalam kelompok-kelompok WA. Di situ terjadi brainwash atau pencucian otak.
1: Oke, auto langsung itu. Bergabung gitu.
0: Benar, langsung auto bergabung yeah. Kepada kelompok-kelompok kekerasan dan kelompok radikal.
1: Oke, berbahaya. Iya, baik teman-teman, Pro2 dan adik-adik siswa. Jadi kalau misalkan dapat tautan yang tidak jelas, sebaiknya jangan diklik dulu ya Pak Ganjar ya. Di cross check dulu gitu, atau ditanya-tanya ke yang lebih kredibel gitu. Oke, kita beralih ke Pak Kepsek Paripani. Apakah ada kebijakan atau program literasi digital khususnya di SMA Negeri 2 Palangkaraya untuk menyaring serta membentengi siswa dari paparan narasi ekstremisme atau hoax bermuatan SARA?
2: Jadi alhamdulillah di SMA 2 Palangkaraya ini sudah kita berlangsung sejak lama, dan kita tidak menunggu masalah itu datang, tetapi bagaimana kita memberikan pencegahan kepada peserta didik kita ini untuk bisa memahami paham-paham itu dengan tidak langsung menyikapinya dengan negatif gitu ya, ya, tetapi dicerna dengan sebaik-baiknya. Nah, kami memiliki beberapa program pembinaan karakter dan literasi digital yang melibatkan banyak pihak. Hampir kami setiap tahun kami sudah bekerja sama dengan BNN, dengan Densus 88 ya

0: Ganjar ya, dengan ini kita harus bergerak juga dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan, BKKBN, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan, Dinas Kesehatan, dan instansi pemerintah lainnya yang lainnya untuk memberikan edukasi kepada peserta didik kami. Jadi kami selalu terbuka memberikan ruang untuk instansi-instansi terkait yang dimana untuk membentengi peserta didik kita ini dengan supaya tidak terpapar paham radikalisme ini. Dan materinya bukan hanya tentang bahaya narkoba atau kenakalan remaja, itu bukan. Nah, jadi ada tentang literasi digital, ada bahaya hoax dan ujaran kebencian, ada pencegahan intoleransi dan radikalisme, wawasan kebangsaan, etika bermedia sosial yang baik, terus kesehatan mental dan kesehatan reproduksi remaja melalui PIKR-nya, serta penguatan karakter generasi muda. Dan di SMA 2 Palangkaraya juga untuk terutama untuk di narkoba ini, kita ini kan ada sekolah bersinar narkoba yang mana di tahun 2025 kita menerima penghargaan nasional sebagai sekolah bersinar anti narkoba di nasional, secara nasional ya, jadi luar biasa. Jadi kita berkelanjutan melaksanakan kegiatan itu dengan berbagai bentuk, dan kita membentuk satgas anti narkoba, edukasi rutin, tes urin baik bagi peserta didik, walaupun kadang-kadang terbatas ya Pak Ganjar ya, karena pembiayaan juga dengan pengajaran pendidik tenaga dan tenaga kependidikan yang ada di Palangkaraya, yang ada di SMA 2 Palangkaraya. Dan bagi kami membangun ketahanan siswa tidak cukup hanya dengan satu kali seminar, jadi beberapa kali seminar pun kita laksanakan. Jadi pendidikan karakter itu harus dilakukan secara terus-menerus, konsisten, dan melibatkan seluruh warga sekolah, segera itu Mbak.
1: Oke, baik, itu dari pihak sekolah ya, atau lembaga pendidikan teman Pro 2. Kita beralih kalau dari UPT PPA Dinas P3A PPKB Provinsi Kalimantan Tengah, bagaimana untuk melakukan pendampingan psikologis terhadap anak ataupun remaja yang teridentifikasi menjadi korban manipulasi digital maupun terpapar paham ekstrim. Silahkan Berensi.
2: Ya, jadi kalau kami Dinas P3A PPKB UPT PPA memandang anak-anak yang terpapar itu adalah anak-anak yang butuh perlindungan dan pemulihan. Jadi bukan semata-mata objek yang atau subjek yang melanggar hukum, melanggar aturan, tapi kami melihat bahwa mereka membutuhkan upaya perlindungan maupun upaya-upaya pemulihan. Sehingga dalam hal kami menangani terutama layanan yang diberikan, jadi sebenarnya kami tidak hanya memberikan layanan psikologi saja, sejauh ini bersama-sama dengan Densus 88 juga memberikan layanan lainnya termasuk layanan rumah perlindungan, kemudian sosio psikososial gitu ya. Jadi tidak hanya layanan psikologi saja gitu untuk diberikan. Namun dalam hal upaya perlindungan maupun pemulihan tadi tentunya tidak lepas dari layanan psikologisnya tadi ya. Bahwa dalam layanan psikologisnya kami melakukan asesmen. Yang pasti dilakukan asesmen lengkap terhadap psikologisnya untuk kita melihat gitu bagaimana sih pola pikirnya, bagaimana kepribadian anak ini, kemudian apa yang menjadi faktor risikonya dia, kemudian apa lingkungan sosialnya, bagaimana lingkungan pergaulannya, bahkan termasuk asesmen di lingkungan sekolah gitu, tidak hanya pada saat peristiwa terungkap gitu ya, tapi juga sampai dengan kehidupannya yang sebelum-sebelumnya. Gitu, dari dia kecil pola pengasuhan seperti apa gitu, atau dia pada saat terungkapnya dia SMA tapi ternyata dia waktu SD pernah dibully, SMA pernah dibully, SMP pernah terjadi retraumatisasi atau trauma yang berulang gitu ya, sehingga akhirnya dia mencari kenyamanan termasuk tadi akhirnya masuk melalui manipulasi psikologis yang seolah-olah memberikan perhatian baik, menjawab semua kebutuhan-kebutuhannya dia. Jadi kita lakukan asesmen yang lengkap gitu ya, sehingga kita tahu nih nanti bagaimana termasuk seberapa jauh dia terpaparnya, maksudnya intensitasnya seberapa jauh gitu, kemungkinan-kemungkinan itu. Kemudian selain itu juga tentunya pasti yang paling pasti banget adalah keterlibatan dari keluarga, terutama orang tua. Karena kalaupun kita lakukan asesmen tapi tanpa keterlibatan orang tua atau keluarga, tentunya nggak akan maksimal gitu. Jadi betul, butuh keterlibatan orang tua untuk juga kooperatif. Oleh karena itu orang tua diharapkan peka. Peka apa? Peka terhadap perubahan perilaku anaknya gitu ya. Mungkin dia udah mulai sering sendiri, senang asik dengan gamenya, dengan media sosialnya. Kalau ditanya-tanya dia jadi sensitif, jadi mudah marah, kemudian ada perilaku-perilaku lainnya yang tidak wajar. Nah, jadi harus peka gitu. Belum tentu sih, memang belum tentu kalau perilaku-perilaku itu muncul, belum tentu itu dia terpapar ya, terpapar paham intoleransi, kekerasan dan lain sebagainya. Tapi dengan kita peka, itu bisa menjadi sinyal bagi orang tua. Sinyal untuk apa? Sinyal untuk orang tua membangun komunikasi yang lebih intens, yang lebih dekat, yang lebih membuat dia merasa nyaman. Iya, untuk kita bisa tahu nih anak saya kenapa ya jadi begini. Bukan justru dengan menginterogasi, ayo kamu ngapain? Mana sini mama cek HP-mu misalnya gitu. Ini apa? Ini apa gitu.
1: Malah akhirnya tambah takut gitu.
2: Betul, Kak Amala. Jadi saya tuh kalau melakukan sosialisasi gini nih, saya pasti nanya tuh. Ya. Siapa yang sama pertanyaan Pak Ganjar tadi? Siapa punya Facebook, punya Instagram, punya TikTok? Oh, ternyata tadi semua pada punya TikTok. Pertanyaan terakhir, saya selalu punya pertanyaan terakhir Pak Ganjar. Di closing pertanyaan saya itu dengan siapa yang, nih termasuk ini sini ya, siapa yang mama papahnya di hidden dari story WhatsApp-nya?
1: Ayo angkat tangan. Semua deh.
2: Jadi setiap kali saya sosialisasi, saya ngasih pertanyaan closing itu, hampir 80% mengangkat tangan. Artinya pola komunikasi dengan orang tua membuat mereka gak nyaman. Nah itu kan menjadi sebuah faktor risiko. Kenapa akhirnya mereka lebih gampang bercerita dengan orang di luar sana, bikin story, bikin status loh. Iya, adik-adik, teman-teman Pro2 ya, bahwa ketika usia remaja ini kan dorongan emosionalnya tadi yang saya ungkapkan ya, itu lebih aktif, lebih dominan. Sehingga kalau lagi galau, bikin status, ya habis ini jangan ya gitu. Nah itu tadi termasuk algoritma yang terbaca di penjahat-penjahat virtual itu gitu. Jadi status kita tuh akan muncul, mulailah di like, mulailah di komen, mulailah di DM. Dia gak akan DM dulu tuh, pasti akan nge-like dan komen gitu. Habis itu baru DM, tukar nomor WA gitu ya. Kemudian tadi dikirimin link yang menghibur dan lain sebagainya, sehingga terlihat seolah-olah terjadilah tadi proses manipulasi secara psikologis. Nah, oleh karena itu dalam hal penanganan kita, layanan yang diberikan tidak hanya kepada si anak, tapi juga kepada orang tua. Bagaimana orang tua juga bisa peka, atau apa saja kalau sudah terpapar ya, atau apa saja perlakuan yang seharusnya diberikan oleh orang tua, atau pola komunikasi yang bagaimana yang harus dilakukan oleh orang tua, yang harus diterapkan kepada anaknya gitu, sehingga itu akan membantu proses memaksimalkan ya upaya-upaya kita untuk upaya perlindungan maupun upaya pemulihan tadi begitu malah.
1: Oke, teman Pro 2, kita akan break gitu ya setelah yang berikut ini, dan kita persilakan juga kepada siswa-siswi, habis ini kita bakal memasuki segmen untuk tanya jawab langsung kepada narasumber. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah, sedangkan saya, ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja. Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia. Makanya mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya, istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
4: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.
5: Mak, ternyata betul lah, dia ini plan victim.
4: Siapa?
5: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
4: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
5: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
6: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
5: Ini kan yang kamu omongin barusan kan? Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya bijak dalam sosial media, jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
5: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku yang kemarin nih.
5: Ih, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
7: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Vertuga Radio Automation Software, the leader in low-cost automation software for radio since 1997.
1: Kamu masih mendengarkan Pro 2 Ghost to School.
2: Baik teman Pro 2, back to lagi di Pro 2 Ghost to School yang kali ini hadir langsung di SMA Negeri 2 Palangkaraya. Mana suaranya? Tepuk tangan. Oke, sepertinya ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu oleh siswa-siswi audiens kita kali ini, teman Pro 2, yaitu sesi tanya-jawab langsung kepada narasumber. Jangan disia-siakan adik-adik siswa-siswi ya, karena nanti yang terpilih akan mendapatkan voucher belanja gratis. Oke, kita bagi dua sesi dulu. Yang pertama, tiga penanya dulu. Silakan berdiri yang paling cepat. Iya. Oke, yang baju biru, tadi yang di belakang satu, sama yang paling depan. Ya, silakan mendekati mikrofon atau dari atau ada yang pakai almet biru ini, sebutkan nama, kelasnya apa, pertanyaannya apa, dan kepada siapa. Oke, silakan.
3: Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Evelina Imo Natalia dari kelas 11-7. Saya menunjukkan pertanyaan ini kepada Bapak Ganjar. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana cara atau bisa kita sebut apa saja contoh penyebaran radikalisme dalam media sosial ataupun game online yang tidak disadari oleh remaja seperti kami ini? Terima kasih.
2: Bagaimana penyebaran?
3: Penyebaran radikalisme dalam media sosial, okay, ataupun game online yang tidak disadari oleh remaja seperti kami. Terima kasih.
2: Tampung dulu ya Pak Ganjar. Kita ke pertanyaan kedua, tapi di dari Evelina. Oke,
4: sebelumnya perkenalkan, nama saya Glory, saya dari kelas 12-8. Izin bertanya kepada Pak Ganjar. Bagaimana cara kami sebagai remaja membedakan rasa ingin tahu akademis dengan ketertarikan yang mengarah pada radikalisme?
2: Radikal ya. Tadi namanya siapa? Glory ya?
4: Iya.
2: Oke.
5: Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adelia Molda Francisca, saya dari kelas 11-12 dan saya mewakili dari Duta Semada. Nah, pertanyaan saya mengarah ke Ibu Rensi ya Bu. Jadi pertanyaan saya itu adalah mengarah ke kecerdasan buatan atau yang kita kenal sebagai AI sekarang. Itu pertanyaan saya adalah, apakah AI tersebut itu berdampak buruk bagi kami atau malah berdampak baik? Dan juga kenapa orang yang terpapar radikal itu selalu ingin mengarah ke kekerasan? Baik, itu saja Bu, terima kasih.
2: Oke, terima kasih Adelia. Iya, tepuk tangan buat tiga orang penanya dulu. Tadi ada dua pertanyaan buat Pak Ganjar dan satu pertanyaan untuk Bu Rensi. Pertanyaan pertama tadi, bagaimana melihat atau mengidentifikasi konten media sosial yang terpapar radikalisme, begitu ya? Oke, silakan Pak Ganjar.
6: Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya keren semua. Tepuk tangan lagi. Baik, pemahaman pemaparan ya radikal dari konten, ya. Kita ketahui dulu bahwasanya radikal ini ya, seperti tadi ada pembagian dua ruang ya. Bila mana kita berbicara intoleransi, radikalisme dan terorisme, tentunya dia yang terafiliasi kepada kelompok teror. Ini harus kita ketahui dulu ya. Pemaparan di sini, pola-pola pemaparan mereka sama ya. Dia akan masuk seakan-akan dia sudah kenal ya. Dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi, dia juga sudah tahu kepada siapa dia akan mencoba memaparkan pemahaman yang tentunya tidak sesuai dengan undang-undang dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Mereka akan pertama kali akan menggunakan kenyamanan dulu, seperti yang tadi disampaikan Bu Rensi. Bagaimana orang-orang yang ditargetkan masuk ke dalam kelompok radikal dibuat nyaman dulu. Ya. Dia akan mengisi ruang-ruang kosong yang tadi sudah disampaikan, ya, bahwasanya di dalam keluarga misalkan dia tidak mendapat perhatian dari orang tua misalkan, di dalam lingkungan sekolahan misalkan dia pernah menjadi korban bully, ya. Dia di situ akan ditarik secara pelan-pelan oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Bukan hanya memakai kata-kata, ya. Tetapi dia juga akan memakai mungkin film-film, ya. Mungkin konten-konten narasi-narasi yang tidak sesuai, kita berbicara radikal ya, yang terpapar kelompok teroris dunia, ada Al-Qaeda, ada ISIS, ada Houthi, ya. Baik pemaparan yang dilakukan oleh kelompok radikal dan kelompok kekerasan, ya, ini polanya sama, ya. Dia akan mencoba mengambil hati dulu, ya, akan mengambil hati dulu. Makanya tadi yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah, kita harus sharing dan saring, tanyakan bila mana itu ada di lingkungan sekolah. Kalau di rumah, tanyakan kepada orang tua. Tadi saya sepakat sama Bu Rensi, kalau apa status apa tadi story WA-nya itu ya itu sama orang tua tadi dihidenkan. Ya, kalau ada mulai sekarang kita sepakat bahwasanya orang tua ini sahabat kita.
2: Betul.
6: Ini penting sekali, ya. Jangan sampai nanti malah orang tua ada, wah, ya. Nanti akan saya sampaikan di sini, boleh ya, sedikit ya.
2: Ya,
6: saya sampaikan ciri-ciri ya. Saya sampaikan ciri-ciri supaya nanti saya nggak lupa ya. Ciri-ciri anak yang terpapar paham radikal maupun paham kekerasan yang pertama. Ini penting sekali. Anak akan keluar dari circle permainannya. Ya, dia akan menjadi introvert. Yang kedua, ya, anak akan biasa dengan ujaran kebencian dan kekerasan. Ya, ini akan brutal anak tersebut. Sebagai contoh, ya, di luar Kalimantan ya, di Pulau Sumatera, di wilayah provinsi yang ada di Pulau Sumatera, ya, hanya anak karena aplikasi permainan HP-nya dihapus oleh orang tuanya, karena orang tua tahu bahwasanya permainan tersebut bahaya, orang tua ditusuk sampai dengan meninggal dunia. Masih di Sumatera, hanya karena kuotanya habis, sama orang tua ditusuk pisau. Ini yang saya maksud kekerasan yang sangat luar biasa. Yang ketiga ini yang paling penting, ya. Anak akan menganggap barang-barang milik pribadi dia adalah barang-barang yang sangat rahasia, HP misalkan. Ya, dia akan defensif terhadap HP. Ya. Misalkan orang tua, "Nak, ayah bisa melihat HP-nya." Wah, anak tersebut akan mencoba mempertahankan, karena anak tersebut sebetulnya sadar bahwasanya di gadget dia, ya, ada film-film, ya, ada aplikasi-aplikasi yang sebenarnya belum layak dikonsumsi oleh anak seumuran dia. Ya. Begitu juga di sekolahan, dengan buku-bukunya, dengan tas sekolahnya, bahkan di rumah, di kamarnya, anak akan menganggap semua barang milik pribadinya adalah barang-barang yang sangat-sangat rahasia. Ya, ini harus saya sampaikan supaya tenaga pengajar juga tahu, ini juga berlaku di sekolahan. Anak yang tadinya ceria tahu-tahu jadi introvert, ya, ini ada apa? Ini adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Oke, baik Pak Ganjar. Berikutnya pertanyaan kedua dari Glorin, masih untuk Pak Ganjar. Bagaimana cara remaja membedakan rasa ingin tahu akademis dengan ketertarikan yang mengarah pada radikalisme?
6: Oke, ini mirip-mirip ya, dekat-dekat dikit dengan pertanyaan pertama kali. Kita ketahui bahwasanya akademis ini kita akan menggali pengetahuan sedalam mungkin, tentunya untuk tujuan positif. Kalau kita berbicara dengan radikal, tentunya yang menyimpang dari aturan bernegara. Ya. Bila mana kita ingin membuat konten misalkan ya, ingin membuat konten tentunya konten yang tentunya konten dengan bagus ya. Di sini kita tahu bahwasanya NKRI ini ada 4 pilar negara kita. Yang pertama NKRI, ya. Yang kedua Pancasila, yang ketiga Undang-Undang Dasar 1945, yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kalau kita ingin dari sisi akademis kita ingin pinter, ya kita ingin belajar, tetapi dia lepas dari empat pilar dasar, konsensus dasar utama, nah ini tentunya tidak benar. Tentunya ini akan melanggar undang-undang. Tetapi bagaimana kita berbicara akademis, kita mau melakukan apa, akan melakukan penelitian, tentunya tidak keluar dari empat pilar dasar itu, tentunya akan baik-baik saja dan luar biasa baik. Itu.
2: Oke, terima kasih. Kita beralih ke pertanyaan ketiga untuk Ibu Rensi dari Adelia. Gimana kecerdasan buatan atau AI, apakah berdampak buruk atau baik, dan juga kenapa orang yang terpapar radikal mengarah kekerasan?
7: Iya. Kita ke yang pertama dulu ya, okay, terkait baik, AI gitu. Nah, ini tergantung bagaimana kita menyikapinya dengan bijak ya. Karena bisa jadi bermanfaat atau bisa jadi berdampak negatif. Bermanfaatnya seperti apa ya? Bisa jadi pendamping tentunya ya, pendamping pada saat kita belajar atau kaitannya dengan hal-hal akademis, atau membuat kita menjadi punya gambaran sesuatu yang sedang kita tanyakan gitu ya, atau yang ingin kita ketahui. Tapi akan berdampak negatif kalau tadi kita tidak bijak. Apa, seperti apa contohnya? Yang pertama, misalnya kita cuma kopas ya, atau jadi nyontek, kopas lah intinya, tanpa berupaya. Karena gini, kemampuan berpikir kritis itu perlu dilatih. Jadi kalau kita terbiasa, udah deh dapat, kopas, catat jawabannya gitu ya, atau apa yang kita cari, udah langsung kita telan, kita makan mentah-mentah. Nah, itu tidak akan mengasah kemampuan kita dalam hal berpikir kritis. Kaitannya sama yang lagi kita bahas ini, tentunya ketika kita tadi gimana sih kita lihat ini yang mengarah ke pendidikan akademis atau yang kaitannya sama terorisme, radikalisme, intoleransi gitu. Nah, karena kita membiasakan diri kita berpikir kritis, jadi kita bisa tahu tuh. Nah, kalau kita terbiasa disajikan oleh AI tadi gitu ya, kemudian kita telan, kita makan mentah-mentah tanpa kita berupaya melibatkan proses pikir, memahami, mencari tahu kebenarannya gitu ya, itu akan berdampak buruk tentunya. Kita jadi malas, kita jadi tidak melatih yang harusnya kita latih tadi gitu. Kemudian dampak berikutnya adalah kita akhirnya ya udah terima, jadi nggak ada effort, nggak ada upaya yang kita lakukan untuk bisa mendapatkan sesuatu. Ya akhirnya tadi kita jadi malas gitu. Nah, baiknya seperti apa? Baiknya kita gunakan AI itu sebagai, hanya sebagai pendamping, bukan sebagai pengganti gitu. Jadi itu hanya sebagai pendamping, tapi bukan pengganti dari, misalkan pengganti dari peran guru, pengganti dari bagaimana kita memiliki pola pikir gitu ya. Jadi karena tadi kita nggak tahu, nanya udah makan telan gitu ya, akhirnya pola pikir yang tadinya harus kita asah tidak berkembang gitu. Jadi adik-adik, teman-teman Produa, pemirsa di YouTube, tentunya kita mesti latih tuh. Itu bukan hal yang instan bisa kita dapat, tapi itu harus dilatih. Dilatihnya sejak kapan? Jangan tunggu nanti udah tua gitu. Dari sekarang itu udah mesti dilatih. Boleh pakai AI sebagai pendamping, tapi tetap latih kemampuan berpikir kritisnya gitu.
2: Oke, baik.
7: Iya, tadi satu lagi ya.
2: Oh iya, betul.
7: Kenapa mengarah
2: kekerasan?
7: Kekerasan gitu ya. Radikal kenapa mengarah ke kekerasan? Tadi udah disampaikan Pak Ganjar bahwa itu terafiliasi dengan teror. Yang namanya teror pasti tujuannya adalah betul menghalalkan semua cara, kemudian juga agresi, tindakan agresi ya. Agresi itu adalah untuk menyakiti ataupun menyerang orang lain. Dengan latar belakang yang tadi, dengan asesmen psikologis kita bisa tahu, oh latar belakangnya ini kenapa gitu. Jadi kalau dia udah paham radikal gitu, kenapa dia pasti mengarah kekerasan ya, karena terafiliasi sama teror. Teror tadi udah pasti tuh tindakan agresivitas untuk menyakiti orang lain, untuk itu akan pasti akan ke arah situ gitu. Dan memang tadi yang dimasukin tadi ya, berulang-ulang, dan itu bisa menjadi sebuah glorifikasi ya Pak Ganjar bagi mereka ketika mereka berhasil melakukan tindakan agresivitas yang tadi menyakiti, menyerang orang lain, merugikan orang lain gitu ya. Bahkan bisa jadi menyakiti diri mereka sendiri, mengorbankan diri mereka sendiri. Itu menjadi sebuah kebanggaan, glorifikasi bagi mereka gitu. Jadi karena dia memang udah terafiliasi, tujuannya memang untuk hal tersebut. Jadi udah pasti akan berkaitan sama yang namanya kekerasan.
2: Oke, baik Bu Rensi, tadi udah ada dua narasumber kita yang menjawab pertanyaan. Masih ada dua penanya lagi yang dapat gratis voucher pijat ya, bukan voucher belanja ternyata ya. Oke, yang pertama yang berkerudung, ya silakan. Mungkin bisa tanya ke Bapak Kepala Sekolah juga, adik-adik siswa-siswi.
8: Izin ya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Perkenalkan, nama saya Nur Aslami. Saya perwakilan dari MPK, sekaligus saya berasal dari kelas 11-12. Sini saya akan mengajukan pertanyaan untuk Ibu Rensi, terutama di psikologis. Ini contohnya. Menurut ibu, apakah lebih akurat mengembangkan nilai yang rendah di bidang tersebut atau mengembangkan nilai yang lebih tinggi? Karena cenderung banyak sekali orang lain atau bahkan orang tua kita sendiri selalu melihat kesalahan kita terutama di bidang yang paling rendah dengan tujuan untuk agar kita lebih berkembang, lebih baik. Sementara kita punya bidang yang lebih bagus atau bahkan kita yang lebih paham, cuma kadang sering banget tidak dilirik. Kira-kira apakah bisa dijelaskan ibu? Sekian, terima kasih.
2: Oke, terima kasih Nur Aslami. Kita beralih ke penanya terakhir. Oke, yang mana nih tim panitia? Oke, silahkan langsung sebut nama, kelasnya dari mana, dan pertanyaannya ditujukan untuk siapa.
9: Tes. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Yasmin Wazira. Saya perwakilan dari kelas 11-2. Untuk pertanyaan saya sendiri mungkin lebih mungkin bisa dijawab oleh semua narasumber, tapi mungkin saya akan lebih menunjukkan ke untuk sekolah, karena dalam konteks kita pada hari ini yaitu dalam sekolah. Jadi saya ingin menanyakan terkait dengan bagaimana cara sekolah ataupun suatu instansi untuk mengetahui bahwa ada seorang anak yang terpapar radikalisme. Padahal dia ini terlihat seperti biasa saja, dia penampilannya seperti biasa, bagaimana cara dia tampil itu seperti biasa, bagaimana cara dia berperilaku itu seperti biasa. Misalnya mungkin dia seperti biasa, dia ini introvert, dia pendiam, dia tidak suka bersosialisasi, ataupun dia seperti biasa, dia ini orangnya kasar, dia suka ngomong kasar dan segala macamnya. Jadi bagaimana cara sekolah atau organisasi untuk mengidentifikasi bahwa mereka itu terpapar radikalisme, dan apa upaya sekolah ataupun instansi untuk menyelamatkan mereka. Sekian dari saya, terima kasih.
2: Oke, sama-sama. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Kita langsung saja ke Ibu Rensi ya. Tadi dari Nur Aslami, perwakilan dari MPK. Pertanyaan tentang psikologis. Katanya gimana nih tentang orang tua yang mungkin lebih fokus kepada nilai tinggi anak gitu. Padahal tidak belum tentu nilai tinggi, tapi benar-benar paham. Bisa dijelaskan?
7: Oke, ini menarik banget dan ini relate.
2: Oke.
7: Karena biasanya ini saya paham pertanyaan ini, karena sering yang datang ke tempat saya praktek juga nanya begini.
2: Oh, konsul itu.
7: Gitu. Jadi orang tua ketika dia dapat nilai rendah, ada nilai tinggi nih, kemudian ada yang nilai rendah. Yang nilai rendah ini dilesin gitu kan ya. Padahal dia potensinya enggak di situ tuh. Akhirnya kan semakin tersiksa tuh, disuruh belajar hal yang dia enggak tahu, dia enggak suka, dia enggak paham gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita itu kalau dibilang IQ, kalau IQ tahu semua ya. IQ 110 misalnya gitu. Nah, sebenarnya bahwa angka 110 ini enggak tiba-tiba muncul 110, tapi 110 ini munculnya dari berbagai macam potensi yang kita punya. Ada kemampuan verbal, ada kemampuan numerik, ada kemampuan berpikir apa namanya? Praktis, ya macam-macam gitu ya. Nah, sehingga menghasilkan 110 tadi. Sehingga kita kalau ngelihat potensinya nih ada di mana? Ya, ini. Kemudian kemampuannya dia yang kurang yang mana? Yang ini. Tapi itu bukan berarti kita stuck. Iya kan, aku potensinya enggak di situ. Aku potensinya di situ. Makanya itu biar aja rendah. Maksudnya kita membuat diri kita stuck, ya udah itu enggak usah dikembangkan. Enggak gitu juga gitu. Karena tentunya pada saat usia tentunya seperti adik-adik ini, semua kemampuan itu masih bisa dikembangkan, masih bisa berkembang gitu. Cuman caranya, cara mengembangkan itu yang harus berbeda. Ini yang saya lakukan ya. Saya punya keponakan pada saat itu, mereka masih kecil, usianya sama nih, 5 tahun. 5 tahun. Kemudian yang satu saya tanyakan, 5 tambah 5 berapa? 10, cepet mikirnya. Yang satu lama. Nah, ini kalau kita bicara potensi tadi ya. Kemudian Yang satu lama, 2 tambah 3 berapa? 5, cepet yang satu lambat. Karena memang kemampuan numerik yang ini lebih bagus daripada yang ini. Tapi apakah kita tidak bisa mengangkat kemampuan numeriknya karena potensinya enggak di situ? Enggak, caranya yang beda. Kita cari tahu potensinya dia tuh ada di mana. Saya lihat ya, oh ternyata dia kemampuan verbalnya yang lebih baik. Saya ganti caranya. Kamu beli pentol 5. Nah ini kan verbal nih. Kamu beli pentol 5, terus dikasih lagi sama kakak I, gitu ya. Kamu dikasih lagi 5. Berapa pentol yang kamu punya sekarang? 10 teh. Cepat. Bukan berarti kita gak bisa ngangkat kemampuan numeriknya, tapi caranya harus dengan potensi yang dia punya. Oleh karena itu kan metode belajar tuh macam-macam ya. Ada yang dia visual, ada yang dia auditori, ada yang dia sambil jalan motoriknya, sambil gerak sana kemari, ada yang dia sambil ngapain gitu. Itu adalah bukan berarti kita stuck karena nilai saya rendah matematika, ya memang karena saya gak punya potensi. Tapi kita punya potensi yang lain. Oh kemampuan verbal saya bagus, oh kemampuan saya dalam hal visual baik. Jadi bikinlah itu pelajarannya, dibikin kayak peta-peta berwarna-warni, bikin dia jadi cepet paham, cepat ingat, cepat hafal. Nah gitu, jadi adik-adik, teman-teman Produa tentunya, kita mesti mengenali diri kita ya. Kita kalau memang kita dengan cara itu kita gak bisa, jangan dipaksa. Tapi kita mesti cari tahu potensi kita di mana, dengan potensi yang kita punya itu, untuk mengangkat kemampuan kita yang tadi yang kurang. Jadi jangan stuck, jangan berhenti di situ.
2: Okay.
7: Gitu. Itu ya.
2: Oke, baik Bu Rensi. Jadi kenali dulu potensi yang ada di dalam diri dan kemampuan cara belajarnya seperti apa gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir dari Yasmin kelas 11 tadi kepada semua narsum, tapi lebih ditujukan kepada kepala sekolah, terkait bagaimana cara sekolah untuk mengetahui ada seorang anak yang terpapar radikalisme, tapi mungkin dalam kesehariannya terlihat seperti siswa-siswi yang normal-normal atau biasa saja begitu. Silakan Bapak.
10: Ini pekerjaan sulit ya Pak Ganjar ya. Pertanyaannya sangat sulit sekali karena nanti di Pak Ganjar yang bantu. Karena kita baru mengetahui pribadi seseorang siswa itu pada saat ada nanti sebuah kejadian. Umpamanya dia melakukan tindakan kekerasan, ternyata di dalam rumah tangganya ada perhatian yang kurang pas, yang kurang baik dari orang tuanya yang terhadap anaknya sendiri. Nah akhirnya si anak ini pada saat dia di sekolah karena kurangnya perhatian dan segala macam tadi, lalu melampiaskanlah kepada teman-temannya untuk baik perilaku, perkataan, perbuatan. Dan itu pernah terjadi Pak Ganjar Borensi ya, kita terisik, kenapa kok dia berperilaku seperti ini. Nah ternyata di dalam rumah tangganya sendiri yang dia notabene kurang perhatian terhadap dirinya oleh orang tuanya. Dan setelah kita memberikan pemahaman dan memberikan bantuan untuk bagaimana dia mengembangkan dirinya dengan baik, dibantu dengan guru BK, ya akhirnya mereka bisa menetralisir dirinya untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Nah jadi seperti itu. Jadi memang agak-agak sulit. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Ganjar.
2: Oke.
6: Baik, terima kasih, saya tambahkan Pak.
2: Iya silakan Pak.
6: Bila mana kita berbicara radikal, ya berbicara radikal. Tentunya tadi sudah saya sampaikan, terorisme adalah sebuah proses. Diawali dari intoleransi, ya intoleransi, dia terpapar dari sisi pemikiran. Kamu tidak sama dengan saya. Berarti kamu tidak bisa bermain dengan saya, berkumpul dengan saya. Selanjutnya eskalasi naik menjadi radikal. Dia sudah terpapar dari sisi sikap. Ya, bila mana dia sudah radikal, ya mungkin dia, oh kamu tidak sama pemahaman dengan saya, ngapain saya harus berteman dengan kamu? Guru yang masuk di kelas saya tidak sama, contohnya tidak sama keyakinannya dengan saya, berarti ngapain saya harus dengarkan? Selanjutnya eskalasi tertinggi yakni terorisme. Dia sudah melakukan tindakan ya. Dari kesemuanya ini, dari intoleransi, radikalisme hingga terorisme, dia berlatar belakang politik dan mempunyai tujuan politik ya. Dan tentunya semuanya ini mengatasnamakan agama. Jadi bila mana ada kita punya SOP ya, kita punya SOP ada atau punya prosedur ya, ini pasti kelihatan adikku. ya. Bila mana ada anak yang terpapar paham radikal pasti terlihat, ya. Karena bila mana kita berbicara radikal, tentunya dia pasti akan mengesampingkan norma-norma kebangsaan atau norma-norma agama yang diatur dalam undang-undang. Contohnya, ada siswa yang tidak mau ikut upacara bendera, ada siswa tidak mau menghormat bendera, tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya, karena dia tidak bisa membedakan mana aturan yang dibuat negara agar masyarakat bisa hidup berdampingan dengan aman, damai, dan sentosa, dan dia tidak bisa melihat bahwasanya kitab suci yang dibuat itu mengatur orang per orang dengan agama yang dia percayai. Nah, ini harus kita ketahui dulu, ya. Dan kita punya SOP, ya, kita punya SOP yang kita lakukan secara intelijen, kita bisa melihat mana anak yang sudah terpapar tingkatannya ke radikal dari intoleransi naik menjadi radikal, kita sudah tahu. Dan ini kita harus melakukan rehab, ya Bu, ya, kalau anak, ya, kita rehab secara kontinu dan dilakukan berulang-ulang secara berkelanjutan, ya. Tentunya pihak sekolah pasti akan menggandeng atau berkolaborasi dengan DP3 PKB, dengan UPT DPPA, dengan satuan kewilayahan, ada kepolisian, ada TNI, ada Densus 88. Itu adikku, ya. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih untuk ketiga narasumber kita dan juga untuk apa 5 penanya nanti akan dapat voucher pijat begitu, ya. Biar enggak capek, dan nanti akan dihubungi langsung melalui WhatsApp oleh tim RRI. Jadi nanti standby aja WhatsApp-nya begitu, ya. Dan sebelum amalah akhiri Ghost to School kita di hari ini, teman Pro 2, untuk semua narasumber mungkin bisa memberikan satu kalimat, ya, untuk closing statement dari obrolan atau diskusi kita kali ini. Yang pertama untuk Pak Ibtu Ganjar Satriono, satu kalimat kunci dari kepolisian tentang pentingnya menjaga ketahanan nasional digital bagi remaja kita. Okay.
6: Negara yang kuat, ya, negara yang kuat bukan karena pasukan perangnya yang hebat, tetapi bagaimana sebuah negara mempersiapkan generasi muda untuk meneruskan pembangunan dan cita-cita para pahlawan. Jadikan kedamaian, jadikan cinta, kasih, dan persaudaraan adalah sebagai gaya hidup. Terima kasih.
2: Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Ganjar. Oke, kita beralih ke Bapak Kepala Sekolah. Untuk Bapak Rifani, satu komitmen dari dunia pendidikan demi melahirkan generasi pembelajar yang cerdas, toleran, dan cinta NKRI.
10: Jadi baik, pernyataan kami adalah kami tidak hanya mencetak lulusan, tetapi lulusan yang biasa-biasa saja, tapi lulusan yang berkarakter dan bertanggung jawab. Kami sedang menyiapkan penjaga masa depan Indonesia. Seperti itu.
2: Oke, luar biasa sekali. Terakhir dari narasumber kita yang paling cantik, Ibu Ransi, satu kalimat pesan psikologis bagi orang tua dan remaja tentang pentingnya ruang komunikasi yang sehat dan terbuka di rumah.
7: Iya. Jadi di era sekarang ini menjadi pintar aja tuh gak cukup, ya. Tapi orang tua maupun anak-anak, ya, adik-adikku semua, anak-anakku semua, yang juga paling penting adalah kita mesti belajar menjadi pribadi yang mampu untuk berpikir kritis, berani bertanya untuk memvalidasi, ya. Kemudian juga gak sampai hanya berani bertanya untuk memvalidasi, tapi juga kita berani untuk selalu memilih. Jadi ini memilih, ya, itu adalah pilihan untuk selalu berbuat kebaikan. Jadi generasi yang memilih untuk selalu berbuat kebaikan bukan justru membuat sebuah perpecahan.
2: Oke, tepuk tangan buat Berensi. Kita testing lagi semangatnya Pro 2. Teman terbaik. Udah lupa sekali lagi, ya, Pro 2. Oke, thank you banget buat teman-teman siswa-siswi dari SMA Negeri 2 Palangkaraya. Dan itulah tadi kegiatan Pro 2 Ghost to School kita hari ini. Kepolisian berperan meningkatkan kewaspadaan dan mencegah penyebaran paham radikal. Psikolog membekali remaja dengan ketahanan mental dan kemampuan berpikir kritis. Sementara sekolah membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, serta memperkuat literasi digital. Dan tidak kalah penting, adik-adik siswa-siswi remaja diharapkan menjadi pengguna media sosial yang cerdas, berani memverifikasi informasi, tidak mudah terprovokasi, serta menyebarkan konten yang positif. Nah, dengan sinergi tersebut, kita dapat menciptakan generasi muda yang tangguh dan bijak di era digital. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibtu Ganjar Satriono SS MAP dari Detasemen Sensus 88 Polri, dan juga Ibu Rensi MPSI Psikolog, terima kasih Ibu, dan Bapak M. Rifani SPD atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan kepada kita pada pagi hari ini. Saya Amala, mewakili segenap kerabat kerja dan kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sekali lagi, Pro 2
11: terbaik kamu.
2: Dan sampai jumpa di Pro 2 Ghost to School berikutnya. Bye-bye.
0: Demikian Pro 2 Ghost to School, persembahan RRI Palangkaraya.
12: Ya, itu dia Pro 2 Ghost to School RRI Palangkaraya ya, langsung dari SMA Negeri 2 Palangkaraya dengan topik radikalisasi digital pada anak dan remaja di media sosial. Jadi kita langsung kembali ke studio bersama Pro 2 RRI Palangkaraya tentunya, dan tetap stay tune terus karena masih banyak acara, program acara, runtutan acara yang akan kami bawakan untuk hari ini.

agar tidak membahayakan keselamatan penerbangan, masyarakat perlu memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan saat terjadi situasi berisiko. Sebelum bermain layang-layang, pastikan lokasi yang dipilih jauh dari area bandara dan tidak berada di jalur penerbangan pesawat. Memilih tempat yang aman adalah langkah awal untuk mencegah bencana. Orang tua perlu mendampingi anak-anak dan memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah yang berbahaya. Jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan, terutama jika tinggal di sekitar bandara. Jika layang-layang tersangkut atau terbawa angin ke arah bandara, jangan mencoba mengambilnya sendiri, apalagi sampai memasuki area terlarang. Hal ini bisa berakibat fatal dan membahayakan keselamatan diri. Segera laporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan bandara, pihak Airnav, atau aparat daerah setempat agar bisa segera ditangani sebelum membahayakan penerbangan. Masyarakat juga perlu bersikap aktif jika melihat orang lain bermain layang-layang di wilayah yang rawan. Beri peringatan dengan sopan atau segera laporkan ke pihak berwenang. Dengan tindakan yang tepat dan cepat, potensi bahaya bisa dicegah sebelum menjadi bencana.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, tiba saatnya kita akan masuk ke program Pro 2 Hits Playlist. Jadi bagi kamu yang mau request lagu nih, boleh banget langsung join live di TikTok Pro 2 RRI Palangkaraya atau request lewat question box yang ada di Instagram. Oke, teman Pro 2 langsung aja di request ya, biar nanti Jen puterin lagu kesukaan kalian di program Pro 2 Hits Playlist pada siang hari ini. Oke, tetap stay tune di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini ada lagu Love Sick dari Gavin James. Check it out.

94 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, kita udah masuk ke pukul 12 lewat 6, di mana saat ini adalah informasi tentang olahraga. Nanti Jen bakal ngasih tahu info-info apa aja yang nih yang menarik di dunia olahraga. Stay tune terus di 94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jen akan masang lagu dari Laila Mamino, Jakarta. Stay tune.

Agar tidak membahayakan keselamatan penerbangan, masyarakat perlu memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan saat terjadi situasi berisiko. Sebelum bermain layang-layang, pastikan lokasi yang dipilih jauh dari area bandara dan tidak berada di jalur penerbangan pesawat. Memilih tempat yang aman adalah langkah awal untuk mencegah bencana. Orang tua perlu mendampingi anak-anak dan memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah yang berbahaya. Jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan, terutama jika tinggal di sekitar bandara. Jika layang-layang tersangkut atau terbawa angin ke arah bandara, jangan mencoba mengambilnya sendiri, apalagi sampai memasuki area terlarang. Hal ini bisa berakibat fatal dan membahayakan keselamatan diri. Segera laporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan bandara, pihak Airnav, atau aparat daerah setempat agar bisa segera ditangani sebelum membahayakan penerbangan. Masyarakat juga perlu bersikap aktif jika melihat orang lain bermain layang-layang di wilayah yang rawan. Beri peringatan dengan sopan atau segera laporkan ke pihak berwenang. Dengan tindakan yang tepat dan cepat, potensi bahaya bisa dicegah sebelum menjadi bencana.

Hai hai hai, masih di santai siang sama Jen ya, teman Pro 2. Di sini Jen mau kasih informasi tentang olahraga ya, teman-teman Pro 2. Ada di sini kita mendapatkan kabar membanggakan dan mengharumkan nama bangsa dari panggung global Piala Dunia 2026. Nah, ini menarik banget nih teman-teman Pro 2. Di mana seorang profesional asal Indonesia bernama Wella Hata sukses mencuri perhatian dunia setelah dipercaya mengemban posisi krusial sebagai senior stage manager untuk rangkaian seremoni pembukaan hingga penutupan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Wah, ini keren banget sih teman-teman Pro 2. Terus tidak hanya sukses mengatur jalannya panggung megah di MetLife Stadium New Jersey, Wella Hata juga membagikan momen berkesan saat bisa berinteraksi langsung dan berada dekat dengan mega bintang Hollywood Tom Cruise yang turut tampil memeriahkan acara penutupan. Prestasi gemilang ini kembali membuktikan bahwa talenta kreatif asal Indonesia ini juga mampu ya teman Pro 2 untuk bersinar dan diakui di panggung internasional. Wow, itu menarik banget ya, karena ada profesional Indonesia Wella Hata yang sukses mencuri perhatian di senior stage manager dalam rangkaian Piala Dunia 2026. Oke teman Pro 2, itu hal pertama yang menarik banget untuk dibahas. Nanti setelah ini Jen akan pasang lagu Lady Gaga dari Happy Mistake dan akan tetap lanjut di info hiburan selanjutnya. Tetap di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sekarang nonton basket aja mahal, Rian. Mana klubnya isinya semua artis lagi? Olahraga kok jadi jualan begini?
1: Justru itu, Bon. Kalau olahraga kita maju, ya memang harus jadi industri. Lihat deh, sponsor masuk, lapangan diperbaiki, dan yang paling penting, nasib pemainnya jelas.
0: Halah, dulu kita main cuma modal keringat sama hobi juga tetap jago kan? Ya sih, anak tetangga saya sekarang semangat banget masuk akademi karena mimpinya jadi pemain profesional, bukan cuma sekadar hobi.
1: Nah, investasi dari industri itulah yang bikin fasilitas kita nggak kalah sama luar negeri. Olahraga keren, prestasi paten, ekonomi pun panen.
2: Transformasi olahraga menjadi industri bukan berarti menghilangkan esensi kompetisi. Ini adalah langkah nyata menuju kesejahteraan atlet dan kemajuan prestasi nasional. Dukung industri olahraga Indonesia dari hobi menuju prestasi dunia.

Kreya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, mohon maaf ya sebelumnya karena Jen terlewat sesuatu ya. Sebenarnya pada pukul 12 sampai pukul 13 nanti kita bahas tentang muda kreatif, ekonomi kreatif ya. Maaf ya teman Pro 2 karena Jen merupakan penyiar baru ya. Jadi maklum, mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi sehabis ini kita mungkin akan membahas tentang info-info menarik ya, tentang pelaku usaha UMKM dan lain sebagainya. Nanti akan Jen kasih tahu info-info menariknya setelah ini, setelah Jen memutarkan lagu Segala Rasa Cinta dari Dinda dan Davi. Check it out.

0: Eh Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
1: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
0: Nah, itu dia Rob. Desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam. Tinggal dikembangkan aja.
1: Oke Do, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital. Promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten. Semua tuh bisa dari desa aja.
0: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
1: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
0: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
1: tapi penggerak masa depan desa.
0: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari anak muda ikut membangun desa lokal, karena dari desa, Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda, bangun desa lokal.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, kita ngomongin muda kreatif ya teman Pro 2. Apalagi di kalangan Gen Z ini ya, apa namanya, kerja sampingan atau secup itu lagi hits banget gak sih teman Pro 2? Nah, punya satu penghasilan saja itu rasanya kurang di zaman sekarang. Benar gak sih teman-teman Pro 2? Karena banyak banget wishlist atau keinginan ya kan. Makanya banyak kan anak muda mulai memutar otak, memadukan hobi atau keahlian digital, mulai dari membuat konten, desain, sampai ke thrift shop online, sambil tetap fokus kuliah atau kerja utamanya. Nah, pertanyaannya gimana sih supaya tetap produktif tanpa karena burnout? Karena kuncinya itu pasti ada di manajemen waktu yang konsisten, ya kan? Kalau misalnya hobinya itu bisa jadi cuan, kenapa nggak dicoba? Contohnya kayak Jen sendiri juga salah satu afiliator di salah satu platform toko online ya teman Pro 2. Jadi selagi ada selang waktu gitu ya, waktu luang, jadi Jen pakai itu untuk ya membuat hal-hal seperti ya berjualan dan lain sebagainya. Nah, untuk teman-teman Pro 2 juga bisa nih bekerja tanpa harus memakai CV. Jadi kayak kita bahasanya kerja online aja itu udah bisa kok teman Pro 2. Karena kayak platform seperti Instagram, TikTok itu adalah kunci utamanya supaya bisa dilihat banyak orang, apalagi bisa mendapatkan calon kerja atau klien. Nah, tapi ingat sih teman Pro 2, personal branding itu bukan juga soal pamer atau sok tahu, tapi bagaimana kita membagikan proses belajar dari karya kita atau memberikan value yang positif yang kita miliki secara autentik. Jadi alih-alih yang cuma scrolling tanpa arah, mari kita jadikan media sosial kita menjadi panggung untuk menunjukkan versi terbaik ke dunia luar. Jangan takut untuk bertanya, berkarya dalam hal-hal terkecil di sekitarmu. Oke, habis ini bakal Jen puterin lagu dari Maroon 5, Middle Ground. Setelah ini baru kita bicarakan lagi tentang muda kreatif versi Jen. Check it out.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pesat menghadapi tantangan serius terkait polusi udara. Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat polusi udara di berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta mencapai level yang mengkhawatirkan dalam sebulan. Terdapat lebih dari 10.000 kematian yang terkait dengan polusi udara, 5.000 kasus rawat inap untuk penyakit kardio, pernapasan, dan juga 7.000 kasus kesehatan yang terpengaruh pada anak-anak. Polusi udara memiliki dampak serius pada kesehatan masyarakat, terutama pada ibu hamil dan balita. Dampaknya sangat terasa. Beberapa masalah kesehatan yang terkait dengan polusi udara meliputi kelahiran prematur, berat badan bayi rendah, stunting, asma, dan infeksi saluran pernapasan akut, keterlambatan perkembangan kognitif pada anak, stroke, kanker paru-paru, hipertensi, serangan jantung, Alzheimer, dan juga demensia. Beberapa penelitian ilmiah telah mengungkapkan fakta mengenai dampak polusi udara di Indonesia. Studi-studi dari Institut Polusi Udara dan juga Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menunjukkan bahwa polusi udara secara signifikan meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan juga kardiovaskular.

Keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Hai hai hai, masih di Santai Siang sama Jen hari ini ya teman Pro 2. Jadi tadi sebelumnya udah Jen bilang kalau kalian anak muda Gen Z ingin meningkatkan kreativitas kamu, itu bisa dengan cara menjadi afiliator atau berjualan online ya. Itu udah enak banget karena gampang di era sekarang gitu. Nah teman Pro 2, nah sebelum ini berakhir ya untuk pembicaraan tentang muda kreatif ini, Jen mau ngasih tahu kalau kita sebagai Gen Z itu bukan berarti kita gak pernah gagal. Dimanapun pasti kita pernah gagal, dan dari gagal tersebut kita pasti mencoba untuk menjadi lebih baik lagi. Kita bangkit setelah jatuh, ide-ide, terus habis itu bisnis rintisan yang gagal di tengah jalan atau konten yang sepi penonton, itu bukan akhir dari segalanya. Jadi teman Pro 2 bisa melakukan riset lagi, karena riset itu kan bisa dicari sekarang dengan gratis buat kita mau belajar lagi di dunia kreatif gitu ya, apa ekonomi kreatif. Nah, gagal sekali coba lagi, dua kali gagal ya pasti kita coba lagi, bangkit lagi, tiga kali baru itu baru bisa. Kegagalan itu cuma bukan bagian dari proses menuju sukses, tapi tetap jaga kesehatan dan mental ya teman Pro 2. Kalau misalnya gagal, jangan langsung minder, kita coba terus. Lalu kita juga dikelilingi dengan support system dari keluarga, teman, sahabat, itu positif banget ya teman Pro 2, supaya kedepannya kita dapat berkarya tanpa batas ya teman-teman. Itu dia yang bisa Jen bahas pada segmen hari ini ya teman Pro 2. Karena Jen juga pernah gagal beberapa kali, tapi tetap bangkit di era yang memang cukup rentan ya teman Pro 2. Jangan mudah menyerah dalam segala rintangan, karena itu baru awal dari kita mencoba ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, setelah ini Jen bakal putar lagu dari Rizky Febian, Terlukis Indah. Tetap di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 13.04 ya teman Pro 2. Dimana sekarang Jen akan kasih informasi menarik tentang dunia olahraga. Oke, tadi lanjutan yang sebelumnya ya, karena Jen tadi agak terlewat ya teman Pro 2. Jadi saatnya Jen kasih tahu nih, ada update berita terkini untuk menemani 1 jam ke depan tentang informasi olahraga ya teman Pro 2. Jadi di dunia sepak bola internasional tengah berduka ya teman Pro 2, karena legenda besar Liverpool dari tim nasional Inggris Kevin Keegan dikabarkan meninggal dunia pada usia yang ke-75 tahun. Kepergian sosoknya pernah menjadi peraih 2 kali penghargaan Ballon d'Or ini meninggalkan duka yang mendalam bagi para pencinta sepak bola dunia, khususnya nih teman Pro 2 pendukung setia The Reds. Kontribusi dan dedikasinya di lapangan hijau akan selalu dikenang abadi dalam sejarah sepak bola modern. Jen juga turut berkecita ya buat pendukung dan fans dari Kevin Keegan, karena sosok beliaulah yang pernah meraih penghargaan selama 2 kali ya dalam Ballon d'Or ini, sangat mendalam ya karena pencinta sepak bola dunia. Simak terus ya teman Pro 2 berita olahraga menariknya hanya di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selanjutnya Jen akan putar lagu Thunder dari Imagine Dragons and Khalid. Check it out.

Saat mendengar kata investasi, mungkin yang terbayang di benak kita hanyalah deretan angka, saham, atau gedung-gedung tinggi. Tapi tahukah Anda, investasi punya napas yang jauh lebih nyata dari itu. Setiap modal yang ditanamkan, baik skala besar maupun kecil, adalah sebuah keran yang sedang dibuka. Ia bukan hanya membangun fondasi bisnis, tapi juga membangun harapan bagi jutaan tenaga kerja di luar sana. Dari investasi, lahir pabrik-pabrik baru, tumbuh UMKM yang kreatif, hingga munculnya lapangan kerja digital yang luas. Artinya, satu keputusan investasi hari ini adalah jawaban bagi pencari kerja esok hari. Investasi bukan sekedar mengejar profit, tapi tentang menggerakkan roda ekonomi dan memberi kesempatan bagi setiap tangan untuk terus berkarya.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu? Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Sembilan FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, jadi kembali lagi di info olahraga ya teman Pro 2. Jadi Jen mau bacain berita nih teman Pro 2 dari CNN. Gelandang serang timnas Spanyol Alex Baena resmi menempatkan namanya di buku sejarah sepak bola dunia. Ini keren banget ya teman Pro 2. Karena berkat kemenangan La Furia Roja 1-0 atas Argentina di partai final Piala Dunia 2026, Baena mencatatkan rekor sensasional sebagai pemain pertama yang berhasil menyandingkan 3 gelar mayor bergengsi secara beruntun dalam kurun waktu singkat. Pencapaian yang sangat luar biasa dari pemain berusia 25 tahun ini dimulai ketika ia menjadi bagian dari skuad Spanyol saat menjuarai Euro 2024 di Jerman. Beberapa pekan berselang, ia memperkuat Spanyol U23 di ajang Olimpiade Paris 2024 dan mempersembahkan medali emas, bahkan turut mencetak gol tendangan bebas di partai final melawan tuan rumah Prancis. Puncak kesempurnaan itu ditutup dengan keberhasilannya merengkuh trofi Piala Dunia 2026. Diupload sebagai pilihan utama pelatih Luis de la Fuente di sisi kiri penyerangan menyusul kondisi rekan setimnya yang belum sepenuhnya bugar. Baena tampil kepercayaan penuh dalam 7 pertandingan Piala Dunia 2026, menyumbangkan 1 gol serta 1 assist penting bagi kejayaan Spanyol. Ini luar biasa banget ya teman Pro 2, karena dengan keahliannya dia bisa mencetak gol ya di pertandingan Piala Dunia 2026. Nah, siapa nih yang ngikutin ajang Piala Dunia dari awal sampai akhir? Apakah tim kalian menang? Tapi Jen tetap di Argentina sih kemarin. Tapi ya gak apa-apa, walaupun Argentina kalah, tapi tetap Argentina di hati Jen. Untuk mendukung Spanyol, tetap semangat juga. Semoga nanti di ajang Piala Dunia tahun 2030 kita bisa mendapatkan juara yang lebih wow lagi ya. Kita belum tahu ya pastinya teman Pro 2. Oke, mungkin untuk info olahraga yang ketiga ini sampai sini dulu. Nanti Jen akan lanjut di sesi berikutnya tentang info olahraga yang bakal menarik perhatian kalian. Tetap stay tune terus di 94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini Jen akan masang lagu dari Don Toliver, Lost My Mind. Check it out.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

masih sama Jen di Santai Siang ya teman Pro 2. Jadi untuk info olahraga yang terakhir, mungkin kita beralih ke olahraga di Indonesia ya teman Pro 2. Beralih ke arena bola voli. Siapa nih yang suka main voli? Kalau Jen salah satu pencinta main voli juga ya kalau ada olahraga. Nah, ini beritanya adalah duel panas syarat gengsi siap tersaji di ajang C5 Cup 2026. Tim nasional voli Indonesia dijadwalkan kembali berhadapan dengan Kamboja dalam sebuah pertandingan yang disebut-sebut sebagai laga balas dendam. Waduh, menarik nih. Setelah pertemuan sebelumnya yang berjalan sengit, skuad merah putih dipastikan turun dengan strategi terbaik demi mengamankan kemenangan dan memperbaiki posisi klasemen. Dukungan penuh dari masyarakat Indonesia tentu menjadi tambahan tenaga ya bagi para pemain di lapangan. Waduh, keren banget sih ini. Kita harus dukung ya Indonesia supaya bisa menang di ajang kompetisi C5 Cup 2026 ya teman Pro 2. Nah, untuk berita olahraga sampai sini dulu ya, bisa Jen sampaikan. Nanti kalian akan mendengarkan info yang menarik lagi ya di program selanjutnya. Tetap stay tune terus ya teman Pro 2, jangan ketinggalan info-info menarik. Tetap stay di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini Jen akan putar lagu dari Olski. Tunggu, stay tuned and check it out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
1: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
0: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak. Mau mendengar pendapat atau langsung memutuskan sendiri.
1: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
0: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
1: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
0: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
1: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
2: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 14 WIB ya, teman-teman. Dan sini Jen akan kasih tahu tentang info-info menarik tentang dunia hiburan ya, teman-teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus di 92,4 FM, teman terbaik kamu. Di sini Jen akan putar lagu dari band Utomo Bersinar. Check it out.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, teman-teman Pro 2, di sesi ini Jen bakal kasih tahu info hiburan ya yang lagi booming-boomingnya nih. Karena kabar gembira datang bagi para penggemar film animasi populer. Nah, ada yang bisa tebak nggak nih? Kira-kira apa nih animasi populernya? Petualangan seru para monster favorit kita dipastikan akan berlanjut karena Hotel Transylvania 5 resmi dijadwalkan akan tayang di bioskop pada Oktober 2027 mendatang. Nah, Hotel Transylvania ini lucu ya teman-teman movie-nya karena Jen kebetulan ngikutin dari awal sampai yang keempat kemarin ya. Karena itu kayak seru banget kayak alurnya dan karakternya juga imut-imut sih walaupun katanya nyeremin tapi bagi Jen itu adalah hal yang lucu dan gemas. Lalu kehadiran kembali Drake, Mavis dan seluruh geng monster kocak ini tentu akan sangat dinantikan oleh keluarga apalagi anak-anak muda yang tumbuh bersama kisah mereka kayak Jen yang ngikutin dari awal sampai keempat ya teman-teman. Bersiaplah untuk menyambut kembali gelak tawa dan keseruan Hotel Transylvania 5 di layar lebar pada Oktober 2027 mendatang. Nah, itu informasi hiburan pertama yang akan Jen sampaikan. Setelah ini akan Jen putar lagu Leodra dari Pura Pura. Dan stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
6: Sembilan FM RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2. Lanjut lagi ke segmen info hiburan ya, teman Pro 2. Tapi Jen sebelumnya mau nanya nih ke teman-teman Pro 2. Siapa yang ngikutin Harry Potter dari awal sampai akhir? Angkat tangan, enggak bisa lihat ya Jen ya. Jadi Jen ngikutin Harry Potter dari yang series yang awal sekali sampai akhir ya, teman Pro 2. Dan novelnya juga Jen baca juga, walaupun enggak sampai habis Jen baca, tapi alur Harry Potter ini sangat menarik ya teman Pro 2. Nah, kabar menarik juga dari dunia serial global, yaitu proses syuting untuk serial adaptasi Harry Potter yang sangat dinantikan dilaporkan berjalan cukup intens ya teman Pro 2. Pihak kru produksi bahkan menyebut bahwa proses penggarapan serial ini berlangsung secara brutal. Waduh, jadi penasaran nih teman-teman Pro 2 bagaimana nanti kalau adaptasi Harry Potter ini udah jadi dan kita tonton. Wah, pasti bakal menarik banget gak sih teman Pro 2? Lalu ini juga merujuk pada standar tinggi dan tuntutan kerja yang sangat ketat demi menyajikan kualitas visual serta cerita magis yang sempurna bagi para penggemar setianya di seluruh dunia. Wow, ini juga Harry Potter ini udah mendunia sekali ya teman Pro 2, sampai novelnya pun ikut juga apa namanya terkenal ya. Memang buatan J.K. Rowling ini sangat gempar untuk seluruh dunia. Meskipun demikian, penuh tantangan di balik layar, antisipasi publik terhadap petualangan baru di dunia sihir ini justru semakin mengguncang ya teman Pro 2. Kita nantikan saja kejutan apa yang akan disajikan dalam serial ini. Terus pantengin terus ya bagi pencinta Harry Potter dimanapun kalian berada, karena Jen juga bakal ngikutin series adaptasi Harry Potter yang terbaru yang akan dinantikan seluruh dunia. Tetap di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jen akan pasang lagu dari Phineas Happy Now single. Check it out.

0: Lihat, banyak sekali sampah yang terhanyut di sungai.
1: Ih, iya nih, banyak banget.
0: Padahal kan, menjaga kebersihan lingkungan itu dapat dimulai dari hal yang sederhana.
1: Iya kan, mulai dari diri yang membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, baik itu lingkungan sekolah, perumahan, atau perkotaan.
0: Jadi, dengan lingkungan kita yang bersih, hidup kita akan terasa lebih sangat sehat dan nyaman.
1: Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, lingkungan bersih, hidup pun sehat.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Tahukah kamu sejarah terbentuknya Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah berasal dari pemisahan wilayah Kalimantan Selatan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebelum menjadi provinsi sendiri, wilayah Kalimantan Tengah masih termasuk dalam provinsi Kalimantan Selatan pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan Indonesia. Di balik terbentuknya provinsi Kalimantan Tengah, ada menyimpan sejarah yang tersembunyi, tepatnya di Desa Tehang, Kecamatan Perenggian, Kabupaten Kota Waringin Timur. Terdapat sebuah tugu yang diberi nama Tugu Mandau Telawang, tempat Bapak Cilik Riwut berunding bersama masyarakat yang disebut dengan Gerakan Mandau Telawang. Namun, cerita sejarah ini dan situs budaya tersebut tidak banyak yang tahu, bahkan generasi saat ini banyak yang tidak tahu. Ini karena cerita dan situs tersebut tidak diangkat. Barulah pada tahun 2019 diakui sebagai situs sejarah melalui SK Bupati Kota Waringin Timur tentang keputusan penetapan sementara situs dan cagar budaya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang tua menceritakan, yang muda melestarikan. Mari kita gali dan jaga sejarah budaya mulai sekarang.

92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, masih sama Jen lagi di Info Hiburan ya. Siang hari ini menemani santai siang teman-teman

superhero akhirnya tiba. Trailer resmi untuk film Avengers Doomsday resmi dirilis dan langsung menghebohkan dunia maya. Wow, ini yang ngikutin Avengers dari awal sampai sekarang itu sih luar biasa ya, karena pasti penggemar berat banget dari film Avengers. Dalam cuplikan perdana tersebut, jajaran pahlawan Super Marvel kembali berkumpul untuk menghadapi ancaman terbesar yang belum pernah ada sebelumnya. Antusiasme para penonton pun langsung melonjak tinggi dan tak sabar menantikan aksi epik mereka di layar besar. Wow, ini menarik teman perdua ya, karena kebetulan Jen juga ngikutin Avengers ya, benar-benar seru banget film-film Avengers itu, karena memang dari SD Jen ngikutin dan sampai sekarang juga ngikutin. Jadi ya bagi yang gak sabar banget untuk rilisan Avengers Doomsday ini, pasti bakal bumbaya banget gak sih teman perdua, apalagi yang ngikutin dari awal. Oke, sambil menemani santai siang pada siang hari ini, Jen akan muterin lagu Justin Bieber yang berjudul Daisies. Tetap stay tune terus ya teman perdua di 92.4 FM, teman terbaik kamu. Karena setelah ini bakal ada program menarik lagi dari kami. Tetap stay tune ya teman-teman perdua, karena bakal ada program yang akan menemani di sore ceria kalian pada sore hari ini. Langsung aja Justin Bieber, Daisies, check it out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, hari ini Jen mau pamit dulu undur diri karena akan dilanjutkan sama rekan kami Karana di sore ceria yang akan datang. Terima kasih udah nemenin Jen di pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita ketemu lagi besok pagi ya teman Pro 2. Tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Edit, kamu aku lihat sibuk banget ya sekarang. Tiap malam lab jualan terus.
1: Bukan cuma jualan, Ran. Ini namanya ekonomi kreatif. Sekarang UMKM bisa naik kelas loh lewat media digital.
2: Betul itu. Dulu saya itu cuma jualan kue di rumah, kadang juga di pasar. Sekarang lewat live streaming dan marketplace, pembeli saya sampai luar kota loh.
0: Serius, Bu? Serius, Bu? Memangnya segitunya ya pengaruh digital?
2: Iya, Ran. Yang Ibu baca nih ya, dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, bilang ekonomi kreatif jadi salah satu penolong ekonomi nasional loh. UMKM yang go digital juga makin banyak tiap tahun.
1: Nah, bener tuh. Bahkan, menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jutaan UMKM sudah masuk ekosistem digital. Tinggal kita nih, mau bergerak atau enggak.
0: Wah, jadi bukan cuma tren ya, tetapi peluang yang nyata.
2: Betul itu, anak muda sekarang jangan cuma scroll, tapi juga harus bisa mengontrol, terus bisa konten, bikin produk, dan membangun branding.

Serang Viral ini tentang inovasi, kreativitas, dan keberanian memanfaatkan teknologi untuk berkarya dan mandiri secara finansial. Untuk itu, ayo kita bangun generasi kreatif yang tidak cuma menjadi penonton, tapi

pukul 15 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, buat kamu pencinta film horor tanah air, siap-siap dibuat merinding sama karya terbaru yang mengangkat pekatnya mistis Nusantara. Film Sihir Tanah Kubur yang diyakini bakal sukses ini memikat perhatian penonton lewat sajian cerita yang kental dengan mitos lokal. Mengangkat sudut pandang ilmu hitam dan kepercayaan mistis masyarakat yang jarang tersentuh, film ini juga menjanjikan alur cerita yang mencekam sekaligus penuh plot misteri. Gak cuma jualan jump scare, film ini juga bakal membawa kita mendalami sisi gelap dari ritual kuno yang masih dipercaya sebagian orang.

Semangat kebersamaan terasa semakin kuat saat setiap tanggal 17 Agustus. Bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan. Berbagai kegiatan digelar di seluruh penjuru negeri, mulai dari upacara bendera, lomba rakyat, hingga pertunjukan seni yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Peringatan ini menjadi momen untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa. Lebih dari itu, Hari Kemerdekaan juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Dengan semangat perjuangan yang terus hidup, mari kita melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: hujan bulan yang indah permai.
1: Halo, selamat pagi. Halo, selamat sore. Wah, kebiasaan dinas pagi kayaknya nih ya. Ya, teman Pro 2, aku dan
2: Tasya.
1: Tasya di sore ceria. Ya. Nah, teman Pro 2, sore ceria kita bakal mengadakan informasi hiburan ya. Contohnya musik,
2: film.
1: Apalagi
2: dan lain-lain
1: ya teman berdua. Jadi buat kamu yang mau pengen tahu informasi terbaru dari lagu-lagu atau single terbaru dari band penyanyi, kamu nanti bisa dengarkan bersama kita berdua ya di sore ceria.

0: Indonesia memiliki jutaan bibit muda, cerdas, kreatif, dan penuh potensi.
1: Tapi potensi ini perlu ruang buat tumbuh. Sekolah rakyat hadir sebagai tempat pembinaan dan pembelajaran.
0: Di sekolah rakyat, bibit-bibit muda Indonesia dibekali pengetahuan dasar, karakter, dan nilai kebangsaan.
1: Belajar membaca dan berhitung, belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan berani bermimpi.
0: Sekolah rakyat menanamkan disiplin, kepedulian, serta semangat membangun negeri sejak dini.
1: Karena dari ruang belajar sederhana, lahir generasi yang siap menghadapi masa depan Indonesia.
0: Mari dukung sekolah rakyat.
1: Wadah tumbuhnya bibit unggul bangsa.
2: Sekolah rakyat mencetak generasi muda Indonesia yang berdaya.

0: 4 Pro 2 teman terbaik kamu, radionya anak muda Palangkaraya. Ya, oke, okay, kita masih nemenin kamu. Dan tahu enggak sih Kak Tasya?
1: Apa, Kak?
0: Oke, okay, kalau band kenamaan Indonesia The Massive ini sekarang udah keluar dari label yang menaungi band mereka. Jadi mereka sekarang ya boleh dibilang tuh jadi band indie. Ya tetap ya namanya The Massive, maksudnya tuh label rekamannya itu bukan lagi ya dari label-label kenamaan gitu. Tahu enggak sih kamu?
1: Enggak.
0: Ya ya. Oke, okay, teman berdua, memang sih The Massive itu melebarkan sayap ke panggung global ya, gak main-main ya, dari awal sampai saat ini memperluas pasar internasionalnya, terus menceritakan perjuangan mereka dalam menggelar tur mandiri ke berbagai negara. Nah, balik lagi kalau ngomongin tadi yang sudah sekian lama bernaung di bawah label besar, kini Rian dan kawan-kawan itu resmi mengambil langkah berani dengan bertransformasi menjadi band independen, indie. Nah gitu, langkah itu kenapa bisa diambil oleh band besar Indonesia ini sebagai bagian dari rebranding besar-besaran untuk memperkuat identitas bermusik secara mandiri. Kan enak kalau mandiri gitu kan ya. Sama seperti kamu kan Tasya kan saat ini masih bareng sama Ortu ya kan ya. Ada gak pemikiran kamu tuh, aduh kayaknya enak ini deh mau punya rumah sendiri ya. Terus udah berkeluarga. Kira-kira
1: belum.
0: Gimana? Belum ya?
1: Iya.
0: Mungkin teman Pro 2 yang lagi dengerin radio nih, ada yang sudah memang dari umur ya dan pola pikirnya tuh udah mikir, aduh mau pengen mandiri aja. Ya udah deh, mau pergi jauh dari kota Palangkaraya gitu.
1: Ngerantau.
0: Ya.
1: Ngerantau.
0: Udah gak usah jauh-jauh, ke Banjarmasin aja ya kan ya. Udah punya kerjaan. Terus
1: penghasilan
0: ya udah cari jalan sendiri ya, hidup mandiri gitu ya. Karena langkah ini juga diambil dari band ini tadi, teman Pro 2 menjadi band independen tuh diakui membuat mereka tuh jauh lebih bebas. Nah ya, mengeksplorasi kreativitas mereka jadi tanpa batas dalam melahirkan karya-karya baru ke depannya. Kan kalau misalkan kita kerjasama dengan dapur rekaman gitu kan ya, itu ada aturan masing-masing gitu kan ya. Jadi kalau kayak si Tasya contoh ini ya, menjadi penyiar Pro 2 Palangkaraya, mungkin Tasya tuh mau pengen mandiri, udah deh bebas Tasya sendiri mengelola manajemennya, buka radio sendiri gitu, ibaratnya kayak gitu ya kan ya. Oke, udah pukul 15 lebih 21 menit, gimana nih sorenya kamu yang mau siap-siap pulang dari aktivitasnya? Kayaknya Tasya udah nggak sabaran lagi nih.
1: Enggak.
0: Senang di sini. Oke, okay. Aku tunggu kamu sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat ya.
1: Juga.
0: Nemenin aku aja.
1: Kamu kan udah dari pagi
0: di situ ya kan ya. Dan hang out aja di Studio Pro 2. Oke, okay, kita ada ketemu sama teman kita yang udah gabung di 0811523924. Oke, okay, ada Nadia. Nadia nih yang ada di Jalan Mahir Mahar. Selamat sore Kak Rana, gimana kabarnya, udah makan apa belum? Kayaknya kurang semangat sore ini siarannya. Oh, semangat dong aku ya kan ya. Ada Tasya, ada kakak siapa nih?
1: Jen
0: Jenderal yang baru aja masuk bergabung di Pro 2. Ya salam aja buat kamu. Aku bareng Tasya di sini. Oke, okay. Next ini ada teman kita Doni di KS Tubun lagi dengerin nih di tempat aktivitas dari tadi nih, dengerin Pro 2 lagu-lagunya bagus banget ya. bisa menemani aktivitas aku sampai malam nanti. Nah, dia aja semangat nih dengerin radio, ya kan ya. Oke, teman berdua, nanti kita bakal comeback lagi ya setelah lagu dari Taylor Swift, The Fate of Aphelia. Please welcome.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, ya, geser dikit. Itu di balik tembok. Awas ada musuh. Yes, menang. Mantap, mantap.
2: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
1: Ah, bosan, Bu. Nanti aja belajarnya.
2: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
1: Masa depan? Maksudnya gimana ya, Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
2: Jadi, setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
1: Tapi, belajar terus kan gak seru, Bu.
2: Iya, Ibu ngerti. Tapi ingat, Nak, masa depan cerah gak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit, supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Gak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
1: Artinya, Dika bisa beli apa yang Dika mau ya, Bu?
2: Betul itu, Dika.
1: Wah, asik ya. Ya udah deh, kalau gitu mulai sekarang aku akan belajar lebih rajin. Main game secukupnya, supaya nanti masa depanku jadi orang yang sukses.
2: Nah, itu baru anak ibu yang pintar.

0: Tahukah Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

0: Hai, teman Pro 2, teman terbaik kamu. What's up, teman Pro 2? Selamat sore Palangkaraya sore ini. Spesial banget ada aku Jen yang bakal nemenin sore produktif kalian di Pro 2 Palangkaraya 92,4 FM, teman terbaik kamu. Sore ini aku hadir menggantikan Karisa ya, teman Pro 2, karena berhalangan hadir. Bertugas menjadi juri di ajang FLS 3N tingkat SMA seprovinsi Kalteng. Wishing her all the best for the event. Tapi tenang aja teman Pro 2, keseruan RRI English Corner sore ini dipastikan bakal tetap pecah ya. Karena dengan tagline kebanggaan kita, Speak More Fearless, kita bakal seru-seruan bareng sampai pukul 5 sore ya. Nanti teman-teman Pro 2, jangan ada yang malu-malu kucing buat ucap-ucap bahasa Inggris bareng kita ya. Di studio ini juga kita kedatangan dua mahasiswa cantik ya. Boleh perkenalan dulu?
1: Halo.
0: Halo.
2: Halo Abel.
1: Halo Kak Jen. Jadi halo juga teman-teman Pro 2, aku Anabel.
2: Ya, sama aku. Halo juga teman-teman Pro 2, aku Wila yang bakal menemani kalian pada sore hari ini bersama partner aku Abel dan juga Kak Jen.
0: Iya, boleh nih perkenalan dari mana program studinya, asalnya dari universitas mana?
1: Boleh banget dong Kak, mau siapa dulu nih, kamu atau aku Wil?
2: Abel aja nih.
1: Oke, halo teman-teman Pro 2, aku Anabel dari Universitas Palangkaraya, mahasiswi program studi pendidikan bahasa Inggris angkatan 2025. Salam kenal.
2: Nah, halo, perkenalkan aku Wila. Aku juga dari Universitas Palangkaraya. Aku juga dari program studi pendidikan bahasa Inggris, tapi aku satu tingkat di atas Abel. Aku angkatan 2024. Salam kenal, teman-teman.
0: Oke, salam kenal ya Kak Wila dan Kak Anabel. Iya. Mantep nih teman-teman Pro 2, kita kedatangan narasumber yang cukup wow karena dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Palangkaraya. Hari ini kita punya 4 segmen ya Kak, yang seru banget nih pastinya dan gak bakal ngebosenin. Ada Word of the Day buat nambah vocab gaul kalian, English in real life biar kalian gak kaku ya pas jalan-jalan. Terus yang paling ditunggu-tunggu, menit ke-30 bakal ada Song of the Day. Kita bakal bedah lirik bareng-bareng nih sama Kak Wila dan Anabel. Dan kalian bisa dengerin ya di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Nah, yang terakhir kita juga bakal ada segmen Deep Talk santai ya tentang Youth Talk. Oke, buat teman Pro 2, kita langsung aja ke segmen pertama yaitu Word of the Day. Nah, hari ini Kak Wila dan Kak Anabel udah siapin belum nih kata-kata dengan tema musical word ya, yang berhubungan sama dunia musik. Apa nih kata pertamanya?
1: Kalau untuk dari aku sendiri sih ya Kak Jen, aku ada yang namanya horizon atau cakrawala dalam bahasa Indonesianya.
0: Oke, horizon.
1: Iya, jadi di dalam dunia musikal itu biasa orang pasti melihatnya magical sekali, sangat penuh dengan ciri khas seperti like spotlights, music, karena namanya juga sudah musikal. Nah, horizon ini itu dia batasan pemandangan antara tempat bertemunya bumi dan langit untuk artinya. Tapi kalau kita artikan ke dalam dunia musikal, horizon ini seperti antara penonton dan penampil.
0: Wow. Ya, dia horizon ya, Kak.
1: Yes, horizon.
0: Oke, menarik tuh teman Pro 2 yang kita dengar horizon. Lalu untuk Kak Anabel, mungkin ada
1: Kak Wila.
0: Oh, salah, Kak Wila. Wadah. Maaf, okay. Maaf.
2: Gak apa-apa, Kak, okay. Santai banget. Nah, jadi kalau dari Word of the Day versi aku nih ya, pasti kita udah sering banget nih dengar kata vibes. Tapi kadang kita bingung tuh, aduh gimana ya cara penggunaannya. Apalagi tentang musical world ini luas banget, it's really wide. Dan itu tuh membuka pandangan kita terhadap suatu hal. Kayak musical itu tidak hanya tentang musik, gak cuman kamu bernyanyi, tapi juga kamu bisa loh musical itu kayak theater, kayak gitu, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kita ingat tentang vibes itu ya, wah suasana gitu artinya. Jadi misalkan kayak lagi suka nih sama lagu nih, Kak Jen pasti punya nih lagu kesukaan gitu. Kayak pasti kakak bisa bilang kayak this playlist has such a good vibes, kayak gitu.
0: Wow, menarik banget ya kata-kata dari Kak Wila dan Kak Anabel. Gokil banget sih kalau didengar-dengar ya. Oke, setelah ini kita bakal dapat ilmu baru lagi. Kita bakal muterin lagu ya teman Pro 2. Dan ada info-info penting juga yang mau lewat. Lagu satu ini juga bakal bikin mood kalian tetap stay, tetap ada ya. Tadi dan stay tune aja. Di sini ada lagu dari A Whole New World.

0: Capek juga ya latihan tiap hari. Tapi rasanya gak mau berhenti sampai di sini.
1: Capek itu wajar. Tapi dari latihan kayak gini, justru prestasi itu dibentuk.
0: Iya sih. Apalagi sekarang makin banyak event yang bisa diikuti, jadi makin semangat.
1: Nah, itu pentingnya pembinaan. Bukan cuma latihan, tapi juga kesempatan tanding biar mental kita kuat.
0: Jadi, bukan cuma soal menang ya, tapi soal proses dan pengalaman.
1: Betul, lewat pembinaan event dan prestasi olahraga dalam semangat Ascacita, atlet muda bisa berkembang dan siap bersaing lebih jauh.
0: Semoga makin banyak teman-teman yang dapat kesempatan seperti ini ya.
2: Mari dukung pembinaan olahraga yang berkelanjutan, karena dari lapangan hari ini lahir juara Indonesia di masa depan.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, teman Pro 2, teman terbaik kamu. Jadi tadi kita udah dengerin lagu A Whole New Year, A Whole New World. I'm sorry for my bad English ya.
1: No, it's fine kak.
0: I'm not so fluently in English by the way. Oke, sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya yaitu English in Real Life. Jadi kita di sini kayak bakal simulasi ya kak?
1: Yes, betul
0: ya, sekali. Simulasi conversation gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, boleh Kak Willa dan Annabelle silahkan.
1: Oke, nah English in Real Life ini teman-teman berdua, jadi seperti yang Kak Jen bilang, kita akan simulasi conversation. Karena mumpung temanya hari ini adalah musical world, so we're gonna talk about musical. So, kalau kita dengar musical, kira-kira what's it musical?
2: In my mind ya, musical itu is something that really need to be stand out sih menurut aku. Karena musical itu kan artinya kita mencurahkan isi tenaga, our heart juga ya, our feeling through that music. Jadi itu tuh membentuk suatu musikalisasi gitulah pokoknya. Jadi kayak menurut aku itu tuh sesuatu yang magic sih. Kalau menurut Annabelle, what about you gitu? What do you think about musical?
1: Okay, better. Kurang lebih mungkin sama sih sebenarnya, karena benar musikal adalah hal yang memang magical banget, apalagi kalau kita kaitkan mungkin dengan film kayak yang baru-baru live action Moana nih ada, terus kayak Beauty and the Beast, Cinderella, itu kan ada lagu-lagu tuh, nah itu masuk musical juga.
2: Do you have your favorite movie about musical theme?
1: I have a lot. Kawila. Okay, so that was one of our conversation example, teman-teman, contohnya itu.
2: Iya, benar okay. banget. Tapi selain itu, kalau daily conversation talk about musical kan gak hanya tentang film ya. Aku juga, I have one of my favorite movie all of the time. Itu judulnya The Greatest Showman.
1: Yes, The Greatest Showman.
0: Aku follow juga itu, nonton juga.
2: Itu kayaknya benar-benar magical dan I remember it a lot about that movie gitu, karena benar-benar itu tuh membawa kita untuk okay, just let go of our burden, just be free, ya kan? Karena
1: yes.
2: Rata-rata musical itu ya Kak Jen, uniknya itu mereka tuh lebih mengekspresikan tentang mungkin love, freedom, kayak gitu segala macam, dan juga to pursue our dreams. Jadi sebetulnya ya, karena kita belajar bahasa Inggris kan, kita nggak mungkin nih dari zero to be 100% lancar
0: betul.
2: Gitu kan?
0: Ada prosesnya.
2: Iya, makanya kita tuh bisa belajar dari hal-hal kecil, contohnya aja dari musical movie itu, karena mereka kan lebih banyak kayak musicalisasinya dibandingkan conversationnya gitu ya. Tapi mereka selang-seling juga, jadi kita bisa sambil belajar gitu, jadi sambil memaknai, mencari arti dari lagu tersebut tuh kayak gimana sih gitu, apa sih maknanya. Nah kita bisa sambil nonton juga gitu.
1: Dan untuk membentuk teman-teman baru juga, mendapatkan teman-teman baru dan membentuk pengalaman, biasa kita juga bisa nanya untuk conversation in real life-nya, what's your favorite musical atau Broadway song biasanya?
2: Iya.
1: So what's your favorite? Apa yang paling kamu suka? Apa sih kesukaanmu lagu Broadway-nya? Lagu musikalnya seperti apa? Or maybe what's your favorite musical movie? Seperti itu.
2: Iya, dan juga ya Kak Jen, uniknya dari musical ini kan karena dia selain magical, kita juga tuh sebenarnya punya banyak expression ya, as we talk ya 2 weeks ago gitu ya, karena kita juga udah pernah bahas ini. Nah dari expression itu, misalkan nih kita mau ngomong atau responding something that we haven't done, itu kita bisa bilang kayak not yet, misalkan kayak have you watched The Greatest Showman gitu kan. Terus si Abel bisa bilang not yet kayak gitu.
1: Yes, not yet atau belum.
2: Iya, tapi bisa Abel tambahin lagi nih kayak I'll make sure that I will watch that.
1: Yes,
2: sooner gitu.
1: Seperti itu.
0: Oke, aku mau nanya nih, kalau musical itu apa yang membedakan sama movie yang lain gitu? Apakah lebih spesial atau ada makna-makna yang diambil gitu dari yang musical gitu?
1: Oke. Nah, kalau itu Kak Jen dan teman-teman Pro 2, yang membedakan musical lain dengan movie biasa, musical itu dia selalu ada lagu di dalam filmnya. Jadi ketika kita sedang berbicara, kita bisa tiba-tiba menyanyi gitu, kayak lagu-lagu, kalau mungkin pernah nonton lagunya The Greatest Showman.
0: Ya.
1: Ya. Itu kan mereka lagi ngomong terus ada nyanyi langsung. Nah, musical dia seperti itu.
0: Oh, ya berarti lebih banyak nyanyi kebanding dialog ya?
1: Iya,
2: betul banget.
0: Iya sih, aku nonton Greatest Showman tuh rewatch berapa kali, memang memang adem gitu nggak sih ngedengerin lagu-lagunya gitu?
2: Iya bener banget kak.
0: Kayak bener-bener kayak wow, splendid banget gitu loh. Apalagi kalau nonton live action dari Disney.
1: Betul.
0: Kan juga kan kayak Ariel, Ariel the Mermaid atau Snow White, Cinderella dan lain sebagainya.
1: Betul sekali.
0: Itu sih yang buat aku kayak suka sama Disney ya, apalagi dia memutarkan lagu di dalamnya musical lagi tuh apa movie-nya gitu. Memang menarik sih untuk dibedah dan dibahas gitu lah tentang musical ini.
2: Iya, betul banget Kak. Tapi selain itu, musical itu jujur menurut aku cocok untuk orang yang suka boring kalau nonton something yang mungkin movie itu kan biasanya around 2 hours ya atau 1 hours more gitu. Jadi kayak orang kalau duduk anteng tuh kayak aduh bosen deh. Tapi itu tergantung lagi preferensi ya. Cuman kalau biasanya musical itu karena kita enjoy di dalamnya. Kadang kan kita mungkin yang introvert nih especially pasti suka nih mengeluarkan isi hatinya lewat lagu-lagu gitu. Jadi musical itu very very special sih for me juga.
1: Iya. Nah sekarang giliran kami nih nanya ke Kak Jen.
0: Waduh, apa nih? Jangan yang susah.
1: Oh enggak dong. Mungkin yang udah kita bahas sempet tadi tuh, what's your favorite musical song, Kak Jen?
0: Oh, my favorite musical my favorite musical song is A Whole New World.
1: Lagu yang baru
0: yes,
1: tadi diputar.
0: Yes, that's why I like it for real. Kayak aku selalu muter itu di platform lain, platform YouTube, like YouTube, Spotify gitu. Aku muter terus, jadi kayak sampai aku favoritin A Whole New World, The Greatest Showman, terus habis itu How Can We Rewrite the Stars?
2: Soundtracknya
0: itu kayak bener-bener membekas banget di telinga aku. Jadi kayak kebawa terus sampai sekarang, asli. Itu sih.
2: Oh my god, tapi jujur sama banget sih Kak. Kita have the same taste of music sih menurut aku. Karena that song is really banger sih menurut aku. Itu tuh sesuatu yang bisa bikin kita tuh ngebawa our vision to a future things gitu loh Kak. Jadi kayak misal contoh nih A Whole New World gitu, aku tuh menangkap interpretasi dari lagu ini tuh adalah aku mau masuk ke dunia yang baru, jadi leave it all behind in the past gitu.
0: Iya betul-betul.
2: Kalau kamu gimana Abel?
1: Wah kalau aku sih sama sih, A Whole New World itu benar-benar sebuah lagu yang sangat menggambarkan kebebasan. Kalau kita juga ada nonton film Aladdin-nya, putri kerajaannya dibawa kabur pakai karpet ajaib gitu. With a magic carpet he brought her around.
2: Iya benar banget. Tapi especially kids will love that kind of movie sih.
1: Karena itu magical banget untuk dilihat.
2: Iya, dan juga kadang tuh ya Kak, rata-rata musical itu bring back our kayak pas gitu loh, kayak masa-masa childhood kita gitu ya
0: masa
2: kan.
0: Kecil kita tuh kayak wow, ada di lagu ini gitu kayak kita flashback gak sih bahasanya?
2: Iya, flashback banget itu. Jadi sesuatu yang sangat mengenang memorinya.
1: Betul.
0: Okay. Terus aku nanya deh, boleh gak sih?
1: Boleh banget dong.
0: Tadi kan kalian udah nanya what is my favorite musical kan?
1: Yes.
0: Sekarang aku nanya balik, what is your favorite musical songs or movie?
1: Who wants to go first? I'm first. Aku duluan berarti. I have a lot of taste in musical song, especially since I heard it since I was a child. Jadi kayak aku punya banyak banget, but if I had to choose, Lion King will be my favorite.
0: Oh my god, Lion King.
1: Lion King itu benar-benar lagu yang menggambarkan pertemanan yang sungguh luar biasa, juga filmnya juga. Jadi kita tuh meskipun dalam bentuk hewan ya, dalam bentuk hewan tuh kita ngelihat kayak perbedaan. Mereka tuh tidak membeda-bedakan. Aku ngambil makanannya seperti itu, dan aku suka banget Lion King tuh lagu-lagunya juga. Apalagi Hakuna Matata.
0: Iya, aku denger dong, tapi aku gak terlalu suka Lion King gitu. Mungkin selera kita berbeda ya kan, beda-beda
1: depends
0: gitu.
2: Betul sih, it's okay, the world doesn't change everything between us.
1: Okay, what about you, Kawila?
2: Talk about me, I really love Beauty and the Beast. Soundtracknya kayak bener-bener, aku tuh dulu waktu nonton masih di bioskop. Terus cinema movie lah, tapi kayak abis pulang, when I arrive at home, itu kayak terngiang-ngiang terus. Kayak tell us your last time, true as it can be.
0: Oh iya, kenapa gak kepikiran ya Beauty and the Beast? Soalnya dulu aku pernah nyanyiin itu di ajang sekolah dulu sih, pas SMP nyanyi. Kayak ada kan ajang festival sastra gitu, disuruh nyanyiin satu lagu bahasa Inggris favorit kamu. Ya udah aku nyanyiin itu kan. sampai merinding semua teman-teman aku kayak, wow, kamu bisa bahasa Inggris ya? Kan belajar, gak masalah kan kalau kita belajar bahasa Inggris.
2: Iya, benar banget.
0: Aku aja jujur belajar bahasa Inggris itu dari lagu.
1: Iya,
0: benar. Kenapa ya? Mm-mm. Ada yang bisa jelasin?
1: Ya, karena kalau belajar bahasa Inggris dari lagu tuh kita dengar rhyme-nya. Jadi tempo musiknya, ngebeatnya itu tuh kadang membantu untuk menstimulasi otak juga supaya kita lebih enak mendengar.
2: Iya, and the melody also sih. Jadi kadang tuh ya Kak, mungkin kita ketika sedih, ketika senang itu jarang ya kalau misalkan nonton movie pasti mentok-mentok dengerin lagu gitu. Tapi ujung-ujungnya kita cari, ah, apa sih makna lagu ini. Tapi karena the melody is good, the beat is good, jadi kayak kita tuh terngiang terus gitu. Jadi akhirnya mau gak mau itu tuh tertanam di bawah alam sadar kita.
1: Betul.
2: Gitu. Kayak, oh ini sih artinya ini gitu.
0: Iya, setuju banget sih aku sama Kak Wila ya tadi ya.
2: Iya.
0: Aduh, aku takut kebalik lagi nih orangnya.
1: Enggak dong.
0: Iya, pokoknya memang dari musik itu kita bisa kayak belajar bahasa Inggris tanpa sadar gitu. Yang awalnya aku jujur gak bisa bahasa Inggris awalnya. Tapi dengan dengar lagu terus menerus, jadi kayak nambah vocabulary juga kan, yang kita gak tahu jadi tahu. Aku juga kayak, ini artinya apa? Cari di Google gitu. Sekalinya, oh ini artinya. Jadi kita kayak menambah wawasan juga kan, dengan mempelajari dari lagu gitu.
1: Betul.
0: Keren sih memang. Karena memang musik ini yang paling di anak kalangan Gen Z itu, lagu tuh gak sih yang paling favorit.
1: Betul.
0: Sepanjang masa.
1: Karena lagu kita bisa putar berulang-ulang.
2: Iya, bahkan sambil wash the dishes juga kita biasa do the laundry kadang sambil dengar lagu sih.
0: Sambil masak juga.
2: Iya, kadang lebih semangat.
1: Lipat
2: gitu
1: baju,
2: rasanya.
1: Setrika baju.
2: Oh iya, tapi Kak, aku really curious about you sih. Karena kakak tadi bilang kan in senior high school itu kakak pernah nyanyi nih. So do you like to sing?
0: Yes, kebetulan aku juga dari SD tuh ikut paduan suara. Jadi kayak suka nyanyi kan kebetulan. Dan sampai SMA, dari SD sampai SMA. Kuliah gak terlalu lah. Karena kan aku kuliah, aku tetangga kalian, aku bahasa Indonesia. PBSI, aku PBSI angkatan 22. Udah lulus sih, tinggal lulus udah aja. Ya jadi kayak kenapa aku pilih bahasa Indonesia, karena lebih suka ke drama festival gitu. Kalau ke bahasa Inggris mungkin kemarin aku gak dapet kuotanya, gak keterima, jadi aku dapetnya bahasa Indonesia. Tapi itu aja sih, karena memang dari SMP aku tuh aktif di beberapa ekstrakurikuler kayak paduan suara, sering juga dipanggil vokal grup di kegiatan-kegiatan gereja dan sekolah gitu kan. Sekolah aku kebetulan international school gitu, jadi belajarnya bahasa Inggris, full bahasa Inggris pas itu.
2: Such a great experiences sih Kak. Iya,
1: keren banget. So cool.
2: Keren banget, bisa jadi role model.
0: Biasa aja dong.
2: Karena bener sih Kak, jujur talenta sih itu menyanyi.
0: Iya kan? Kalau gak diasah kan ya buat apa jadi tumpul. Mending kita asah aja kemampuan kita. Dari yang awal-awalnya gak bisa nyanyi jadi bisa nyanyi, kita terus berlatih gitu.
2: Betul.
0: Kan hobi juga kan.
1: Betul. Iya, berarti boleh dong di-spill dikit-dikit.
0: Aduh jadi malu. Ya sih. Tapi kalau ngomong-ngomong soal hobi, hobi Kak Wila sama Anabel ini apa?
1: Kayaknya Wila dulu deh.
2: Kalau dari aku pretty much the same as you sih Kak. Aku suka menyanyi dan I love to explore new things. Especially nature sih. Aku suka banget kayak ke alam-alam gitu. Jadi misalkan kayak ke sea, terus habis itu hiking mungkin, walaupun aku never done hiking before ya. Tapi kayak penasaran, pengen ke Ranukumbolo itu.
0: Boleh-boleh nanti dicoba.
2: Kalau Abel nih gimana?
1: For me personally, I really love dancing. I've been dancing since I was a child. Aku benar-benar suka banget menari, udah nari dari kecil. Bahkan sebelum aku masuk TK pun aku udah nari. Jadi most of my life were filled with dancing.
0: Sampai sekarang?
1: Sampai sekarang.
0: Oh, berarti ikut sanggar atau apa enggak?
1: Betul, aku ikut sanggar.
0: Patusan kayak pernah lihat. Jangan-jangan pernah ketemu kita nih.
1: Oh, mungkin nih kayaknya pernah ketemu.
2: Ya, tapi enggak aware aja gitu.
0: Waduh.
2: Gitu. Makanya tidak kenal maka tidak sayang. Makanya kita kenal.
0: Iya, kita udah kenalan ya.
1: Kita udah kenalan
0: lumayan lah ya. Oke, teman Pro 2 tadi tuh udah banyak banget ya yang kita udah dengerin dari Kak Wila dan Anabel, dari dialog tentang percakapan musikal sampai ke word-nya gitu. Jadi kayak kita banyak belajar juga dari Kak Wila dan Anabel. Dan setelah ini kita akan break dulu ya sebentar teman Pro 2. Aku akan muterin lagu The King and I dari Eminem feat. Check it out.

0: Wah, laporan bulanan ini rapi sekali. Siapa yang menyusunnya sesingkat ini tapi sangat detail?
1: Itu hasil kerja staf baru kita, Lina. Meskipun dia memiliki keterbatasan penglihatan, dia menggunakan software pembaca layar dengan sangat mahir.
2: Permisi, Pak. Ini berkas digital tambahan yang Bapak minta. Sudah saya sesuaikan formatnya agar aksesibel untuk semua tim.
0: Hebat sekali, Lina. Awalnya saya pikir akan sulit bagi kita berkoordinasi, tapi ternyata cara kerjamu justru membuat tim lebih efisien.
1: Ingat, di kantor ini yang kita nilai adalah kompetensi dan kontribusi. Ruang kerja yang inklusif adalah kunci kemajuan kita bersama.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk berinovasi. Dengan dukungan fasilitas yang memadai dan sikap terbuka, mereka adalah aset berharga bagi dunia kerja. Mari ciptakan perkantoran yang ramah disabilitas, berikan kesempatan, hargai kemampuan, gapai kesuksesan bersama.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 94 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Ya, masih sama Jen di sini dan Kak Wila sama Kak Annabel ya di program English Corner. Oke, Kak Wila dengan Kak Annabel. Tadi kita udah bahas tentang dialog permusikali. Musikali gak tuh?
1: Sorry.
0: It's okay. Musikali ya. Aku gak bisa bahasa Inggris, gak bercanda. Jadi kita akan selanjutnya membahas bedah lirik ya Kak ya.
2: Betul.
0: Ya, nah boleh Kak bedah lirik yang lagu A Whole New World ya.
2: Iya.
0: Yes. Oke, boleh Kak, silahkan.
2: Oke. Oke, teman-teman Pro 2, tadi juga kalian sudah mendengarkan lagu A Whole New World dari film ikonik Aladdin. Nah, ada satu bait atau satu lirik di A Whole New World itu. Liriknya itu adalah di chorusnya, yakni A Whole New World, a new fantastic point of view. No one should tell us no or where to go or say we're only dreaming. Okay. Nah, kira-kira teman-teman Pro 2 ini penasaran gak arti dari lirik ini tuh, kenapa kita ambil yang ini tuh? Pastinya penasaran dong.
0: Iya, yeah, pasti ada makna yang dalam gak sih
2: ada
0: di chorusnya ini? Boleh Kak?
2: Nah, jadi maknanya ini sangat dalam. Jadi A Whole New World ini menceritakan tentang kebebasan dia. It talks about freedom. Yeah. Karena seperti yang kita tahu di film Aladdin, Princess Jasmine, Putri Jasmine itu merupakan seorang putri kerajaan yang harus hidup di dalam aturan kerajaan. Jadi hidupnya sangat terkekang.
0: Iya. Yeah.
2: Ketemu sama Aladdin yang membawa dia untuk melihat sisi baru dari dunia di luar kerajaan. A whole new horizon for her to see. Untuk merasakan kebebasan di mana kita bisa hidup tanpa batasan dan aturan sekalipun bersama dengan orang yang kita cintai. A whole new world seperti itu.
1: Iya, benar banget. Makanya teman Pro 2 pasti udah enggak asing lagi dong sama ref dari lagu A Whole New World tadi, karena dari liriknya yang very beautiful dan very poetic ya menurut
2: yes.
1: aku. Itu A Whole New World, a new fantastic point of view. Jadi ketika si Princess Jasmine ini, as Annabel told you guys before, itu kan dia hidup dengan terkekang gitu ya. Mungkin banyak yeah. aturan yang rules yang dia ya capek gitu, tired to live it gitu lah.
2: Yes.
1: Tapi dengan adanya si Aladdin ini bersama karpet terbangnya gitu ya,

0: jadi bisa lihat point of view yang lain gitu. Dan juga di situ dibilang no one to tell us no or where to go or say we are only dreaming, karena pada akhirnya mereka benar-benar living a life yang mereka mau gitu.
1: Betul. No one to tell us no, tidak ada yang bisa mengatakan tidak pada kita, or where to go, atau harus kemana, jadi ya, harus ngikutin bener. Arahan, atau hanya bilang kalau kita cuma bisa bermimpi, tell us that we're only dreaming, tidak ada yang bisa.
0: Iya, jadi buat teman Produa yang mungkin lagi sedih nih ya, atau mungkin bingung sama mimpinya, pursue your dreams, gak apa-apa, ada a whole new world yang menemani kalian pastinya.
1: Betul.
2: Iya, lagu ini relate banget sih sama kita gak sih sebenarnya?
1: Betul.
2: Relate banget kayak kan terkekang gitu gak sih bahasanya si Jasmine ini, Putri Jasmine kan terkekang nih dengan aturan-aturan dari keluarganya, terus istana kan ya. Jadi dia tuh kayak memilih untuk bebas gitu kan, dengan mungkin cara dia sendiri kan. Nah, habis itu juga kalau aku baca-baca nih, Jasmine ini bagai, ini perumpamaan ya, kayak bagaikan a street rat, jadi kayak tikus jalanan. Jadi dia tuh bingung dia mau kemana. Jadi harus ada namanya, dia tuh kayak mengeksplor dunia luar gitu kan.
1: Betul.
0: Iya benar banget.
1: Harus ada tujuan. Iya. Semua punya tujuan.
2: Kayak strict banget gak sih, strict parent gak ya?
1: bisa jadi
2: gak sih? Karena mungkin anak perempuan kan satu-satunya yang dijaga betul sama keluarganya, dan memang apa namanya ini kayak beneran banget kayak baris pertama sama keduanya yang a whole new world, a new fantastic part of you. Itu kayak keterbukaan pikiran untuk kayak menerima hal baru gak sih?
1: Betul.
2: Harus menerima hal baru. Jangan kayak ada di titik itu terus. Jadi kita harus mengeksplor.
1: Yes.
0: Yes, setuju. It's like talking about our life sih Kak, lebih tepatnya.
2: Yeah. Oh my god, yes.
0: Very relate banget.
1: A whole new world is a song that meant to tell you to encourage and keep pursuing your dreams no matter how far it is.
0: Yeah no matter how hard it is, don't give up. Because as the whole new world thinks juga, dia bilang kan di sini, a dazzling place I never knew, but when I'm way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world with you. Jadi we just need to find ourselves dulu sih, lebih tepatnya kita harus mau untuk explore dan berusaha to find our jati diri.
1: Betul,
0: gitu.
1: Get out of our comfort zone, harus keluar dari zona nyaman kita.
2: Aduh, ini relate banget sama aku sekarang, beneran deh. Kenapa ya bisa sama banget gitu loh pembahasannya tentang a whole new world ini.
1: Berarti sudah takdirnya.
2: Oh, iya. Aduh, sedih banget. Iya sih, kayak jujur dulu kan aku memang strict ya, gak bisa kemana-mana, strict parents banget gitu. Tapi sekarang mungkin karena jalannya Tuhan ya kan, aku merantau ke sini. Aku bukan asli sini by the way. Aku dari Tangerang.
1: That's so far.
2: Yes, a whole new world banget gak sih ke sini?
1: Betul.
2: Iya.
1: In the chaotic and hectic place in Tangerang to the calm nature in Kalimantan Tengah, Palangkaraya.
2: Ya, jujur di Kalimantan ini aku dapat hal-hal baru gitu. Orang kayak berpikir kayak ngapain kesana, nggak ada apa-apa, padahal di sini kita bisa ekspor banyak loh.
1: Betul.
2: Jujur kayak alamnya di sini tuh kaya banget. Iya, makanya tadi kata Kawila ya, mau tentang alam mau dipelajari lagi, memperdalam gitu. Jadi kayak aku juga kayak mikir, wow, di Kalimantan ini sangat luas gitu kalau kita mau mencari jati diri kita, terus habis itu kita mau mencari pengalaman hidup gitu, cocok di Kalimantan gitu. Mungkin memang sudah ditakdirkan ya di sini gitu.
0: It's so calm here ya Kak.
2: Ya betul banget.
0: Asli. Karena nggak bising. It's not noisy city.
2: Yes. Kalau di sana kan bising ya.
0: Ramai banget, padat orangnya.
2: Iya, makanya memang mungkin sudah Tuhan yang bilang kamu kesana aja gitu. Ya sekalinya dapat di sini, dapat pekerjaan, terus dapat kuliah di sini, lulus di sini, jadi kayak wow, ini benar kayak a whole new world banget buat aku. Jadi kayak aku ada kebebasan gitu, walaupun kebebasan ini masih bisa kita ngaturnya, kebebasannya mau yang kayak gimana gitu.
0: Iya benar, we need to set boundaries juga ya Kak, about freedom itu, supaya kita bisa explore hal-hal baru tapi juga tidak menjerumuskan kita ke hal yang
2: negatif.
0: Iya negatif.
1: Setuju.
2: Betul, aku setuju banget sih.
1: Agree. One point.
2: Terus dari or where to go or say we're only dreaming, itu kayak lebih ke keyakinan gak sih bahwa impian itu pantas diwujudkan di dunia nyata gitu.
1: Yes.
2: Karena kan kita juga kalau soal mimpi, kita punya mimpi, tapi kan gak tahu mimpi itu bakal apa, kayak langsung terjadi apa enggak gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Karena ada prosesnya.
1: Kak. Betul. Everyone has a dream, but not all of them are brave enough to pursue it. Yeah. Semua orang tuh pasti punya mimpi, tapi tidak semua berani untuk melangkah lebih jauh.
2: Wow. Yeah, betul.
0: Tapi ya kak, talk about dream juga. Ini sebenarnya cerita dari aku pribadi sih. I have a lecturer in our program study ya.
2: Yes.
0: Nah, dia itu sebetulnya sudah lumayan berumur. Enggak juga sih berumur banget.
2: Kayaknya aku tahu deh.
0: Nah, iya, tapi dia sekarang melanjutkan studi dia ke luar negeri, ke Limerick.
2: Oh.
0: Di Irland sana. Jadi kayak aku ngerasa oh mungkin itu adalah his dream gitu loh, when he was like 18 or 17, tapi baru terkabulnya di umur yang mungkin ya nggak muda lagi sudah gitu. Jadi sebenarnya yang perlu kita ingat adalah don't ever give up on your dream, karena kita nggak pernah tahu gimana cara Tuhan untuk memberi kita melalui jalan-jalan kecil itu gitu.
2: Betul.
0: Ya kan kak, kecil-kecil menjadi bukit.
1: Betul. Aduh, banget.
2: Setuju banget sama kak Bia. Tapi kalau ngomongin soal dream, kalian punya cita-cita nggak sih?
1: Of course.
2: Apa tuh? Kalau boleh tahu spill dong.
1: Kayak boleh Kak Wila?
0: Kalau dari aku duluan nih. Actually, I really want to be a lawyer before because I am a debater since I was like in senior high school.
2: Yes.
0: Until now sih sebenarnya cuman kayak oh ya mungkin jalan Tuhan aku masuk ke program studi pendidikan bahasa Inggris karena dari situ bisa bertemu sama Kak Jen, terus Abel, terus juga teman-teman Pradua. Kalau Abel gimana nih?
1: Really wanted to be a teacher. Jadi memang dari dulu pengen banget jadi pengajar. Karena ada sebuah kesenangan. I have fun on teaching people and so seeing them achieve something they work hard for, it's really happy for me. Jadi ngelihat mereka berhasil gitu dari hasil dari ajaran kita, bantuan kita, melihat mereka berhasil menggapai mimpi, berhasil misal dari hal sekecil ini aja kayak kita ngajarin mereka bahasa Inggris, terus mereka bisa bahasa Inggris tuh kayak seneng banget rasanya.
2: Berarti basicnya memang mau jadi guru ya?
1: Iya.
2: Oke, kalau ngomongin soal dream juga, jujur aku sama kayak Kak Wila. Aku awalnya I want to be a lawyer because my dad is a lawyer.
1: Oh, jadi kayaknya Kak Jen sama Kak Wila ini sudah punya banyak kesamaan ya, bisa suka banget nyanyi, suka ikut lomba-lomba nyanyi juga, tampil-tampil.
2: Jadi tukeran WA ya. Oke. Kalau ngomongin soal dream ya, cita-cita, kita langsung aja nih kayak ngobrolin ke Youth Talk nih tentang bagaimana anak muda itu dengan gaya yang sekarang kan banyak ya kode switching dari Inggris ke bahasa Indonesia atau yang kita kenal kayak anak Jaksel lah.
0: Iya,
2: ya kan, bertukar bahasa Inggris kayak ya apalah banyak banget lah pokoknya gitu kosakatanya. Jadi kayak menurut Kak Wila sama Kak Annabel nih, apakah lancar bahasa Inggris itu masih sekedar buat gaya-gayaan aja atau flexing di zaman sekarang?
1: Okay. Kalau soal itu, sebenarnya itu tidak tentang flexing sih. Kalau memang orang mau bilang kayak aku mau kasih tahu nih aku udah mulai lancar bahasa Inggris, it's not wrong to do that. Tidak salah untuk melakukan itu. Tapi untuk menganggap itu sebagai sebuah flexing mungkin sedikit, tapi not in a bad way, tidak dalam artian buruk.
2: I'm agree sih. Kalau dari Kak Wila nih.
0: Nah, kalau dari aku sendiri ya untuk lancar bahasa Inggris tuh itu it's not a flexing because in nowadays or in this era itu pasti bahasa Inggris is really important to learn with ya, karena jujur bahasa Inggris itu adalah salah satu poin penting. Nah, tapi banyak nih yang masih belum bisa bahasa Inggris dengan lancar and that's really fine gitu loh. Kita bisa belajar, makanya ada program ini juga
2: supaya bisa ada program
0: sambil
2: ini
0: belajar ya kak.
2: Sebenarnya sebelum English Corner ini ada An Hour With Me kalau kalian pernah dengar.
1: Iya, pernah.
2: Tapi itu kan fokusnya bahasa Inggris full. Jadi banyak mungkin pendengar Pro 2 ini yang belum ngerti full bahasa Inggris. Makanya dibuat English Corner ini biar bisa menyesuaikan gitu.
0: Betul banget sih kak. Dan ini jujur menurut aku juga sangat membantu, karena kadang kita juga bisa lancar bahasa Inggris it's not because we're talking a lot about English with our friends, tapi kadang kalau kita mixing language gitu ya, kita bisa jauh lebih paham. Jadi interpretasinya tuh dapat banget gitu. Kayak oh ternyata bahasa ini kamu mau sambungkan dengan bahasa ini, jadi maknanya kayak gini gitu.
2: Setuju banget sih aku. Berarti memang kuncinya ini jangan malas untuk belajar gak sih?
1: Betul.
2: Apalagi bahasa Inggris ini bahasa internasional kan, maksudnya
1: betul sekali,
2: utama lah kalau di setiap negara tuh.
1: Benar.
2: Ya kan, jadi kita kayak jangan malas buat belajar. Dan bahasa Inggris sekarang itu gak harus lewat buku gak sih belajarnya?
1: Enggak.
2: Ada aplikasi itu gak sih, kalian pakai juga gak?
1: Duolingo.
2: Yes. Aku juga pakai itu kalau belajar bahasa Inggris atau bahasa lain gitu. Jadi kayak itu membantu banget ya. Soalnya kan jenuh banget gak sih kalau kita belajar lewat buku?
1: Apalagi capek,
0: bringing it to sit for an hour gitu ya.
2: Betul banget, apalagi dulu pas SD pasti dari buku gak sih belajarnya banyak.
1: Banget dari buku. Terus dengerin lecture dari teacher.
2: Kayak cuma membaca, tulis, dengar. Ada metode yang memang buat orang atau siswa itu senang untuk belajar bahasa Inggris. Tapi ya alhasil aku lihat sih di beberapa sekolah udah ada sih, maksudnya metode bahasa Inggris yang digunakan, kayak metode teachingnya seperti apa gitu, apakah pakai praktek, menggunakan listening kan gitu, itu kan bisa membantu.
1: Betul, itu bisa membantu banget.
2: Iya, buat nambah wawasan lagi kan. Terus habis itu juga kita bisa belajar dari film tadi ya.
1: Iya, betul.
2: Beneran, kayak beneran banget kayak membantu banget kita supaya bisa menambah lagi kosakata. Dan by the way, kalian kalau nonton tuh pakai subtitle atau enggak?
0: Pakai sih kalau aku, Kak.
1: Kalau lagi pengen belajar banget aku enggak pakai. Tapi kalau udah capek translate aku pakai subtitle.
0: aku pakai subtitle, tapi kalau misalkan mau learn itu aku change the subtitles itu jadi Inggris. Jadi gak cuman listening, tapi aku juga reading, baca kayak oh ini apa gitu artinya. Jadi kalau misalkan ada vocabulary yang I don't know gitu ya, aku bakal catat dulu, abis itu baru cari. Tapi untuk penggunaannya sudah paham aja sih, pasti karena ngelihat di film itu gimana sih gitu.
2: Iya sih. Soalnya dulu aku diajarin guruku, gak usah kalian pakai subtitle kalau mau belajar bahasa Inggris gitu loh. Pas SMP, kamu bayangin SMP kelas 7 kah kelas 8 aku lupa. Itu gak usah pakai ini ya, kalian harus belajar dari ini film tok gitu. Soalnya kan international school kan pas itu, jadi kayak kita harus paham betul.
1: Iya, pressure-nya di situ.
2: Pressure banget, makanya kayak aduh gak ngerti. Pokoknya pas tuh jenuh banget disuruh kayak mentranslate movie satu movie.
0: Oh my god.
2: Bayangin, it's aku gak kuat. Kan dulu belum ada AI segala kan.
1: Iya.
2: Ada alat bantu buat hal tersebut gitu.
0: Betul banget lagi Kak, tapi jujur kalau kita lihat di traditional lecture before ya, itu kayak aduh capek banget. Tapi untung sekarang sudah modern ya, udah lebih canggih sih. Gitu.
2: Apalagi ada itu kan apa translate AI
1: gitu.
2: Tapi jangan terpaku AI,
1: tidak boleh.
0: AI itu hanya untuk alat bantu.
2: Iya, itu sekali-sekali ngebantu, tapi jangan keterusan.
0: Iya.
2: Nanti enggak paham lagi bahasa Inggris.
1: Betul, nanti yang belajar AI-nya.
2: Iya, bukan kamu nanti yang belajar teman perdua.
0: Tapi lucunya tuh ya Kak, waktu kita in elementary school itu atau pas kita SD itu kan kita pasti belajar dari dictionary aja kan, dari kamus yang segede-gede gaban gitu. Kita harus belajar satu-satu, misal mau cari kata ini apa. Tapi kadang kalau kita mau bikin suatu kalimat atau sentences itu nggak nyambung gitu. Makanya kita nggak boleh terpaku cuman sama satu buku, tapi kita juga harus sering dengar, harus sering latihan. Kalau bisa ya kita cari-cari teman juga dari luar negeri gitu.
2: Ya itu tipsnya gimana sih cari teman luar negeri? Jujur aku tuh juga pengen udah download aplikasi tapi kayak susah gitu loh.
0: Oh kalau aku sih Kak ada sih, aku memang dari aplikasi juga kayak HelloTalk, terus Interpulse kayak gitu.
2: Aku baru dengar itu, kayaknya aku yang lain deh downloadnya. Jadi gak dapet gak sih?
0: Soalnya mereka, aku pernah beberapa kali callan juga sama mereka. But you guys need to be selective juga ya also.
1: Betul.
0: Nah, jadi misalkan kayak bahas-bahas tentang apa aja sih yang mereka lakukan di sana. Jadi we're not only exchange the information tapi juga tentang negara mereka.
1: Yes, about their culture, their nature, their hobbies.
2: Ya mungkin Kak Wila bisa kasih tahu ya nanti abis ini ya.
0: Sipil.
2: Oke, teman Pro 2 itu menarik banget pembahasan kita pada hari ini ya teman Pro 2. Ya dari tentang membedah lirik, habis itu kita belajar tentang bagaimana cara anak Gen Z itu mempelajari kode switching atau campur-campur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Lalu ada word of the day. Pokoknya menarik banget English Corner pada sore hari ini. Tetap saksikan terus ya di 92.4 FM, karena habis ini kita akan ada closing segment dari Kak Wila dan Kak Annabelle. Ini ada lagu Where Do We Go Now dari Grace Abrams. Check it out.

0: 94 FM Prodo Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Jen dan Kak Wila dan Kak Anabel di program English Corner sore hari ini. Ya, sayangnya kita udah di penghujung acara ya.
1: Iya, sayang banget.
0: Sayang padahal banget. Mau ngomong sampai 10 jam bisa.
1: Bisa, seharian juga bisa.
0: Oh iya, nanti kita bikin lagi jadwalnya ya.
1: Betul.
0: Ngobrol gini. Makasih banget ya buat Kak Wila dan Kak Anabel karena sudah berbagi ilmu ya. Soalnya aku juga baru tahu nih ilmunya dari Kak Wila dan Kak Anabel tentang musical world ya.
1: Betul.
0: Oke, mungkin dari Kak Wila dan Kak Anabel ada closing statement-nya.
2: Nah, kalau dari aku, don't ever give up on your dreams. Tetap semangat, tetap pursue your dreams, dan jangan pernah untuk tinggalkan mimpi-mimpi kamu di belakang karena your future will bright as your smile.
0: Wow.
1: Wow, keren banget.
0: Boleh dari Kak Anabel?
1: From me, be brave guys. Get out of your comfort zone and keep pursuing whatever you want to pursue. Jadi tetap stay berani, jangan pernah merasa takut. Karena kalau kalian takut, nanti gak akan jadi apa-apa hasilnya.
0: Aduh, betul banget. Aduh, kita memang kalau kuliah masih belajar, kita masih belajar juga ya sebagai manusia.
1: Betul.
0: Untuk bisa berani, untuk bisa belajar yang hal-hal yang walaupun orang bilangnya gampang, tapi belum tentu di kita gampang ya untuk belajar.
1: Betul.
0: Apalagi bahasa Inggris, orang bilang, ah gampang, ngapain sih belajar bahasa Inggris. Padahal bahasa Inggris itu sulit, jujur.
1: Iya.
0: Ada tingkatannya gak sih?
1: Iya.
0: Ada tingkatannya.
1: Ada accentnya.
0: Iya, apalagi accent Aussie sama UK beda. Aduh, itu banyak banget. Pokoknya terima kasih banget ya buat Kak Wila dan Kak Anabel buat pengalaman, terus berbagi informasi menarik juga tentang Musical Awards ini. Semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi di program ini. Semoga lancar juga ya kuliahnya ya kakak.
1: Iya, amin. Terima kasih kakak.
3: Semangat buat Kak Jen.
1: Semangat buat Kak Jen juga.
0: Oke, makasih buat teman Pro 2. Kita masih di Sore Ceria, akan menemani kamu sampai pukul 8 malam. Ada lagu dari Niscaya Bilal. Check it out.

Oke, 92,4 Pro 2, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin tadi ya. Seru banget di program English Corner ya, bareng kakak Jen dan teman-teman. Teman Pro 2, kita masih menemani kamu di sore ceria dengan lagu-lagu dari belantika musik Indonesia dan mancanegara, dilengkapi juga dengan informasi dan tips ringan. Jadi buat teman Pro 2 nih yang lagi santai, mak nyantai aja. Nanti juga kita akan hadirkan kumandang azan maghrib ya, yang langsung dihadirkan dari Pro 1 RRI Palangkaraya. Yuk kita dengerin dulu nih lagu dari Roni Parulian dengan singlenya Sepenuh Hati.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, tangan kita sering menyentuh banyak benda setiap hari tanpa disadari. Kuman bisa menempel dan masuk ke tubuh.
2: Kuman dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, hingga kuku.
2: Cuci tangan pakai sabun.

Mereka berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari. Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tubuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

Selamat sore teman Bro 2, masih bareng aku Renap Tobing di sore ceria. Buat kalian nih yang masih harus melanjutkan aktivitas kerja lembur malam ini ya. Malam nanti kamu harus menyelesaikan segala deadline ya. Oke, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan tubuh ya. Untuk itu, wah, siapin cemilan, makanan favorit kamu dan minuman favorit, tapi jangan berlebih untuk mengkonsumsinya ya, karena sangat berefek dengan kesehatan tubuh. Oke, buat kamu yang masih lanjut kerja, jangan terlalu memaksakan diri kalau tubuh udah ngasih sinyal lelah. Istirahat sejenak itu perlu banget buat isi ulang energi terbarukan. Kesuksesan itu penting sih, tapi kesehatan kamu adalah modal utama yang gak ada gantinya kalau sampai rusak parah karena terpapar sakit penyakit. Nah, buat yang udah siap-siap mau pulang, tapi kayaknya kalau dia jam segini emang waktunya pulang ya. Hati-hati di jalan, jaga konsentrasi kamu, jangan main handphone. Nah, itu perlu banget ya sebelum berangkat menggunakan kendaraan roda 2 alias motor atau mobil ya.

Ya, baik teman Pro 2. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib ya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib buat teman Pro 2 umat muslim. Tapi sebelum itu kita akan hadirkan juga pengajian Al-Quran ya, bersama Pro 1 RRI Palangkaraya.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Patutlah menjadi keheranan bagi manusia bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka, berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Orang-orang kafir berkata, sesungguhnya orang ini Muhammad benar-benar adalah tukang sihir yang nyata. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian yang bersemayam di atas aras berkuasa untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Hanya kepadanya lah kamu semua akan kembali sebagai janji yang benar daripada Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali sesudah berbangkit, agar dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafirannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Di acara keluarga, pesta pernikahan, bahkan di kegiatan sosial. Tapi, kabar baiknya, hal ini bisa dicegah. Yuk, beberapa cara mencegah keracunan makanan massal yang harus diketahui. Yang pertama, pilih bahan makanan yang aman. Gunakan bahan yang masih segar dan tidak kadaluarsa. Hindari makanan berbau asam atau berlendir. Selanjutnya, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Cuci tangan dengan sabun sebelum mengolah dan menyajikan

gunakan sarung tangan atau pelindung saat memasak. Ketiga, masak dengan suhu yang tepat. Pastikan daging, ayam, dan ikan dimasak dengan matang sempurna. Jangan menyajikan makanan mentah yang berisiko menularkan bakteri. Selanjutnya, simpan makanan dengan benar. Gunakan pendingin untuk menyimpan makanan yang mudah basi. Hindari membiarkan makanan pada suhu ruangan terlalu lama. Yang terakhir, simpan makanan dengan benar. Gunakan pendingin untuk menyimpan makanan yang mudah basi. Hindari membiarkan makanan pada suhu ruangan terlalu lama. Itu dia cara-cara mencegah keracunan massal. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan menerapkan langkah-langkah sederhana tadi, kita bisa menyelamatkan banyak orang dari bahaya keracunan makanan massal.

Masih di Pulse 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, lagu dari Rere Ren, Jalan Terangmu. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya, buat teman Pro 2 umat muslim Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kita masih menemani kamu dengan lagu-lagu religi serta informasi menarik ya. Juga nanti hadir lagu-lagu

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Kamu, wah kayaknya ada yang udah capek, letih, lesu, abis olahraga mungkin gitu kan ya. Tapi gue gak tahu sih, yang ngepek banget kalau abis olahraga tuh bawanya malah semangat ya. Minum air putih juga, wah kayaknya gak henti-henti, mau minum terus, wah. Tapi jangan juga. Kalau ngomongin tentang berlebih, kayaknya kurang bagus ya buat kesehatan, bukan cuma makanan dan minuman aja. Nah, teman Pro 2 yang lagi dengerin ya di frekuensi 92,4 MHz. Oke, aku makasih dulu buat kamu yang udah download RRI Digital aplikasi. Wah, pasti seru. Ada yang cecetan ya. Ada kenalan via chat aplikasi RRI Digital sesama pengguna. Nah, boleh, boleh dong. Boleh dengar lagu di aplikasi juga bisa, buat playlist sendiri lagu-lagu favorit kamu dari Indonesia, mancanegara, lagu religi, rohani, sampai lagu kedaerahan ya. Baca berita terbaru boleh juga bisa di rri.co.id.

0: Kamu tahu nggak, sekarang banyak orang bisa dapat penghasilan hanya dari ide kreatif.
1: Serius? Maksudnya gimana?
0: Misalnya, membuat kerajinan tangan, desain grafis, konten digital, kuliner khas daerah, sampai mengolah hasil pertanian menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Itulah yang disebut ekonomi kreatif.
1: Oh, jadi bukan hanya soal modal besar ya?
0: Betul. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk lokal bisa dikenal hingga keluar daerah.
1: Wah, berarti siapa saja punya peluang untuk memulai usaha.
0: Tepat sekali, jangan takut mencoba. Mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita. Kembangkan dengan kreativitas dan terus tingkatkan kualitas produk maupun layanan.
1: Karena ide sederhana hari ini bisa menjadi usaha sukses di masa depan.
2: Ayo, dukung ekonomi kreatif, berkarya, berinovasi, dan ciptakan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

0: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
1: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
2: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
1: Alarm apa ini?
2: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
0: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
1: Untung pernah latihan. Kalau enggak, bisa kacau ya.
2: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
1: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
0: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih reaksinya.
3: Baik teman Pro 2, sekarang saatnya kita akan dengarkan laporan info cuaca dari prakirawan BMKG Palangkaraya ya, buat esok hari

0: Info Cuaca.
1: Oke, teman Pro 2, kita belum tersambung dengan BMKG Palangkaraya. Baiklah, kita hadirkan lagi lagu-lagu dulu ya, dari Belantika Musik Indonesia, dari Alesa, katakan.

0: sudah tersambung dengan Prakirawan BMKG Palangkaraya. Silakan Kakak untuk laporan cuaca buat esok hari.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari Rabu 22 Juli 2026. Dimulai pada pagi hingga siang hari, diperkirakan cuaca akan cerah berawan hingga berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu menjelang sore hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian kecil wilayah Kecamatan Jekan Raya, Pahandu, dan Sepangau. Kemudian pada malam hari diperkirakan akan kembali cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang, berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 dihimbau agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya. Dan juga perlu mewaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas teman Pro 2 semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa, kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih buat Kak Chandra yang sudah menyampaikan laporan cuaca buat esok hari.
2: Info cuaca.

Halo teman Produa, pernah dengar gak pepatah? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, sekarang bukan cuma jiwa yang kuat, tapi otak juga harus cerdas. Kabar baiknya, program Makan Bergizi gratis hadir untuk memastikan adik-adik kita di sekolah mendapatkan asupan nutrisi yang cukup setiap harinya. Kenapa itu gak bisa ditawar? Teman Produa, dengan protein, karbohidrat dan vitamin yang seimbang, konsentrasi belajar jadi meningkat dan tubuh gak gampang sakit. Program ini adalah langkah nyata untuk memutus rantai stunting dan memastikan gak ada lagi siswa yang kelaparan saat menyerap ilmu di kelas. Serunya lagi, program makan gratis ini juga menggerakkan ekonomi lokal loh. Bahan-bahannya diambil langsung dari petani dan peternak di sekitar kita. Jadi, selain perut kenyang dan anak-anak makin pintar, dapur warga dan UMKM juga ikut ngebul. Sinergi yang keren banget buat kemajuan kita bersama kan? Masa depan bangsa ada di piring mereka hari ini. Mari kita dukung penuh langkah ini demi melahirkan generasi emas yang tangguh dan kompetitif. Karena Indonesia maju dimulai dari gizi yang bermutu, tetap bareng kita, dengerin yang informatif, dan

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bersama aku Ranap Tobing di Sore Ceria. Atmas Kemaling dengan Kita Doa sudah membawa kita ke menit 31 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat di sore menjelang malam ini. EDM pernah menjadi salah satu suara terbesar di dunia musik ya. Dalam beberapa tahun, lagu-lagu dengan melodi yang mudah diingat dan energi tinggi terdengar hampir di mana-mana sih gitu ya. Dari festival musik, radio, sampai playlist pribadi ya. Dari sebagian orang, salah satunya pendengar radio Pro 2 FM. Tapi setelah masa kejayaannya, EDM perlahan gak lagi menjadi pusat perhatian seperti dulu ya. Nah, bukan karena hilang sih ya, tapi karena cara orang menikmati musik emang terus berubah-ubah dan genre itu mulai melebur dengan berbagai warna musik lainnya. Percaya gak sih kamu dan sadar gak sih ya? EDM tuh udah mulai-mulai tergerus zaman. Nah, emang dimulai sejak kapan sih? Ya, penyanyinya siapa? Seperti kayak David Guetta, Calvin Harris, ABC, Marshmallow, ada Kigo, terus The Chainsmokers, Major Lazer ya. Nah, enggak tahu kenapa vibes EDM paling asik tuh didengerin ya oleh kamu-kamu. Kayaknya usia-usia ini ya. Geng Z milenial ya, apalagi pernah dengerin musik EDM ya, yang ada gimana gitu ya. Karena hampir tiap hari update banget sama lagu-lagu barunya. Tiap hari selalu dengerin, tapi setelah tahun 2015 ya kan, kira-kira gitu, udah ada dari kamu yang enggak pernah lagi dengerin radio, dengerin musik kali gitu ya, atau enggak pernah update EDM lagi. Dan ternyata di luar sana juga banyak yang ngerasain karena vibes-nya tuh enggak seasik tahun yang dulu. Kalaupun ada yang masih dengerin ya lagu-lagu dulu ya yang EDM, tapi ya di dulu-dulu aja gitu. Yang baru ada enggak sih? Oke, apapun genre musik kamu nih teman Pro 2, yang penting happy. Yang habis putus, happy dengan lagu-lagu yang bisa bikin semangat kamu ya. Jangan sampai kandas gara-gara mantan. Karena orang baru itu harus menggantikannya. Selagi kamu masih remaja, masih sekolah, kuliah, ya anggap aja sebagai penyemangat kamu. Kalau dia udah gak lagi sama kamu, ya buat apa sih diambil pusang, diambil pusing maksudnya. Baiklah teman berdua, kita masih menemani kamu dengan lagu-lagu keren. Salah satu dari GAC baru.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 Pro 2 teman terbaik kamu, lagu dari Hi-Fi Pelangi ya. Udah kamu dengerin di sore ini. Tahukah kamu bahwa satu goresan kecil pada wajan anti lengket ini dapat melepaskan hingga sekitar 9000 partikel mikroplastik berbahaya ke dalam makanan ya. Nah, partikel-partikel ini dapat

Dicampur ya dengan makanan saat proses memasak dan berpotensi ini berdampak buruk bagi kesehatan jika terakumulasi di dalam tubuh kita.

0: Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
1: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
0: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
1: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai merangkul kemudahan di ujung jari.

mahal ini, sial. Wah, jangan sial ya, karena keteledoran kita, karena kita melupakan sesuatu yang sebenarnya ini sangat penting banget ya. Oke, teman Pro 2. Ya, nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat kita bakal bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan musik live chat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yo, howdy howdy teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Selamat malam Indonesia. Ada Edi temani lo di malam hari ini dan juga Elan tentunya.
1: Betul.
0: Seperti biasa di satu jam ke depan kita akan bermain ketoprak.
1: Kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pasti ya teman berdua. Dengan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua doang malam
0: yes,
1: hari ini.
0: Betul, karena malam hari ini spesial.
1: Yep.
0: Karena we're gonna use English
1: today. Ah, this is English Corner.
0: Salah program. Bukan jam 7 malam. Nanti akan ada ya, tunggu aja mau.
1: Okay, tapi malam hari ini kita kayaknya akan bersilat lidah menggunakan asik bahasa English.
0: Betul.
1: Kira-kira
0: pakai pantun.
1: Gak usah. Karena malam hari kita akan kedatangan Barack Obama. Obama aja ngomong bahasa Indonesia.
0: Iya bener.
1: Iya bener.
0: Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama seorang musisi
1: yes,
0: yang baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Betul.
0: Dimana dia tuh pingin membangun karir musiknya di Indonesia dan juga internasional.
1: Absolutely.
0: Keren. Keren.
1: Perhaps.
0: Yes, karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Bloodline. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya di 0811-801-05.
1: Kalau kamu malas ngetik pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia kita translatein.
0: Betul.
1: Juga gak apa-apa.
0: Tenang aja. Elan jago kok. Ya, ada teman Brodo, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

92.4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat datang teman Pro 2, dan kali ini malam hari ini kembali lagi Hasbi menemani teman Pro 2 di pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, dengan sajian program-program seru ya, mulai dari jam kos, jamnya bulan santai di pukul 20 waktu Indonesia Barat, yang mana kita lanjutkan dengan cerita cinta di pukul 21, terus nanti juga akan ada sleep call pukul 22 waktu Indonesia Barat, dan kita akhiri dengan Pro 2 Playlist ya di pukul 23 nanti. So, buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus bareng sama Speed di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Let's go.

0: Eh Rina, lagi makan apa?
1: Ini bekal dari rumah. Ada nasi, ayam, sayur, sama buah. Kamu bawa apa?
0: Aku bawa keripik sama soda, praktis kan?
1: Praktis sih, tapi gak sehat Din.
0: Masa? Yang penting kan kenyang.
1: Iya, tapi makanan bergizi itu penting buat tubuh kita. Kalau cuma makan camilan terus, energi kamu bakal cepat habis. Dan tubuh gak dapat nutrisi yang dibutuhkan.
0: Nutrisi? Maksudnya kayak apa?
1: Nutrisi itu kayak vitamin dari sayur dan buah, protein dari daging, lalu karbohidrat dari nasi. Semua ini bikin tubuh kita kuat dan sehat.
0: Oh gitu ya, jadi harus seimbang.
1: Betul banget, kalau kamu makan makanan bergizi, kamu jadi lebih bertenaga dan jarang sakit.
0: Hmm, benar juga ya, besok aku coba bawa bekal sehat deh.
2: Makanan bergizi dan seimbang bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk kesehatan. Pilihan kecil hari ini berdampak besar di masa depan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan balik lagi masih bareng sama Aspi, terus aja di Jam Kos. Jamnya obrolan santai ya. Dan Aspi mau ngingetin dulu buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada ya, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital dan juga aplikasi RRI News ya, di Play Store dan juga di App Store, yang mana kalau dengan RRI Digital kamu bisa mendengarkan kita dimanapun dan juga kapanpun. Karena tadi malam tuh pas lagi cerita cinta, kita ada yang bilang sama Aspi, Kak katanya kenapa ya Pro 2 Palangkaraya tempatku gak nyampe kayak gitu. Nah, salah satu solusinya adalah dengan mendownload aplikasi RRI Digital yang bisa download di Play Store dan juga di App Store ya. Kalian bisa dengerin Pro 1 bisa, Pro 2 bisa, Pro 4 juga bisa ya. Terus kalian juga jangan lupa untuk download aplikasi RRI News ya, di mana kalian bisa dapat berita-berita update. Jadi kalau kalian lagi scroll-scroll media sosial, kalian juga lagi lihat-lihat apa? Lihat-lihat aplikasi-aplikasi kesayangan kalian, lihat berita juga. Terus bingung ini kira-kira beritanya benar atau enggak ya? Tenang. Langsung cek di RRI News ya, atau di kanal kita di rri.co.id. Itu beritanya benar atau enggak sih? Nah, karena udah pasti kita akan sajikan berita yang akurat dan bukan hoax tentu saja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Dan masih bareng sama Aspi terus aja mana-mana teman Pro 2 di pukul 20.36 menit waktu Indonesia Barat ya. Jadi teman Pro 2 pernah enggak sih merasa sangat kesulitan untuk membaca satu artikel penuh tanpa terdistraksi oleh notifikasi smartphone? Atau mungkin teman Pro 2 merasa nih bahwasanya kesulitan untuk mempertahankan konsentrasi saat sedang rapat ataupun belajar? Ini asli banget sih. Jadi ya, kamu mungkin sedang mengalami penurunan kemampuan fokus yang mana dalam dunia medis dan juga psikologi ini disebut dengan attention span ya, yang mana rentang waktu saat seseorang dapat berkonsentrasi pada satu tugas tanpa teralihkan perhatiannya. Di era digital saat ini ya, paparan informasi yang sangat cepat ya, video berdurasi pendek dan juga kemudahan akses media sosial membuat otak kita terbiasa dengan kepuasan instan, dan hal ini secara perlahan mengubah cara kerja sirkuit dopamin di otak yang pada akhirnya membuat rentang perhatian kita ini semakin pendek ya. Dan kondisi ini bisa sangat mempengaruhi produktivitas, kualitas belajar, hingga hubungan sosial sehari-hari teman Pro 2. Tapi ya, kamu tidak perlu khawatir bahwasanya otak manusia ini memiliki sifat neoplastisitas ya, yang berarti otak ini mampu beradaptasi dan juga dilatih kembali dengan menerapkan gaya hidup sehat, mengurangi paparan layar, dan juga memenuhi nutrisi yang mendukung fungsi kognitif otak tentu saja. Dan teman Pro 2 juga bisa memperpanjang kembali rentang fokusnya ya. Jadi kalau kamu nih teman Pro 2 merasa butuh bantuan tambahan dari segi nutrisi, ada beberapa pilihan suplemen kesehatan yang bisa mendukung kerja saraf dan juga fungsi otak.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Terindu dari Mendy ya, mari kita ke pukul 20 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Nomor 2 jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, karena setelah ini ya di pukul 21 kita akan hadirkan cerita cinta buat teman-teman nomor 2. Jadi share terus bareng sama kita. Nanti jumpa sama Hasbi ya di TikTok Pro 2 dari Palangkaraya. Kita akan live selama 1 jam di program cerita cinta. Jadi tetap terus bareng sama kita di 92.4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Setiap hari kita membaca status, caption, komentar, gosip. Tapi anehnya, semakin banyak dibaca, semakin sedikit yang dipahami. Di sudut ruangan, ada buku. Diam, tidak berbisik, tidak memaksa. Buku tidak menjanjikan sensasi yang cepat, tapi ia melatih kita berpikir pelan, mendalam, dan jujur pada diri sendiri. Orang yang membaca buku tidak selalu lebih pintar, tapi hampir selalu lebih tahan terhadap kebohongan. Buka satu buku hari ini, bukan untuk terlihat pintar, tapi agar tidak mudah dibodohi. Karena membaca bukan gaya hidup, tapi kebutuhan berpikir.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda bahwa di Kalimantan Tengah terdapat sebuah destinasi wisata alam yang menyimpan keindahan sekaligus nilai sejarah? Tempat itu adalah Bukit Batu Kasongan. Bukit Batu Kasongan terkenal dengan fenomena batu-batu besar yang menjulang di tengah hutan hijau yang masih alami. Suasana di tempat ini sangat tenang dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang menyejukkan mata. Selain keindahan alamnya, Bukit Batu Kasongan juga memiliki nilai sejarah yang erat dengan kaitannya dengan sosok pahlawan nasional, yaitu Cili Kriwut, yang konon sering bersemedi di kawasan ini. Bagi para pencinta alam dan wisata sejarah, Bukit Batu Kasongan menjadi tempat yang tepat untuk berlibur, bersantai, sekaligus mengenal lebih dekat budaya dan cerita masyarakat. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kasongan, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan dan ketenangan alam Bukit Batu Kasongan.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor, bilang tidak lali menjauh, dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dan ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali ya. Dan Gea ini minggu lalu ya, bukan minggu lalu malah kayaknya baru kemarin ya, itu konser di Jakarta, di Palangkaraya maksudnya. Dan ini benar-benar jadi lagu yang menurut Hasbi banyak banget yang tahu, singelong juga. Dan ini salah satu hal yang menyenangkan ya, kalau kita langsung nonton performance dari seorang Gea Indrawari. Dia tuh punya aura idol yang kuat banget, dan juga stage performance-nya juga, wah gak usah diragukin lagi ya teman-teman Pro 2. Dan selamat datang buat teman-teman Pro 2 di Cerita Cinta, request lagu cinta barengan sama Hasbi ya, di pukul 21.20 menit waktu Indonesia Barat. Dan sekarang ini Hasbi udah menemani teman-teman Pro 2, tadi udah bikin question box juga di Instagramnya Pro 2 dari Palangkaraya, jadi tengok-tengok aja yang mau request lagu, karena nanti ada sesinya Hasbi akan bacain request yang di situ. Bisa juga mampir ke WhatsApp kita di 0811 523924 ya, sekali lagi di 0811 523924. Oke, dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada ya, yang juga lagi nontonin Hasbi di TikTok Pro 2 dari Palangkaraya, thank you banget ya. Ada Ruspan, halo Hasbi katanya, halo, lama tidak bertemu ya, katanya mau mampir-mampir nih ke Pro 2 ya. Terus pada ini dulu pernah magang gitu teman Pro 2 di sini. Terus ada Kak Junhoi ya, request Kaspi katanya, di request Nikki The Apartment We Won't Share. Oke, siap. Thank you banget ya Kak udah gabungan bareng sama kita. Terus tadi juga ada Kak ini Sria Sria Selalu. Sria Selalu. Hai Kak, request lagu Sumpah Mati dari Rio Lascard ya. Makasih. Oke, siap. Thank you banget. Lagunya udah kita siapin ya. Dua lagu meluncur. Terima kasih ya teman Pro 2 yang udah Kak kenal sama Pak Asri. Siapa Pak Asri? Ada juga yang apa tadi? Halo Kating katanya. Halo juga Entan. Boleh ya yang teman-teman yang mau request-request lagu. Pak Asri siapa Pak Asri? Oke, okay, teman-teman dua, kita sambil kasihkan lagu-lagu dulu ya. Ini ada Nikki dulu dengan The Apartment We Won't Share, dan juga nanti akan ada Sumpah Mati dari Leo Lascar. Let's go.

Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan tadi ya kita udah dengerin ada Setia Bonar, Cinta Terakhir. Ini adalah lagu yang tadi di request sama Kak Akun berdua di TikToknya Pro 2 dari Palangkaraya. Sekarang kita scroll-scroll TikTok lagi, kita akan puterin beberapa lagu yang udah di request malam hari ini. Let's go ya. Tadi ada Kak Nang Boy juga yang gabung ya. Dia request lagunya Fabio Usher. Resmi lupa tadi sambil ini ya. Harusnya sambil nyiapin tadi. Gak apa-apa ya. Kasih kan ngobrol sama teman Pro 2 di TikTok ya. Fabio Usher yang rumah singgah. Oke, siap. Langsung aja meluncur ya. Udah masuk playlist ya. Lanjut lagi, kita scroll-scroll lagi ya. Mana dia yang mau request lagu? Tadi juga ada Kak Fauzi, tetap semangat Hasbi ya, katanya salam dari Fauzi Sintang. Thank you ya. Gak apa-apa agak keliru dikit, Hasbi mungkin maksudnya ya. Terima kasih banyak katanya udah diputerin lagu Rionya, sehat dan bahagia selalu kakak. Thank you juga buat Kak Sria selalu ya. Ada juga Bang Andi Saputra ya. Kita cek dulu lagunya ya Bang ya. Harusnya ada sih. Ini lagu legend juga nih. Dan tadi ada Bandi Saputra yang request lagu Naf ya, yang Akhirnya Ku Menemukanmu. Akhirnya Ku Menemukanmu. Oke, ada nih. Kita nostalgia dikit ya dengerin lagu Naf ini. Gak apa-apalah sesekali ya kan. Terus lanjut lagi, mana tadi? Ini ada TBW underscore rasa. Mang, Betakun katanya. Bujurkah Palangkaraya julukan kota seribu sepupu? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu Asfi jawab? Ya, gak ada sepupu Asfi, gak ada ini Palangkaraya. Ada sih, cuman gak sebanyak itu. Ini ada Kak Amira juga, katanya mau request lagu. Lagu Ada Apa Dengan Cinta. Oh, ini dulu nih. Celine Dion, to you, to love you more katanya. Oke, okay, Kamera S Mom ya. Kita masukkan lagunya. Terus ada ke Anak Piak juga ya, masuk di akhir-akhir nih. Kasbi akan kasihkan 4 lagu berarti di sesi ini ya. Anak Piak yang request lagu Ada Apa Dengan Cinta katanya. Boleh, Ada Apa Dengan Cintanya akan kita hadirkan ya. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, kita puterin dulu. Rumah Singgah, Akhirnya Aku Menemukanmu, terus ada To Love You More, dan juga ada Apa Dengan Cinta.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Dan teman Pro 2 ya, masih barengan sama Speechun saja, masih menemani teman Pro 2 juga. Kali ini kita bacain request-request terakhir ya di malam hari ini ya. Tadi Aspi sempat ngobrol sama teman Pro 2 yang ada di TikTok. Aspi bilang sih, katanya Aspi bilang bahwa gak kerasa kita udah tanggal 21 Juli kayak gitu. Gak kerasa ternyata udah, kayaknya udah ada yang mau gajian, udah yang mau bayar tagihan. Gak kerasa kita juga akan segera masuk ke bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Bulan yang ikonik banget sama ya, hal-hal seru ya bahasanya teman Pro 2. Dan ya menurut saya pribadi, banyak sekali hal yang akan kita, apa ya, kita nanti-nantikan selesai di bulan Agustus. Dan banyak juga yang bilang bahwasanya, ya kan katanya bener banget, di 2026 sisa 5 bulan lagi. Gak kerasa ya, dari pagi ke malam, malam ke pagi juga cepat banget rasanya. Itu kata Kak Amira Esmom ya. Tapi kata Kak Anak Piak ya, katanya Juli ini berasa lama banget katanya. Wah, ada yang ngerasa lama. Kalau Aspi itu ngerasa ada sih beberapa bulan. Mei kemarin tuh lama banget menurut Aspi pribadi. Cuman Juni sama Juli Aspi ngerasa cepat banget ya. Seperti ya kata Aspi tadi, bahwasanya itu tergantung kegiatan masing-masing orang ya teman-teman dua. Terus ada Kak Tim Siapa ya, request katanya American Wedding yang Frank Ocean. Oke. Lagunya yang Frank Ocean ya. Frank Ocean American Wedding. Wah, itulah pokoknya. Yang cepat itu bulan Februari ke Mei aku rasa. Nah, itu kata Kanak Pia. Juli lama ya. Oke, di 2026 setiap harinya berasa cepat banget kata Kak Amira Esmam. Ya, enggak apa-apa ya. Ya semoga hari kamu yang cepat atau hari kamu yang lambat selalu ditemani sama Pro 2 RRI Palangkaraya. Kita pamitan dulu dari Cinta Cinta. Thank you banget buat teman Pro 2 karena setelah lagu Frank Ocean yang American Dream, American Wedding ini Hasbi akan end live ya. Terima kasih banget yang di TikTok udah gabungan, terima kasih yang di WhatsApp udah gabungan, terima kasih yang di Instagram udah gabungan, dan selalu dengarkan kita di 92.4 Pro 2 RRI Palangkaraya dan juga RRI Digital.

0: cuaca sekarang panasnya gak santai banget deh.
1: Makanya harus siap hadapi El Nino.
0: El Nino ya? Tipsnya gimana?
1: Nah, pertama jangan lupa banyak minum supaya kita itu gak dehidrasi.
0: Oke, aku catat.
1: Kedua, hemat air karena saat El Nino itu rawan kekeringan.
0: Oke, berarti mandi gak usah sambil konser lagi nih.
1: Nah, terus hindari bakar sampah atau lahan sembarangan karena itu gampang banget memicu kebakaran.
0: Wah, baiklah, aku siap jadi pejuang bumi.
1: Teman Pro 2, tips menghadapi cuaca panas karena El Nino ini bukan buat panik, tapi buat kita lebih peduli. Tetap sehat dan tetap waspada selama El Nino.

0: Nisa, lihat dagangan bapak. Hari sudah siang, tapi yang laku baru sedikit. Padahal kualitas sayur dan buah kita paling segar di pasar ini. Apa orang-orang sudah malas ke pasar ya?
1: Bukan malas, Pak. Tapi cara orang belanja sudah berubah. Sekarang pasarnya ada di dalam genggaman tangan, lewat ponsel pintar.
0: Maksudmu jualan online itu? Ah, bapak kan tidak punya toko besar di kota. Mana mungkin bisa laku sampai jauh?
1: Justru itu hebatnya ekonomi digital, Pak. Bapak tidak butuh ruko di pinggir jalan raya. Cukup foto produknya, unggah ke aplikasi, dan pembeli dari ujung kota pun bisa memesan. Bayarnya juga tidak pakai uang tunai lagi. Tinggal pindai kode kris, uangnya langsung masuk ke rekening bapak dengan aman.
0: Tapi apa bapak bisa mempelajarinya? Bapak kan sudah tua, takut salah pencet.
1: Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak. Teknologi digital ini diciptakan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan. Dengan ekonomi digital, usaha kecil seperti milik Bapak bisa punya jangkauan yang sangat luas. Catatan keuangan Bapak pun jadi lebih rapi karena semua terekam otomatis.
2: Dunia terus berubah dan kini saatnya kita melangkah maju. Ekonomi digital adalah jembatan bagi setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, untuk meraih peluang yang tak terbatas. Mari manfaatkan teknologi untuk memperkuat ekonomi lokal kita. Jangan ragu untuk bertransformasi, karena masa depan ada di tangan Anda.

0: POV War Takjil di bulan Ramadan.
1: Nah, pasti kita pernah melihat atau mendengar kata POV kan? Atau ada yang belum tahu apa itu POV? Ini penjelasannya. POV adalah singkatan dari point of view, yang artinya sudut pandang atau posisi narator atau penulis atau pembuat konten dalam cerita yang diceritakannya. POV terdiri dari dua jenis, yakni sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Apa perbedaannya? POV orang pertama adalah karakter yang berbicara atau bercerita dari sudut pandang dirinya secara langsung. Dan saat menyampaikan cerita, biasanya akan menggunakan kata aku, saya, atau kami. Sementara itu, POV orang ketiga menggunakan seorang pembicara atau narator untuk menceritakan sebuah kisah. Dalam menyampaikan cerita, narator biasanya menggunakan kata dia atau mereka. POV kini menjadi tren yang marak di sosial media dan jadi cara seru untuk menyampaikan cerita lewat konten-konten bertajuk POV.

Selamat datang di Strip Call pukul 22.21 menit waktu Indonesia Barat. Tertawa berdua menangis sendiri. Ya, namanya juga hidup ya teman berdua. Kali kita bisa ketemu sama orang yang satu frekuensi, itu senangnya minta ampun ya teman berdua. Kasbi, kemarin ya lagi jalan-jalan. Jadi di akhir bulan lalu, ingat sih, kayaknya hampir sebulan deh. Ya, itu Hasbi lagi jalan-jalan keluar kota ya, tahun 2. Jadi perjalanan Hasbi itu naik transportasi laut ya. Jadi dapat yang kamar tuh. Satu kamar tuh isinya 4 orang, tahun 2. Terus ya, seneng banget ketika buka pintu. Ternyata yang dalam ruangan itu ya seorang anak muda ya, yang mungkin kayaknya umur beda tipis lah sama Aspi. Dan ketika ngobrol tuh nyambung, satu frekuensi, hobi juga sama. Wah, seneng banget teman berdua. Itu yang sulit ya, ketika kita mungkin kenalan sama orang baru tapi frekuensinya sama.

Ekonomi kreatif jadi peluang besar buat anak muda. Di era digital, ide bukan cuma angan-angan, tapi bisa berubah jadi penghasilan. Dengan modal kreativitas HP dan internet, karya bisa dikenal luas lewat media sosial dan platform digital. Peluangnya terbuka lebar. Anak muda bisa mengembangkan hobi jadi usaha, mulai dari konten kreator, desain grafis, musik, video, sampai kuliner kreatif. Dunia digital bikin siapapun punya kesempatan yang sama buat tampil dan berkembang. Tapi, di balik peluang itu, ada tantangan yang perlu dihadapi. Persaingan di era digital semakin ketat. Banyak karya bermunculan setiap hari. Jadi pelaku ekonomi kreatif harus terus berinovasi dan berani tampil beda. Selain itu, literasi digital juga penting. Kreatif aja nggak cukup. Perlu paham pemasaran, branding, dan cara mengelola usaha. Belum lagi soal plagiarisme dan mental yang harus kuat, karena nggak semua proses langsung berhasil. Intinya, ekonomi kreatif di era digital punya peluang besar sekaligus tantangan nyata. Anak muda yang adaptif, konsisten, dan berani bikin tren punya kesempatan besar untuk sukses.

0: Kamu sadar gak sih, sekarang makin banyak peluang kerja yang butuh bahasa asing?
1: Iya juga ya, tapi emang sepenting itu?
0: Penting banget dong. Coba deh lihat perusahaan besar kayak Google atau Samsung. Mereka kerja lintas negara. Bahasa itu kuncinya loh.
1: Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya?
0: Bukan dong. Dengan bahasa asing, kita bisa kuliah di luar negeri, kenal budaya baru, bahkan punya teman dari berbagai negara.
2: Bahasa asing bukan sekedar pelajaran di kelas. Ia merupakan jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan masa depan yang lebih luas. Di era global, kemampuan berbahasa membuka akses informasi tanpa batas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Mulailah hari ini, satu kata baru setiap hari bisa membawa perubahan besar esok nanti. Belajar bahasa asing, karena dunia menunggu untuk kamu jelajahi.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pulang dari Enap pengantar kita ke pukul 22.45 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih mana teman-teman Pro 2 dan kita masih di sleep call di malam hari ini, oke? Okay? Jadi buat teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap terus barengan sama kita di 92.4 Pro 2 dari Pulang Kali teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu, sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Esensi Buku dengan judul Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah. Buku Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah, adalah buku yang inspiratif yang mengungkapkan cara menarik rezeki dan keberkahan dalam hidup melalui pendekatan spiritual dan juga pengembangan diri. Buku ini didasarkan pada konsep bahwa rezeki tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga melibatkan kesehatan, kebahagiaan, ketenangan hati, dan hubungan yang baik dengan orang lain. Nasrullah mengajak pembaca untuk memahami bahwa rezeki bisa diperoleh dengan cara-cara yang baik, dan semuanya berawal dari hati serta niat yang tulus untuk memberi manfaat kepada orang lain. Nasrullah memperkenalkan konsep magnet rezeki, yaitu kekuatan yang bisa menarik rezeki melalui sikap positif, ibadah, dan amal kebaikan. Ia menyampaikan bahwa dengan kebersihan hati dari sifat-sifat negatif seperti iri, dengki, dan egois, seseorang akan membuka pintu rezeki dan keberkahan dari Tuhan. Nasrullah mengajarkan bahwa bersyukur, berpikir positif, dan berbuat baik adalah langkah awal untuk menjadi magnet yang menarik keberuntungan dan rezeki dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menguraikan berbagai langkah praktis untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti memperbaiki hubungan dengan sesama, meningkatkan kualitas ibadah, dan memperbaiki pola pikir tentang rezeki. Nasrullah menjelaskan bahwa salah satu kunci untuk menjadi magnet rezeki adalah dengan memperbaiki hubungan spiritual dan mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Rezeki yang berkah akan lebih mudah datang jika seseorang benar-benar ikhlas dalam berdoa dan yakin bahwa segala sesuatu telah diatur dengan baik oleh Tuhan. Selain itu, Nasrullah mengingatkan pembaca bahwa memberi adalah cara yang efektif untuk menarik rezeki. Dalam buku ini, ia mendorong pembaca untuk berbagi rezeki, baik dalam bentuk materi maupun tenaga dan waktu. Ia menegaskan bahwa ketika seseorang memberi dengan tulus, rezeki tersebut akan kembali dalam bentuk yang lebih baik. Hal ini juga memperkuat konsep bahwa kehidupan yang penuh berkat datang dari niat tulus untuk menolong orang lain. Secara keseluruhan, Rahasia Magnet Rezeki mengajak pembaca untuk memahami bahwa rezeki bukanlah suatu yang semata-mata dikejar, melainkan ditarik melalui sikap baik, ketulusan, dan kedekatan dengan Tuhan. Buku ini menggabungkan nilai-nilai spiritual dan juga pengembangan diri untuk membentuk pola pikir yang positif dan produktif dalam mencari rezeki. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga berbagai contoh nyata, Nasrullah, sang penulis, memberikan panduan praktis untuk meningkatkan kualitas hidup dan meraih keberkahan rezeki dari berbagai aspek kehidupan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah. Bersama saya, Supriyani, sampai jumpa.

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik. Makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.

Resensi buku dengan judul Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Buku yang berjudul Filosofi Teras merupakan buku yang ditulis oleh Henry Manampiring. Buku ini memaparkan tentang konsep filosofi Yunani Romawi kuno, yakni Stoik. Filosofi tersebut mampu membantu orang-orang mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh ketika berhadapan dengan masalah hidup. Buku Filosofi Teras terbit pada tahun 2019 dan telah meraih mega bestseller serta memenangkan Book of the Year di Indonesia International Book Fair 2019. Filosofi Teras menjelaskan konsep Stoik dengan lebih ringan sehingga harapannya semakin banyak orang memahami dan menerapkan Stoik dengan baik. Dilansir dari laman Gramedia, Henry Manampiring sang penulis sengaja menggunakan diksi Filosofi Teras agar lebih akrab dengan lidah Indonesia. Buku Filosofi Teras

membahas tentang filsafat Stoik yang dinilai mampu membekali manusia untuk tenang menghadapi persoalan. Buku Filosofi Teras pada awalnya menceritakan survei kekhawatiran nasional yang semakin masif dan menyajikan sekilas kehidupan penulis yang penuh emosi negatif. Lebih dari 2000 tahun lalu, ada sebuah mashup filsafat yang akan tetapi Henry Manampiring mengenalkannya dengan istilah filosofi teras yang kemudian menjadi judul buku ini. Henry memperkenalkan filosofi teras sebagai solusi yang membantu kita untuk mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Buku Filosofi Teras mampu menggambarkan filsafat Stoik sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Buku Filosofi Teras berbeda dengan buku filsafat lain karena buku ini mampu menggambarkan analogi kejadian real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa sesuai generasi Z. Filosofi Teras berfokus pada tujuannya untuk hidup dalam tenang dan terbebas dari emosi negatif. Salah satu value penting dari buku ini yaitu bahwa kita menjalani hidup harus dengan selaras karena kehidupan berjalan sesuai dengan kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Selain itu, value lain yang perlu diingat adalah jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya, namun tetap diiringi dengan effort supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Bersama saya Supriyani, sampai jumpa. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Tuan berdua dari Palangkaraya tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengatakan acara siaran pada hari ini, Selasa 21 Juli tahun 2026. Saya Muhammad Tasbi mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program Madua, teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program Madua, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Rabu tanggal 22 Juli tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Hai hai hai Spada, selamat pagi teman Pro 2. By the way, hari ini tuh ternyata udah hari Rabu ya. Jangan sampai teman-teman Pro 2 salah hari. Jadi sebelum berangkat diperhatikan dulu harinya hari apa, seragamnya apa. Jangan kayak Amala tadi ya, yang tiba-tiba malah pakai seragam hari Kamis teman Pro 2. Ya, yang benar ini adalah hari Rabu tanggal 22 Juli. By the way, tadi malam tuh udah penutupan Palangkaraya Fair Expo tahun 2026, seru banget ya. Jadi tahun ini yang datang ada Gia Indrawari. Kira-kira tahun depan ada siapa nih Pak Wali Kota? Nah, teman Pro 2 juga, buat kamu yang lagi dengerin kita, intinya tetap semangat aja menjalani aktivitas di pagi hari ini. Di pagi hari ini ada Amala yang bakal nemenin teman Pro 2. Terus nanti di sore siang ada Kak Risa, di sore ceria ada Sabrina, dan nanti di malam hari ada Kak Dewa. Kita bakal seru-seruan bareng. Dan selama 60 menit ke depan kamu bakal dengerin playlist musik Pro 2 yang asik-asik selama 60 menit ke depan. So, tetap stay tune. Ada Indonesia dari Galia.

Saudara tahu nggak Indonesia masuk dalam fatherless generation? Fatherless itu bukan berarti hanya misalnya bapaknya meninggal atau cerai gitu, tapi bapak-bapak yang juga ada di rumah nggak? Ada, tapi tidak berfungsi. Ada nggak di rumah? Tiap hari ketemu nggak? Ketemu, tapi nggak pernah bilang sayang. Tidak menjalankan peran dan fungsinya sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah. 20,9% anak di Indonesia tumbuh tanpa figur ayah yang aktif, yang berperan. Dampaknya gede, dampaknya besar. Kesejahteraan psikologis, berpotensi ngalamin kecemasan, depresi, harga diri rendah, kesepian, dan lain-lain. Kesulitan membangun hubungan yang sehat, rasa aman emosional menurun, krisis identitas, academic resilience dalam belajar, dalam sisi akademik, gampang nyerah. Tanpa anak yang tumbuh tanpa figur ayah cenderung memiliki tantangan dalam perkembangan moral dan keagamaan, membentuk identitas gender, orientasi nilai, pembentukan karakter. Makanya Pak, kalau punya anak perempuan, sering-sering bilang mengasihi dia, ajak ngedate berdua Pak, supaya kenapa? Supaya dia nggak norak kalau ketemu cowok yang hidungnya lang warna-warni, yang mukanya ganteng ternyata buat dia nggak norak kalau dirayu-rayu sama cowok kayak begini, karena papanya udah set standar begini ya cara papa memperlakukan kamu. Jadi jangan mau kalau ada cowok, ayo kita mulai dari nol. Di, gue nggak nol sama bapak gue, paham maksudnya ya? Begitupun dengan anak laki-laki, supaya anak laki-laki tuh tahu gimana sih memperlakukan perempuan, gimana sih memperlakukan istri yang benar, karena dia lihat papanya mengasihi mamanya. Anak laki-laki akan belajar bagaimana menghandle masalah, bagaimana to be resilient dalam masalah. Dia lihat dari siapa? Dari bapaknya, dari ayahnya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagaimana prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagaimana yang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya, berbaik sangkalah pada orang lain dan hindari

0: Duh, Nana, tumpukan buku ini bikin pusing tahu. Rasanya pengen healing terus deh daripada belajar gini.
1: Healing terus, ya kapan pintarnya, Tama? Lagian belajar itu bukan cuma soal nilai di atas kertas doang, tahu?
0: Terus soal apa dong? Ujung-ujungnya kan yang dilihat cuma angka di rapor.
1: Bukan itu poinnya, Tama. Kita ini kan pemegang saham masa depan bangsa. Kalau kita males, siapa yang mau urus negara ini nanti? Dengan kita berprestasi sekarang, kita lagi nyiapin fondasi biar Indonesia tuh makin maju ke depannya.
0: Berat juga bahasamu ya. Tapi bener sih, kalau anak mudanya cuma hobi rebahan, mau jadi apa ya kita nanti?
1: Nah, itu dia. Jadi, yuk kita cicil pelan-pelan belajarnya. Kecil emang buat kita, tapi dampaknya tuh besar banget buat bangsa. Jadi, semangat ya, Tama.

0: keutamaan sedekah. Jika kamu nampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Artinya, bersedekah secara ikhlas, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, sangatlah mulia.
1: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
2: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
1: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
2: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
1: Bener juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
2: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun, karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Silau Pancasila,

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan

0: Aduh Bin, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Nih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengurus samaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.
3: Lo lagi ngapain? Jam kosong nih. Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
4: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
5: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya

0: aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Duh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitungnya tuh support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Info Pro di hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020-nya pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tahun Pro 2, Marvel Studio telah merilis trailer perdana Avengers Doomsday, salah satu film MCU paling dinantikan tahun 2026. Trailer menampilkan kembalinya karakter Steve Rogers dan mengungkapkan ancaman besar dari Dr. Doom yang diperankan oleh Robert Downey Jr. Dan film ini adalah garapan sutradara Anthony dan Joe Russo yang menjadi proyek MCU paling ditunggu-tunggu. Tahun Pro 2, seluruh mata penikmat sepak bola dunia tertuju pada momen emosional antara Lamine Yamal dan Lionel Messi. Percakapan pemain bintang muda Spanyol ini dengan mega bintang Argentina itu usai laga final Piala Dunia 2026 disorot. Sesaat setelah peluit panjang dibunyikan, kamera menangkap momen ketika Yamal berjalan meninggalkan kerumunan rekan-rekannya yang merayakan kemenangan. Saya hanya berkata kepadanya, Messi, maaf, seperti itu. Dan informasi tadi sekaligus menutup Info Pro 2 pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.

Waspada, selamat pagi teman berdua. By the way, sekarang udah pukul 6 di menit ke-11 waktu Indonesia Barat. Siapa nih yang pagi hari udah apa ya, ada struggle-strugglenya. Kayak misalkan tiba-tiba pilek, tiba-tiba sakit tenggorokan, tiba-tiba demam, atau mungkin rasanya mau sakit. Nah teman berdua, itu semua wajar ya. Karena sekarang tuh kalau kita perhatikan di sekitar kita, lagi banyak banget orang-orang yang terpapar virus batuk pilek atau bahkan demam juga. Jadi mungkin buat teman pro 2 yang kayaknya aduh capek banget gitu ya, daripada sakit-sakitan mendingan setiap hari, setiap pagi jangan lupa, jangan cuman makan aja, tapi kita harus minum suplemen atau vitamin biar tubuh kita makin sehat dan juga kuat ya teman pro 2. Jangan kayak malah pagi-pagi udah ileran gitu ya, ileran apa sih namanya, flu, karena enggak tahu kenapa ya teman pro 2. Pokoknya kalau misalkan kena debu atau kena udara dingin itu alergi sih lebih tepatnya ya kan. Jadi memang kita harus bisa menjaga tubuh kita agar bisa fit. By the way, di pagi hari ini teman pro 2, laga Piala Dunia itu telah berakhir. Spanyol menjuarai usai mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 pada final di New York New Jersey Stadium. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri penantian La Roja selama 16 tahun untuk kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Nah teman pro 2, turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini menjadi edisi pertama dengan format 48 peserta dan sebanyak 104 pertandingan tersaji dan menghadirkan banyak cerita baik di dalam maupun di luar lapangan. Nah, persaingan memperebutkan gelar juara berlangsung sengit sejak fase grup hingga partai final. Sejumlah laga menyuguhkan drama, kejutan, serta rekor baru yang menambahkan warna dalam perjalanan turnamen. Gak hanya soal pertandingan, Piala Dunia 2026 juga melahirkan sejumlah pencapaian individu. Kylian Mbappe keluar sebagai pencetak gol terbanyak, sementara 3 pemain Spanyol berhasil membawa pulang penghargaan individu. Keren banget ya teman-teman gue, Spanyol melaju pesat. Dan aku salpok banget sama Princess Leonor dan Infanta Sofia pada saat ngangkat trofi piala. Kayak wah, sekeren itu ternyata. Aku juga jadi bangga sih karena malah gak terlalu ngikutin bola, jadi siapa yang menang itu yang aku dukung. Tapi buat Messi tetap masih legend sih, banyak banget pertandingan yang udah ia menangkan gitu ya. By the way, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sekarang nonton basket aja mahal, Rian. Mana klubnya isinya semua artis lagi? Olahraga kok jadi jualan begini?
1: Justru itu, Bon. Kalau olahraga kita maju, ya memang harus jadi industri. Lihat deh, sponsor masuk, lapangan diperbaiki, dan yang paling penting, nasib pemainnya jelas.
0: Halah, dulu kita main cuma modal keringat sama hobi juga tetap jago kan? Iya sih, anak tetangga saya sekarang semangat banget masuk akademi karena mimpinya jadi pemain profesional, bukan cuma sekadar hobi.
1: Nah, investasi dari industri itulah yang bikin fasilitas kita gak kalah sama luar negeri. Olahraga keren, prestasi paten, ekonomi pun panen.
2: Transformasi olahraga menjadi industri bukan berarti menghilangkan esensi kompetisi. Ini adalah langkah nyata menuju kesejahteraan atlet dan kemajuan prestasi nasional. Dukung industri olahraga Indonesia dari hobi menuju prestasi dunia.

cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

selamat pagi teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, maaf ya sebelumnya karena ada sesuatu ya sama Jen, karena Jen kesiangan. Tapi jangan diikutin ya teman Pro 2 karena enggak baik. Nah, teman Pro 2, hari ini Jen mau kasih tahu informasi menarik dari Bumi Tambun Bunga ya teman Pro 2, di mana pemenuhan hak disabilitas di Kalteng 2026 dari Perda hingga layanan inklusif. Ini menarik dibahas ya teman Pro 2, karena pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas di Kalimantan Tengah terus menunjukkan tren positif sepanjang 2026. Pemerintah Provinsi Kalteng bersama legislator dan komunitas difabel kian solid mengawal implementasi persatuan daerah tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang memuat 129 pasal sebagai payung hukum utama. Komitmen ini juga diwujudkan melalui penguatan fasilitas publik ya teman Pro 2 serta layanan terpadu. Salah satu terobosan nyata adalah optimalisasi unit layanan disabilitas pendidikan, lebih tepatnya di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang menyediakan sarana terapi motorik hingga kolam renang khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Langkah ini juga mempertegas komitmen daerah dalam menciptakan sistem pendidikan inklusif yang merata di seluruh kabupaten atau kota di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tak hanya sektor pendidikan aja teman Pro 2, bahwa penguatan layanan dasar kependudukan juga digencarkan melalui program jemput bola. Kolaborasi sosial Dinas Dukcapil terbukti juga mempercatat perekaman dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas sekaligus memastikan integrasi data penerima bantuan dan rehabilitasi sosial termasuk penanganan disabilitas mental agar mendapatkan fasilitasi kesehatan yang humanis. Demikian juga ada tantangan ya teman Pro 2 yang ada di lapangan, karena organisasi disabilitas seperti PPDI Kalimantan Tengah terus mendorong penyediaan fasilitas fisik yang ramah difabel serta menyeluruh di ruang-ruang publik seperti jalan yang landai yang kita sering lihat di rumah sakit, terus pemenuhan kuota tenaga kerja difabel di sektor swasta maupun

tetap stay tune terus ya teman Pro 2 di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini Jin bakal mutar lagu dari Ed Sheeran, Shivers. Check it out.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, gimana nih pagi harinya? Jangan ngantuk dulu ya, jangan kayak Jen nanti bisa kesiangan. Semoga teman Pro 2 tetap dalam keadaan sehat ya untuk menjalani aktivitas di hari Rabu 22 Juli 2026 ini. Ya teman Pro 2, Jen mau ngasih tahu nih, kalian tahu nggak sih, tepat banget hari ini teman Pro 2 tanggal 22 Juli bangsa kita memperingati Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan Nasional yang ke-66. Kita press dulu untuk memberikan selamat ya, karena udah 66 tahun Kejaksaan Republik Indonesia itu sudah berjalan ya teman Pro 2. Nah, momentum hari ini juga menjadi pengingat penting kita semua, khususnya bahwa para penegak hukum itu terus menjaga integritas. Harapan kita juga pastinya sama ya teman Pro 2, pengen lihat hukum Indonesia itu gak cuma tajam dan tegas dalam memberantas kejahatan, tapi juga mempunyai sisi humanis banget dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Jen mau ngucapin selamat Hari Bakti Adiaksa buat seluruh jaksa dan jajaran kejaksaan di seluruh pelosok negeri, terus mengabdi demi keadilan yang seutuhnya. Kita mendoakan supaya keadilan kita tetap nomor satu ya teman Pro 2. Dan Jen juga bakal kasih lagu yang menarik ya teman Pro 2 habis ini. Dan tetap stay tune terus di 9.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena setelah ini akan ada hal info-info menarik yang bakal Jen sampaikan di pukul 7. Oke, Jen akan masang lagu Running dari Noella Mikaela. Stay tune dan selamat mendengarkan.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.